0: Setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi lebih baik. Mulailah hari dengan semangat, berpikir positif, dan terus belajar menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Winner 3.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Bahagia itu sederhana. Melihat keluarga sehat, bisa tertawa bersama, dan masih diberi kesempatan untuk berkumpul adalah anugerah yang luar biasa. Jangan lupa untuk selalu bersyukur. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jati FM

0: Kegagalan adalah guru terbaik. Jangan takut gagal, karena dari kegagalan kita belajar menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap menghadapi tantangan berikutnya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi hadir menemani Anda di Zona Sarapan Pagi. Untuk edisi hari ini Kamis 20 Agustus 2026 hingga nanti usai menjelang pukul 9.30 menit waktu Indonesia bagian Barat. Selamat pagi, selamat memulai aktivitas Anda hari ini Rekan Jati. Kami hadir menemani Anda dengan serangkaian informasi dan juga deretan nomor bagus yang siap menjadi teman Anda hari ini. Dan informasi kita awali dari salah seorang warga Kampung Baru Kecamatan Baitur Rahman Banda Aceh, yaitu Henry yang berusia 46 tahun mengalami 7 luka tusuk setelah ditikam menggunakan senjata tajam jenis badik di kawasan Simpang Dodi pada Minggu 16 Agustus 2026 lalu. Kasat Reskrim Polresta Banda Aceh Kompol Miftahuda Diza Feuzono mengatakan, terduga pelaku berinisial NPA berusia 34 tahun, warga Kecamatan Jaya Baru Banda Aceh telah diamankan oleh polisi. Dan rekan Jati saat ini Jat Naras sedang menangani kasus penganiayaan yang mengakibatkan korban mengalami 7 luka tusuk akibat senjata tajam. Ia menjelaskan peristiwa tersebut bermula ketika korban mengendarai sepeda motor menuju salah satu pesantren di Kampung Ajun, Aceh Besar. Dan saat berhenti di lampu lalu lintas Simpang Dodi, kendaraan korban ditabrak dari belakang oleh sepeda motor yang dikendarai oleh terduga pelaku. Keduanya kemudian terlibat perselisihan dan korban selanjutnya mengajak terduga pelaku menepi ke pinggir jalan untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Namun setibanya di tepi jalan, NPA diduga mengeluarkan badik dan menyerang korban. Dan akibat serangan tersebut rekan Jati, Henry mengalami luka pada bagian leher, punggung, kanan belakang, 4 luka tusuk di dada, serta luka pada telinga, siku kanan, dan jari-jari. Dan rekan Jati, korban dilaporkan mengalami pendarahan hebat dan peristiwa tersebut kemudian dilaporkan ke Polresta Banda Aceh. Menindaki lanjutan dari laporan tersebut, rekan Jati, unit Jatanras melakukan penyelidikan di mana polisi kemudian memperoleh informasi bahwa NPA sedang diantar keluarganya menuju Polresta Banda Aceh. Petugas selanjutnya mengamankan NPA beserta sebilah badik yang diduga digunakan dalam penyerangan. Dan dalam pemeriksaan, NPA mengakui telah melakukan penganiayaan terhadap Henry menggunakan senjata tajam hingga korban mengalami 7 luka tusuk. Setelah dilakukan interogasi oleh penyidik, terduga pelaku mengakui perbuatannya dan hingga melukai korban Henry sebanyak 7 tusukan. Saat ini NPA masih menjalani proses hukum dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Ya rekan, jadi jembatan darurat Baili Kuta Blang kembali menuai keluhan. Bukan hanya soal antrian panjang dan juga kondisi jembatan, tetapi juga lemahnya pengaturan lalu lintas yang dinilai membuat pengguna jalan semakin dirugikan. Salah seorang warga Rekan Jati bernama Rizky mengaku bahwa 3 malam lalu ya hampir terjatuh bersama sepeda motornya ketika berpapasan dengan sebuah truk gandeng di atas jembatan darurat tersebut. Truk beroda 6 itu melintas dengan membawa muatan yang tidak diketahui, di mana beban kendaraan membuat lantai jembatan terlihat melengkung ke dalam, dan Rizky pun harus menahan sepeda motornya sembari menjaga keseimbangan. Dan bagi pengguna jalan Rekan Jati, persoalan di jembatan Baili Kuta Blang bukan semata-mata mengenai kapasitas dan kondisi fisik jembatan, melainkan pengaturan lalu lintas di jalur darurat tersebut juga menjadi persoalan serius. Hal ini dirasakan oleh seorang warga yaitu Sahwani, warga Langsa yang melintas dari arah Langsa menuju Biren pada Selasa malam 18 Agustus lalu. Ia bersama rombongan harus mengantri hampir setengah jam saat tiba di kawasan jembatan. Rekan Jati, Sahwani memilih mengikuti antrean, namun ketika berada di sekitar depan masjid, ia mengaku terkejut melihat sejumlah kendaraan justru bebas memotong barisan. Dan menurutnya kendaraan yang menyerobot antrean bukan hanya satu atau dua, sejumlah kendaraan terutama angkutan umum disebut mencari celah untuk masuk ke barisan paling depan. Bahkan Rekan Jati, Sawani mengatakan ada supir yang diduga saling berkomunikasi untuk menyelipkan kendaraan mereka ke dalam antrean, di mana kondisi ini membuat kendaraan yang telah menunggu lama semakin sulit untuk bergerak. Sawani mengatakan persoalan tersebut tidak sepenuhnya dapat dibebankan kepada pengemudi. Menurutnya keberadaan petugas di kedua sisi jembatan seharusnya dapat memastikan antrean berjalan tertib, dan ia pun mempertanyakan efektivitas pengawasan aparat di lapangan. Dan persoalan serupa kembali ditemuinya ketika dalam perjalanan dari Langsa menuju Biren, di mana kali ini kendaraan Sawani sudah berada di bagian depan antrian. Namun ia melihat sejumlah kendaraan masuk melalui jalan-jalan kecil di sekitar desa Krumpanjo dan Kulu, di mana kendaraan tersebut diduga kemudian keluar dari sisi kanan dan kiri jembatan dari arah Banda Aceh dan langsung memotong antrian. Sahwani mengaku tidak mengetahui secara pasti dari mana kendaraan-kendaraan tersebut masuk, namun tiba-tiba kendaraan itu sudah berada di bagian depan barisan. Menurut Sahwani, jembatan Baili Kuta Blang ini menjadi jalur penting bagi masyarakat setelah jembatan permanen sebelumnya terdampak bencana. Karena itu pengaturan lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan di jembatan darurat tersebut semestinya menjadi perhatian serius. Dan kejadian antrian panjang semakin sulit dihindari karena kapasitas jembatan terbatas. Namun membiarkan kendaraan menerobos antrian justru memperburuk keadaan dan menimbulkan ketidakadilan bagi pengguna jalan yang telah menunggu. Dan terlebih Rekan Jati, kondisi jembatan yang harus dilalui kendaraan dengan berbagai ukuran membuat pengawasan bukan sekedar persoalan mengatur siapa yang lebih dulu melintas. Ada keselamatan pengguna jalan yang dipertaruhkan.

0: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: Kesederhanaan adalah kunci kebahagiaan. Belajarlah merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Tetap bersyukur dan nikmati setiap proses kehidupan. Dengan hati yang sederhana, hidup akan terasa lebih damai. Tetap konsen di 103,6 JTR.

103,6 JT FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan JT, pemerintah membentuk Des Koordinasi Aceh di bawah Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Kemenko Polkam sebagai wadah koordinasi lintas kementerian dan juga lembaga dari pemerintah Aceh. Wakil Gubernur Aceh itu Fadlullah mengatakan Des tersebut dibentuk untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan sekaligus memperkuat penanganan berbagai isu strategis di Aceh. Dan menurutnya rekan Jati, pembentukan Des Koordinasi Aceh dibahas melalui rapat yang difasilitasi Kemenko Polkam secara daring pada Rabu sore lalu. Fadlullah menyambut baik pembentukan Des tersebut karena dinilai dapat memperkuat dukungan pemerintah pusat terhadap pembangunan Aceh terutama di sektor ekonomi. Dan juga rekan Jati, Fadlullah mengatakan Des Koordinasi Aceh diharapkan tidak hanya menjadi wadah komunikasi, tetapi juga memperkuat koordinasi deteksi dini, pencegahan, penanganan, monitoring, dan evaluasi berbagai persoalan di Aceh. Dan menurutnya keberadaan Des tersebut juga diarahkan untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan, memperkuat tata kelola pemerintahan, serta mendukung pembangunan dalam kesejahteraan masyarakat. Dan dalam pembentukannya, sejumlah kementerian dan lembaga menyatakan dukungan terhadap Des Koordinasi Aceh, namun konsep, struktur, keanggotaan, pembagian tugas, serta mekanisme kerja masih perlu disempurnakan. Termasuk penetapan personel kementerian lembaga dan juga unsur pemerintah Aceh, agar pelaksanaan Des Koordinasi Aceh efektif dan tidak tumpang tindih dengan kewenangan yang telah ada. Sejumlah kementerian dan juga lembaga yang terlibat antara lain Kemenko Polkam, Kemenko Kumham Impias, Kemenko Envarwil, Kemendagri, Kementerian PPN, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Keuangan. Dan akan jadi Fadlullah menilai dukungan luas dari kementerian dan lembaga tersebut dapat menjadi modal penting untuk mempercepat pembangunan Aceh, terutama terkait dengan pembangunan ekonomi Aceh, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan tentu saja termasuk pada penguatan tata kelola pemerintah Aceh. Fadlullah juga mengusulkan agar Des Koordinasi Aceh membentuk kelompok kerja khusus yang menangani pembangunan ekonomi Aceh, di mana menurutnya POKJA bisa diberlakukan agar perhatian terhadap persoalan ekonomi dapat dilakukan secara lebih fokus, terutama dalam menangani kemiskinan dan pengangguran serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan ia berharap rekan Jati, pembentukan Des Koordinasi Aceh dapat segera direalisasikan sehingga koordinasi antara pemerintah Aceh dan pemerintah pusat semakin kuat. Beralih ke informasi selanjutnya rekan Jati, persoalan status dan pengelolaan lapangan Blang Padang Banda Aceh kembali menjadi perhatian pemerintah, di mana Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto turun langsung meninjau kawasan tersebut bersama Wakil Gubernur Aceh Fadlullah, Wali Kota Banda Aceh Eliza Sahadudin Jamal, Ketua DPRA Zulfadli, dan sejumlah anggota DPRA serta unsur terkait pada Rabu 19 Agustus kemarin. Dan rekan jadi peninjauan dilakukan untuk melihat kondisi terkini kawasan Blang Padang, sekaligus membahas persoalan status dan pengelolaan lahan yang selama ini menjadi perhatian masyarakat Aceh. Blang Padang memiliki luas sekitar 8,9 hektar, di mana hingga kini lahan tersebut belum bersertifikat dan masih menjadi bagian dari pembahasan mengenai klaim tanah wakaf historis Masjid Raya Baitur Rahman serta pengelolaannya oleh TNI AD. Dan rekan jadi Wakil Gubernur Aceh itu Fadlullah mengatakan pemerintah Aceh terus mendorong penyelesaian persoalan Blang Padang melalui koordinasi dengan pemerintah pusat dan seluruh pihak yang berkepentingan. Dan menurutnya peninjauan bersama tersebut juga menjadi kesempatan untuk melihat langsung kondisi kawasan sekaligus berdialog mengenai langkah penyelesaian yang dapat ditempuh sesuai dengan ketentuan hukum. Pemerintah Aceh berharap pembahasan yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI AD serta pihak terkait lainnya dapat menemukan titik temu dan memberikan kepastian hukum terhadap status dan pengelolaan Blang Padang.
Penyelesaian persoalan tersebut dinilai penting agar kawasan yang selama ini menjadi ruang publik dan memiliki nilai sejarah bagi masyarakat Aceh dapat dikelola dengan jelas dan juga memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat luas.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Ada kebaikan dalam bekerja. Ada pula kebaikan dalam beristirahat. Keduanya sama pentingnya untuk dijalani dengan seimbang. Karena tubuh dan pikiran juga membutuhkan waktu untuk kembali pulih. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: Inilah 103,6

Rekan Jati Wakil Ketua Komisi 5 DPR yaitu Saiful Huda menyebutkan kondisi transportasi laut Indonesia sudah masuk ke dalam status darurat. Sebab data dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau BNPP dan Basarnas menyebut ada 601 kecelakaan kapal sepanjang Januari hingga 15 Agustus 2026. But if you close your eyes, dan rekan Jati Huda menyampaikan semua langkah penanganan dibutuhkan untuk langkah-langkah terobosan yang sifatnya serentak dan massal. Dan ia menegaskan setiap kecelakaan kapal harus dipertanggungjawabkan secara politik maupun hukum, terutama kecelakaan-kecelakaan kapal yang telah menimbulkan kerugian baik material maupun hilangnya nyawa manusia. Dan rekan Jati, Kementerian Perhubungan disampaikan harus memperkuat pengawasan operator, kepatuhan terhadap standar keselamatan, validitas data dan manifest, hingga kesiapan sistem pencarian dan juga pertolongan. Dan dalam rapat tersebut, rekan Jati, Kepala BNPP Basarnas yaitu Marsekal Madya M. Syafi'i mengungkapkan pihaknya menangani 601 kecelakaan kapal sepanjang Januari hingga 15 Agustus 2026. Dan dalam paparannya kepada Komisi 5 DPR, Basarnas menampilkan subjenis kecelakaan kapal yang ditangani oleh BNPP dan juga Basarnas. Dan dari 601 operasi terhadap kecelakaan kapal sepanjang tahun 2026, Syafi'i mengungkapkan bahwa terdapat 3.607 korban. Dengan rincian 3.165 korban selamat dievakuasi, 239 orang meninggal dunia, dan 203 orang berstatus hilang. Dan juga rekan Jati dijelaskan bahwa ini merupakan rentang dari Januari sampai Agustus 2026 dari kecelakaan kapal. Dan juga rekan Jati disampaikan bahwa 203 orang hilang pasti ada yang tidak terdaftar di manifest. Dalam pemaparannya kepada Komisi 5 DPR, rekan Jati, Basarnas menampilkan subjenis kecelakaan kapal yang ditangani seperti man overboard atau awak kapal atau penumpang yang jatuh ke laut 178 kasus, kapal mati mesin 103 kasus, kapal hilang kontak 92 kasus, kapal tenggelam 63 kasus, kapal terbalik 52 kasus, evakuasi medis 52 kasus, kapal terbakar 15 kasus, kapal kandas 13 kasus, kapal tubrukan 12 kasus, kapal bocor 12 kasus, kapal hanyut 6 kasus, kapal kerusakan konstruksi 2 kasus, dan kapal miring 1 kasus.

Operasi terhadap kecelakaan kapal sepanjang tahun 2026 ini, Rekan Jati diungkapkan bahwa terdapat 3.607 korban, dengan rincian 3.165 korban selamat dievakuasi, 239 orang meninggal dunia, dan 203 orang berstatus hilang.

103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Rekan Jati, untuk Anda yang punya semangat di dunia broadcasting, mari bergabung bersama Radio Jati FM 103,6 sebagai penyiar radio. Kami membuka kesempatan bagi pria dan wanita usia 18 tahun ke atas, mampu berbahasa Indonesia, Inggris maupun Aceh dengan baik, memiliki wawasan umum dan musik, serta mampu bekerja sama dalam tim. Kirimkan surat lamaran, CV, fotokopi KTP, dan rekaman suara perkenalan diri ke email rekrutmenjatifm@gmail.com. Informasi lebih lanjut hubungi WhatsApp Jati FM di 0811-6820-36 atau di 0895-1929-4703. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan lamaran Anda sekarang juga.

0: Ya, rekan jati Kejaksaan Agung memeriksa 6 saksi terkait penyidikan kasus dugaan korupsi dalam tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG pada Badan Gizi Nasional tahun 2025-2026.
1: Your husband is coming.
0: Dari 6 saksi, rekan JT terdapat 2 orang yang berstatus sebagai staf dan aparatur sipil negara di BGN. Dan ke-6 saksi yang diperiksa berasal dari berbagai pihak termasuk BGN, yayasan, perusahaan swasta, hingga pihak swasta. Dan mereka adalah NSN dari Yayasan ABM, AS selaku staf BGN, Y selaku Direktur PT EC, RRNWP selaku ASN pada BGN, dan RI selaku Ketua Yayasan BIM, dan R selaku pihak swasta. Dan menurut Anang, pemeriksaan terhadap para saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian sekaligus melengkapi berkas perkara. Anang memastikan proses penyidikan kasus tersebut dilakukan dengan mengedepankan prinsip profesionalitas, independensi, dan juga akuntabilitas. Kejaksaan Agung juga tetap menjunjung azas praduga tak bersalah serta prinsip kehati-hatian dalam menangani perkara tersebut. Dalam perkara dugaan korupsi tata kelola MBG Rekan Jati, Kejaksaan Agung sebelumnya telah menetapkan 7 orang sebagai tersangka. Salah satu tersangka terbaru ialah Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama BGN, Brigjen Pol Lalu Muhammad Iwan Muhardan. Dan Lalu Muhammad Iwan ditetapkan sebagai tersangka pada 2 Juli 2026. Sementara itu, nama yang paling menonjol dalam perkara ini ialah mantan kepala BGN, yaitu Dadan Hindayana. Dadan diduga memiliki peran sentral dalam perkara dugaan korupsi program MBG, termasuk suap dalam penentuan titik satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG. Sementara itu, Rekan Jati, mantan Wakil Kepala Bidang Organisasi dan Kelembagaan Badan Gizi Nasional atau BGN, yaitu Lodewijk Pusung, akan hadir dalam persidangan pra-peradilan di Pengadilan Negeri atau PN Jakarta Pusat pada hari ini, Kamis 20 Agustus 2026. Lodewijk akan memberikan klarifikasi secara daring melalui Zoom terkait dugaan keterlibatannya dalam proses pengadaan barang dan jasa di BGN. Kehadiran Lodewijk menjadi bagian dari agenda pembuktian setelah Hakim Tunggal PN Jakarta Pusat, M. Firman Akbar, memberikan kesempatan kepada pihak pemohon untuk menghadirkan langsung Lodewijk dalam persidangan. Dan Hakim memberikan kesempatan tersebut setelah pembuktian dari pihak pemohon dijadwalkan pada Selasa 18 Agustus, sedangkan pihak termohon pada Rabu 19 Agustus 2026. Kuasa hukum Lodewijk, yaitu Otto Cornelis Kaligis, sebelumnya meminta agar kliennya dihadirkan untuk memberikan keterangan langsung, di mana menurutnya Lodewijk mengetahui bahwa dirinya tidak terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa yang dipersoalkan. Kaligis mengatakan keterangan Lodewijk akan memperjelas persoalan pengadaan yang menjadi bagian dari perkara tersebut. Dan Rekan Jati, Kaligis menyebut sejumlah pejabat yang menurutnya memiliki kewenangan dalam proses pengadaan barang dan jasa di BGN. Ia mengatakan Lodewijk tidak terlibat maupun melibatkan diri dalam proses pengadaan tersebut. Dan selain menghadirkan Lodewijk, pihak pemohon juga menyiapkan ahli untuk memberikan keterangan dalam persidangan hari ini. Dengan Jati, kubu Lodewijk mengajukan laporan hasil klarifikasi inspektorat sebagai salah satu bukti dalam sidang pra-peradilan, di mana Kaligis menyebutkan laporan tersebut memuat nama-nama pihak yang disebut terlibat dalam persoalan pengadaan sekaligus menguraikan sejumlah permasalahan dalam proses tersebut. Dan menurutnya laporan tersebut juga memuat persoalan terkait kendaraan, bangunan, sandal, hingga titik-titik dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Dan bukti tersebut Rekan Jati menjadi bagian dari materi yang diajukan untuk mendukung permohonan pra-peradilan dari Lodewijk.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Hanya karena emosi sesaat, kita bisa kehilangan banyak hal. Bahkan persahabatan yang sudah dibangun selama bertahun-tahun bisa hancur dalam sekejap. Belajarlah mengendalikan emosi, karena kata-kata yang terucap tidak selalu bisa ditarik kembali. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: חינלה, סרט הסטיגה ומתנה, ג'אטים אפם.
1: Hidup adalah pilihan. Pilih untuk bersyukur, memilih kebaikan, dan terus berusaha menjadi pribadi yang bermanfaat. Karena setiap pilihan akan menentukan arah hidup kita. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: 103,6 Jati FM.

Ya, rekan jati tim hukum Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipikor Polri meminta Hakim Tunggal Pengadilan Negeri atau PN Jakarta Selatan menolak gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah. Dalam dalilnya, Polri menyatakan seluruh upaya paksa seperti penggeledahan, penyitaan, dan penetapan tersangka sudah sesuai dengan prosedur dan KUHP baru. Dan senada dengan Polri, Kejaksaan Agung mengatakan gugatan proses penyidikan yang diajukan Febri telah keliru dan melampaui KUHP. Disampaikan Rekan Jati, sepanjang terdapat alat bukti lain yang diperoleh secara sah, berasal dari sumber independen atau diperoleh setelah penyerahan melalui prosedur yang sah, penyidikan tetap mempunyai dasar hukum untuk melanjutkan. Dan Rekan Jati, Polri mengatakan penetapan status tersangka terhadap Febri Adriansyah sudah mengantongi dua alat bukti yang sah. Kortas Tipikor menemukan dua perkara, yaitu dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Dan Rekan Jati, Polri menjelaskan, sebelum Febri ditetapkan sebagai tersangka, sudah dilakukan pemeriksaan terhadap 16 orang saksi, 3 ahli, dan didasarkan barang bukti serta alat bukti sebagaimana surat perintah penyitaan dari Polda Metro Jaya tanggal 6 Juli 2026. Selain itu, sudah ditemukan lebih dari dua alat bukti yang sah dari hasil gelar perkara sehingga status Febri ditingkatkan sebagai tersangka. Dalam prosesnya, penyidik juga menemukan dugaan tindak pidana korupsi dalam perkara PT Asabri yang ditangani oleh Febri, dan Polri juga yakin ada dugaan TPPU dengan tujuan menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul harta kekayaan yang dilakukan oleh Febri. Dan Rekan Jati, dugaan tindak pidana korupsi tersebut berkaitan dengan proses penanganan hukum perkara PT Asabri dan atau PT Asuransi Jiwasraya yang diduga dilakukan oleh oknum pegawai negeri atau penyelenggara negara di wilayah hukum Polda Metro Jaya dalam kurun waktu 2020 sampai dengan 2025. Dan Rekan Jati, tim kuasa hukum Polri juga mengatakan penetapan tersangka Febri bukan dilakukan secara tanpa dasar, melainkan setelah serangkaian tindakan penyelidikan dan juga penyidikan. Dan ia mengatakan Polri berpedoman pada pasal 90 KUHP yang mengatur seorang dapat ditetapkan sebagai tersangka apabila ditemukan dugaan telah melakukan tindak pidana yang didasarkan pada paling sedikit dua alat bukti yang sah. Dalam pasal 90 KUHP tersebut tidak menyebutkan syarat pemeriksaan calon tersangka sebagai syarat konstitutif sah dalam penetapan tersangka. Karenanya, Rekan Jati, Polri menilai tidak tepat jika Febri menyampaikan dalil bahwa tidak adanya pemeriksaan terhadap dirinya sebagai calon tersangka sehingga mengakibatkan penetapan tersangka menjadi tidak sah. Dan Rekan Jati, Polri juga menyatakan bahwa larangan sementara bagi Febri untuk bepergian ke luar negeri bukan tindakan sewenang-wenang. Ia menegaskan bahwa hal tersebut dilakukan dalam rangka kepentingan proses pra-peradilan pidana yang diatur dalam pasal 141 KUHP. Dan Rekan Jati, tim hukum juga mengatakan Febri ditetapkan sebagai tersangka pada 10 Juli 2026, sementara permohonan pencegahan baru diajukan pada 11 Juli 2026. Dengan demikian, syarat subjek pengajuan pencegahan Febri telah terpenuhi. Dan Rekan Jati, disampaikan bahwa tim hukum Polri juga menekankan bahwa gugatan yang diajukan Febri adalah pembuktian material dalam pokok perkara, bukan menjadi ranah pra-peradilan. Dan usai persidangan, kuasa hukum Febri Adriansyah, yaitu Febri Diansyah, menyatakan bahwa pihaknya menghormati jawaban yang disampaikan oleh Kortas Tipikor dan juga Kejaksaan Agung. Febri menilai, dari jawaban Polri dan Kejagung, pihaknya menemukan dua hal, yaitu Kortas Tipikor mengakui tidak ada pemeriksaan kliennya sebagai calon tersangka.
Dan selain itu ia menyampaikan 21 dokumen atau alat bukti surat sebagai penguatan pembuktian dari argumen yang sudah disampaikan dalam permohonan.

Dan rekan jatuh, kami akan kembali lagi menemani Anda setelah beberapa deretan nomor bagus berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 JTFM, The Heart of Banda Aceh.

Ya, Rekan Jiti, Badan Narkotika Nasional atau BNN Indonesia menyita 2,6 ton metamfetamin cair dalam sebuah kapal berbendera Tanzania dengan nama palsu. Sebanyak 10 awak kapal yang seluruhnya merupakan warga negara Myanmar turut ditangkap dalam operasi tersebut. Rekan Jiti, BNN mengatakan bahwa kapal itu diduga membawa narkotika menuju Indonesia setelah berlayar dari Sarawak, Malaysia melalui Laut Andaman. Informasi mengenai dugaan pengiriman narkoba tersebut diterima BNN sebelum petugas melakukan operasi bersama aparat Bea Cukai. Kapal bernama MV Rainmaker itu kemudian dicegat pada Senin 17 Agustus 2026 malam di sekitar perairan Bengkalis, Provinsi Riau. Dan dilansir dari CNR Rekan Jiti, dalam pemeriksaannya petugas menemukan 2,6 ton metamfetamin cair yang disembunyikan di dalam 8 drum air dan 1 tangki air. Selain narkotika, anjing pelacak juga menemukan lebih dari 1,5 juta batang rokok ilegal di dalam kapal tersebut. Peristiwa ini menjadi salah satu kasus penyitaan narkoba terbesar yang pernah dilakukan oleh aparat Indonesia, di mana pada tahun lalu otoritas Indonesia menyebut penyitaan 2 ton sabu kristal dari sebuah kapal nelayan yang berlayar dari Laut Andaman menuju Pulau Batam sebagai pengungkapan narkoba terbesar yang pernah dilakukan saat itu. Dan Rekan Jiti, penyitaan 2,6 ton metamfetamin cair pada Senin juga menjadi kasus kedua bulan ini yang melibatkan kapal berbendera Tanzania yang dicegat oleh aparat Indonesia di kawasan tersebut. Sebelumnya pada 8 Agustus, aparat Indonesia menyita 1,3 ton ketamin dari sebuah kapal yang berlayar di perairan sekitar Kepulauan Riau dekat Singapura. Dalam kasus tersebut, 8 awak kapal yang terdiri dari 7 warga negara Myanmar dan 1 warga Taiwan ditangkap. Adapun Indonesia menerapkan salah satu aturan anti-narkotika paling ketat di dunia, dan pelaku perdagangan narkotika dapat dijatuhi hukuman mati meski Indonesia telah memberlakukan moratorium eksekusi mati selama beberapa tahun. Beralih ke informasi selanjutnya, Rekan Jiti, kebakaran melanda sebuah hotel di kota Kolkata, India Timur yang menewaskan sedikitnya 9 orang pada Rabu 19 Agustus dini hari. Dan ini merupakan kejadian terbaru dalam serangkaian insiden kebakaran di negara bagian tersebut, di mana kebakaran terjadi sekitar pukul 2 pagi ketika para tamu sedang tidur di hotel yang terletak di Jalan Mirza Galip yang sangat padat. Kesembilan orang yang tewas dalam kebakaran tersebut telah diidentifikasi sebagai warga negara Bangladesh yang datang ke India untuk perawatan medis. Dan dilansir dari The Indian Express, Rekan Jiti, polisi setempat mengatakan setidaknya 28 orang berhasil diselamatkan dari hotel tersebut. 6 orang mengalami luka-luka yang dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan. Dan menurut laporan, kebakaran terjadi di lantai 2 Shika Inn dan diduga akibat ledakan dari AC. Dari laporan media lokal, Rekan Jiti menyebutkan kebakaran dipicu oleh ledakan pendingin udara, namun pihak berwenang menyatakan masih menyelidiki penyebab kebakaran tersebut. Hotel ini terletak di 2 lantai sebuah bangunan tua yang menampung beberapa penginapan kecil serupa, di mana sebagian besar melayani wisatawan Bangladesh. Rekaman video yang menunjukkan bangunan tersebut yang dilaporkan tidak memiliki jalur evakuasi kebakaran atau alat pemadam kebakaran telah hangus terbakar sepenuhnya. Dan juga Rekan Jiti, menurut warga setempat, hotel tersebut hanya memiliki gerbang kecil untuk masuk dan keluar yang menyulitkan orang-orang terjebak untuk keluar dari gedung. Polisi juga telah memulai operasi pencarian untuk melacak pemilik hotel yang melarikan diri. Dan Rekan Jiti, menurut para pejabat, 4 mobil pemadam kebakaran dikerahkan bersama tim manajemen bencana untuk mengendalikan kobaran api. Dan Rekan Jiti, insiden ini terjadi hanya 2 hari setelah kebakaran mematikan lainnya melanda sebuah hotel di distrik Birbhum, Bengal Barat yang menewaskan sedikitnya 9 orang.
Din, juga Rekan Jati, pada kebakaran terjadi pada pukul 4.30 menit pagi pada Senin 17 Agustus di lantai dasar hotel yang berlantai 5 yang terletak di sebelah situs ziarah Hindu populer di Tarapit.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Untuk Anda yang menjadi kepala keluarga, terima kasih karena terus berjuang tanpa lelah demi orang-orang tersayang. Semoga setiap langkahmu selalu diberi kekuatan, kesehatan, dan rezeki yang penuh berkah. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total Klinik Alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insyaallah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik Alternatif Cicia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
3: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
2: Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun satu minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gabung Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

Ya rekan, jadi kasus hukum terbesar yang mengancam raksasa teknologi Meta mulai disidangkan di pengadilan Oakland, California. Persidangan yang diproyeksikan berlangsung selama 6 minggu ini menguji gugatan dari 29 negara bagian Amerika Serikat, termasuk California dan juga New York. Mereka menuduh Meta secara sengaja merancang fitur Facebook dan Instagram hingga memicu kecanduan serta merusak kesehatan mental generasi muda demi meraih keuntungan finansial. Pemerintah negara bagian menuntut ganti rugi miliaran dolar Amerika Serikat sekaligus mendesak perombakan mendasar pada tampilan Instagram dan juga Facebook, termasuk penghapusan fitur infinite scroll serta tampilan jumlah like. Dalam argumen pembukanya, tim pengacara negara bagian memberikan dokumen internal Meta yang berisi riset, log obrolan, hingga korespondensi tingkat pimpinan yang menunjukkan bahwa perusahaan menyadari dampak negatif platformnya terhadap remaja. Namun, Meta tetap memilih memprioritaskan pertumbuhan bisnis. Nah, rekan jadi tim hukum negara bagian menyoroti salah satu temuan internal Meta yang mencatat bahwa 1 dari 5 remaja mengaku merasa lebih buruk setelah menggunakan Instagram. Dokumen penelitian internal tersebut juga menyimpulkan fitur-fitur yang dirancang untuk memperlama durasi penggunaan media sosial secara mendasar bertentangan dengan kesejahteraan mental pengguna. Selain itu, Meta dituduh membiarkan jutaan anak di bawah usia 13 tahun mengakses platform tanpa verifikasi ketat. Dan rekan jati pihak Meta menolak mentah-mentah tuduhan tersebut dan menyanggah penafsiran dokumen yang diajukan penuntut. Pengacara utama Meta yaitu Paul Sidmeat mengatakan, data riset yang sama juga menunjukkan mayoritas pengguna remaja justru merasa dampak positif atau netral dari penggunaan Instagram. Pihak Meta turut berargumen bahwa klaim kecanduan media sosial tidak memiliki landasan ilmiah yang terbukti. Dari kejati terkait dengan tuduhan pembiaran penggunaan di bawah umur, Meta menyatakan bahwa jumlah pengguna berusia 11 hingga 12 tahun yang terdeteksi di platform jauh lebih sedikit dari klaim negara bagian, yakni hanya berkisar 100 ribu pengguna. Dan Sidmeat berargumen bahwa keterbatasan perusahaan dalam memverifikasi usia setiap pengguna secara tepat justru disebabkan oleh batasan regulasi Undang-Undang Privasi Federal yang melarang penyimpanan data pribadi anak secara berlebihan. Dan juga rekan jati, Meta juga mengutip kembali pernyataan resmi CEO Meta dan kepala Instagram yang menegaskan rancangan Facebook maupun Instagram tidak pernah ditujukan untuk menimbulkan efek kecanduan. Dengan jadi perusahaan berjanji akan membuktikan di pengadilan bahwa fitur-fitur kontrol diri yang disediakan saat ini sudah memadai untuk membantu penggunaan mengelola waktu layar mereka secara sehat. Dengan jadi informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini di Zona Sarapan Pagi untuk edisi Kamis 20 Agustus 2026. Terima kasih untuk Anda yang sudah konsen baik di via radio, audio mobil maupun streaming kita di www.radiojatifm.com. Dan langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi Zin sign off dari ruang dengar Anda. Tetap jaga kesehatan dan selamat memulai aktivitas Anda hari ini. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mulailah hari ini dengan penuh keyakinan. Bekali diri dengan kesabaran untuk setiap hasil yang belum sesuai harapan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.
2: Kejujuran adalah salah satu bentuk kebaikan yang paling berharga. Dengan bersikap jujur, kita belajar bersyukur atas hidup yang kita miliki dan mampu membagikan kebahagiaan kepada orang-orang di sekitar. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: When 3.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Jangan pernah melupakan masa lalu, karena masa lalu itulah yang membuat kita terus berjuang. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Inspirasi Sehat.
1: Ayah ini harus tahu tuh pentingnya imunisasi dasar untuk anak ini. Sebenarnya adalah bagaimana untuk masa depan anak, tumbuh kembang anak. Kalau anaknya bermasalah, punya penyakit gitu kan, tumbuh kembangnya terhambat, sehingga masa depannya juga mempengaruhi capaian masa depan dia, mimpi-mimpi dia, cita-citanya, seperti itu.

Tetap semangat, jangan pernah menyerah. Ikuti alurnya, nikmati prosesnya, ikhlas dan selalu bersyukur. Tetap konsen di 103,6 JT FM.

0: Sahabat yang baik membuat hati terasa tenang. Bersamanya, kita bisa menjadi diri sendiri tanpa harus berpura-pura. Mereka hadir bukan hanya saat kita bahagia, tetapi juga saat kita sedang menghadapi kesulitan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
2: Mulailah hari ini dengan penuh keyakinan. Bekali diri dengan kesabaran untuk setiap hasil yang belum sesuai harapan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: 103,6 Jati FM.

0: Masa lalu tidak perlu disesali. Apa yang sudah terjadi tidak bisa diubah. Ambil hikmahnya, jadikan pelajaran, lalu melangkahlah dengan semangat menuju masa depan yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM. Jangan pernah melupakan masa lalu. Karena masa lalu itulah yang membuat kita terus berjuang. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: 103,6 Jati FM.

0: tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Setiap anggota keluarga punya kehidupannya sendiri. Mereka punya perjuangan sendiri, kebutuhan sendiri, dan harapan masing-masing. Karena itu, saling memahami, saling menghargai, dan saling mendukung adalah hal yang paling penting. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: 103,6 Jati FM. 103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Kesuksesan adalah sebuah perjalanan. Nikmati setiap prosesnya, terus belajar dari setiap pengalaman, dan jangan hanya terpaku pada hasil akhirnya. Karena setiap langkah membawa kita semakin dekat dengan tujuan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dari Jalan Medana nomor 57 Mipo Banda Aceh, 103,6 Jati FM menemani Anda di pagi hari ini ya. Ada saya Kesi, rekan Jati di zona sketsa keluarga sampai di jam 12 siang.

0: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: 103,6 Jati FM.
2: Ada dua hal yang sebaiknya kita lupakan. Kebaikan yang pernah kita berikan kepada orang lain dan kesalahan orang lain kepada kita. Dengan begitu, hati akan terasa lebih ringan dan hidup menjadi lebih damai. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: 103,6 Jati FM.
4: Sketsa Keluarga.
5: Daycare itu dia punya pelatihan khusus nih yang memang ke daycare kayak memberi apa ya, kayak materi atau memberi edukasi nih bagi pengasuh, karena kan mereka nggak semua paham mungkin tentang bagaimana perlakuan terhadap anak, mana yang boleh, yang kata kayak yang kekerasan, yang nggak boleh, yang ini, itu kan juga pemahaman itu nggak semua dimiliki hari ini, kecuali memang kalau untuk kayak kepala sekolah daycare-nya mungkin dia harus TPA, harus punya ijazah yang, atau harus sarjana yang linear gitu kan, pautnya gitu. Nah, kalau untuk pengasuh, kalau SMA kayaknya masih agak terlalu dini, kayak dia mungkin untuk diri dia juga masih labil nih, gimana mau ngasuh dengan ini kan gitu. Nah, atau memang dia punya batasan ini. Karena beberapa ketika kasus kemarin kejadian itu, beberapa teman-teman, kita juga punya teman-teman di diskusi itu, mereka nanya, oh, ini ada kasus kekerasan ini ya, ini benar gak? Daycare ini bagus gak sih? Daycare ini gak bagus. Akhirnya kan jadi kayak, okay, kita cek dulu nih gitu. Akhirnya, karena kan gak semua orang tua punya informasi yang lengkap tentang sebuah daycare gitu. Dia lihat orang ramai, nitip anak, sekolahnya bagus katanya, akhirnya nitip nih tanpa harus ngecek dulu kan. Ini juga menjadi salah satu PR juga bagi orang tua.
6: When 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

103,6 Jeda FM Dahatok Banda Aceh. Selamat pagi menjelang siang untuk Anda yang tentunya pagi hari ini konsen di 103,6 Jeda FM. Bertepatan dengan tanggal 20 Agustus Rekan Jati di hari Kamis ya. Seperti biasa, zona sketsa keluarga hadir dengan beragam info seputar keluarga Rekan Jati ya. Karena memang membangun negeri itu dimulai dari keluarga ya. Gimana seminggu ini Rekan Jati, momennya masih memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Ada libur dan kebersamaan bersama dengan keluarga tentunya. Bahkan ada momen yang dihabiskan ketika mengikuti perlombaan dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ya. Semangatnya masih terasa sampai sekarang Rekan Jati ya. Yang satu ini adalah nomor dari Cindy Carolina, nomor lama dari Jigo Stick dengan Setia untuk Anda.

0: Hidup adalah perjalanan yang terus berlanjut. Setiap hari, selalu ada pengalaman baru yang mengajarkan arti kesabaran, keikhlasan, dan rasa syukur. Teruslah belajar dan bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Sahabat sejati bukanlah orang yang sering mentraktir atau meminjamkan uang. Sahabat sejati adalah mereka yang tetap ada saat kita jatuh, memberikan semangat saat kita gagal, dan tidak meninggalkan kita ketika keadaan sulit. Tetap konsen di 103,6 Jati FM. The heart of Banda Aceh.
0: Jangan pernah takut bermimpi. Semua pencapaian besar selalu diawali dari sebuah mimpi. Percayalah pada kemampuan diri, terus berusaha, dan jangan pernah menyerah mengejar apa yang kamu inginkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

masih terus dari 103,6 JTFM, The Heart of Banda Aceh. Sudah hadir seperti bintang dari Afgan ya. Masih terus menemani kebersamaan kita untuk zona sketsa keluarga hari ini, Rekan Jati. Ya, memang mengikut sertakan anak dalam perlombaan ini memberikan banyak manfaat penting untuk melatih mental, mengasah kemampuan sosial, serta membangun karakter positif sejak dini, Rekan Jati ya. Apakah Anda atau buah hati Anda gitu ya, terutama untuk buah hati ini yang memang sudah Anda dorong untuk mengikuti perlombaan, Rekan Jati ya. Apalagi momennya di beberapa hari yang lalu kita memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Banyak sekali lomba-lomba yang bisa diikuti oleh buah hati Anda dan juga keluarga ya. Jadi kita memang harus terus melatih si kecil, Rekan Jati, untuk berani gitu ya. Karena ketika dia mengikuti berbagai lomba, ini membangun kepercayaan diri dan juga keberaniannya. Jadi ketika dia tampil di depan umum ya, anak dilatih untuk berani menghadapi banyak orang tanpa merasa minder, sehingga anak keluar dari zona nyaman. Jadi pengalaman berlomba membantu anak mengatasi rasa gugup atau takut, Rekan Jati ya. Dan tentu ingat ya, di masa waktu Anda juga masih muda, masih kecil, Rekan Jati ya, ketika memang ada lomba gitu ya, itu membuat Anda merasa gugup, khawatir, takut, Rekan Jati. Tapi itu melatih kepercayaan diri ya, dan sekaligus juga mengembangkan kecerdasan emosional dari si anak. Jadi anak itu akan belajar arti menang dan kalah, Rekan Jati ya. Anak juga akan mengerti bahwa kekalahan bukanlah akhir dari segalanya. Ini merupakan bagian dari proses belajar ya. Anak juga akan tumbuh menjadi pribadi yang tahan banting, ulet tentunya, dan tidak mudah menyerah saat menghadapi kegagalan. Dan yang paling penting juga, Rekan Jati ya, ini mengajak anak untuk keterampilan sosial dan kerjasama gitu ya. Anak belajar berkenalan, menyesuaikan diri dengan teman sebaya atau suasana yang belum dikenal ya. Dan akhirnya ketika dia mengikuti lomba, apalagi kalau itu lomba kelompok ya, anak belajar cara berkomunikasi, menghargai peran orang lain, dan juga menyatakan apa yang menjadi pendapatnya. Dan akhirnya dia juga menyatukan tujuan bersama dengan teman-teman sekelompoknya. Dan ketika dia juga mengikuti lomba, Rekan Jati, dia akan mengenali potensi diri gitu ya. Jadi kita juga akan tahu nih apa potensi si anak. Kita akan mengetahui bakatnya, Rekan Jati ya. Lomba menjadi wadah bagi anak untuk mengeksplorasi minat serta mengukur kemampuannya di bidang tertentu. Nah, anak juga dapat mengevaluasi hal apa saja yang sudah dikuasai dan bagian yang masih perlu ditingkatkan. Nah, bagaimana dengan pendampingan dari orang tua, Rekan Jati ya? Ini penting, Rekan Jati. Ketika memang orang tua mendampingi anak mengikuti lomba, orang tua menghargai usaha dan kerja keras anak gitu ya. Jadi ketika dia mampu, Rekan Jati, melewati tantangan itu, kasih apresiasi, beri semangat, beri support ke anak ya. Jadi itu bukan hanya piala atau kemenangan semata. Sekalipun dia gak menang, Rekan Jati, tapi usaha dan kerja kerasnya ini patut dihargai. Dan yang penting juga jangan menuntut ya. Berikan dukungan penuh agar anak merasa senang dan tidak terbebani selama mengikuti lomba. Jadi ketika anak merasa senang mengikuti lomba, Rekan Jati, dia juga merasa bahwa ini adalah kesempatan dan upaya usaha dia juga mendapat penghargaan dari orang tua.

benar kan, jadi terkadang gitu ya, ketika anak ini mau diikutkan lomba gitu ya, terkadang khawatir ya, anak mau apa enggak ya gitu ya. Terus adakah hal-hal yang perlu dipersiapkan oleh orang tua ketika anaknya mengikuti lomba? Nanti saya mau bagikan untuk Anda kan Jati ya. Manfaatnya sudah pasti banyak sekali ya. Dan lomba seperti apa yang sebaiknya diikuti oleh anak ya, nanti akan saya bagikan selanjutnya untuk Anda. Yang satu ini adalah nomor dari Once Michael dengan Dialova.

Ciptakan kebahagiaan dari dalam diri sendiri. Jangan bergantung pada orang lain untuk merasa bahagia. Saat hati kita bahagia, hidup akan terasa lebih ringan. Dan kita akan lebih percaya diri menghadapi setiap tantangan. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Bahagia tak harus selalu bersama teman. Keluarga adalah tempat pulang, tempat berbagi cerita, dan sumber kebahagiaan yang selalu menerima kita apa adanya. Jagalah mereka selagi masih ada. Tetap konsen di 103,6 JT FM.
1: Inilah 103,6 JT FM.
2: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
0: Setiap anggota keluarga punya kehidupannya sendiri. Mereka punya perjuangan sendiri, kebutuhan sendiri, dan harapan masing-masing. Karena itu, saling memahami, saling menghargai, dan saling mendukung adalah hal yang paling penting. Tetap konsen di 103,6 JT FM.

sudah hadir dari Marsanda dengan kisah sedih di hari Minggu. Ini adalah nomor yang sebelumnya dipopulerkan oleh Kus Plus Rekan Jati ya. Hadir dengan nuansa yang berbeda ketika Marsanda membawakannya. Dan masih lanjut Rekan Jati. Ya, kita masih ngobrolin tentang lomba Rekan Jati ya. Apa sih yang harus dipersiapkan ketika anak mau ikut lomba? Pastinya ya, sebagai orang tua kita akan merasa bangga. Namun terkadang perasaan bangga itu juga disertai dengan kecemasan ya. Entah itu cemas dengan persiapan lomba, atau memang kita cemas mempersiapkan mental anak saat menerima hasil lomba nanti, Rekan Jati. Benar ya, gimana sih mental anak, persiapan lombanya seperti apa gitu ya. Nah, ini ada penjelasan dari psikolog anak Aletia Amira SPSI MPSI Rekan Jati ya, bahwa pada dasarnya mengikuti lomba ya atau kompetisi, baik itu yang memang ada di sekolah ataupun secara umum, ini memang baik untuk perkembangan si anak. Jadi saat anak mengikuti lomba, ada banyak skill yang terasa, salah satunya adalah kerjasama ya. Misalnya saat anak mengikuti lomba bergu seperti basket atau tarik tambang gitu ya, mereka pasti harus bekerja sama dengan teman setipnya untuk bisa menang. Begitu juga Rekan Jati, ini akan mengasah konsentrasi, koordinasi, kreativitas, serta mental anak ya. Saat ikut lomba yang bertahap, anak bisa belajar tentang ketekunan dan kegigihan. Dan perlombaan juga bagus untuk melatih kemampuan sosial ya, karena dalam berkompetisi anak terlibat interaksi sosial dengan orang lain gitu ya. Dan sebaiknya Rekan Jati, lomba seperti apa sih yang diikuti anak gitu ya. Nah, ini Anda bisa perhatikan kebiasaan anak. Nah, pasti kita bisa tahu Rekan Jati ya, ada hal-hal yang menonjol. Misalnya anak punya kemampuan motorik kasar yang baik, ya kalau begitu bisa diikutkan kompetisi olahraga ya. Sedangkan anak yang lebih dominan kemampuan motorik halusnya, itu bisa ikut lomba seperti menggambar atau mewarnai. Nah, anak yang punya ketertarikan pada bidang sains ya, bisa diikutkan kompetisi robotik misalnya. Sedangkan mereka yang lebih kuat di bidang bahasa atau komunikasi verbal, gak ada salahnya ya mengikuti kompetisi debat, lomba menulis, atau lomba mengeja, lomba pidato gitu ya. Jadi intinya sesuaikan dengan minat dan juga bakat anak. Nah, terus apa sih yang orang tua perlu lakukan untuk membantu anak mempersiapkan diri sebelum ikut lomba Rekan Jati ya? Ada beberapa hal Rekan Jati agar anak bisa mengikuti lomba dengan enjoy dan gak stres ya. Nanti akan saya bagikan ke Anda, karena nomor-nomor pilihan juga masih terus hadir di 103,6 JTFM. Selamat pagi jelang siang untuk Anda yang masih konsen di sini.

0: Inspirasi Sehat.
1: Ayah ini harus tahu gitu pentingnya imunisasi dasar untuk anak ini. Sebenarnya adalah bagaimana untuk masa depan anak, tumbuh kembang anak. Kalau anaknya bermasalah, punya penyakit gitu kan, tumbuh kembangnya terhambat, sehingga masa depannya juga mempengaruhi capaian masa depan dia, mimpi-mimpi dia, cita-citanya seperti itu.
2: Jati FM, the heart of Banda Aceh.
3: Sahabat yang baik membuat hati terasa tenang. Bersamanya, kita bisa menjadi diri sendiri tanpa harus berpura-pura. Mereka hadir bukan hanya saat kita bahagia, tetapi juga saat kita sedang menghadapi kesulitan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Jati FM, the heart of Banda Aceh.

atau Banda Aceh. Nomor dari Tulus dengan monokrom rekan Jati ya. Gak terasa sudah 5 menit lepas dari pukul 11 pagi rekan Jati ya. Gimana pagi jelang siang hari Anda rekan Jati? Semoga apa yang sudah direncanakan berjalan dengan baik rekan Jati ya. Kita masih ngomongin tentang anak yang ikut lomba rekan Jati ya. Jadi hal apa saja yang perlu orang tua lakukan untuk membantu anak mempersiapkan diri sebelum lomba gitu ya. Tentunya kalau ikut lomba itu yang ada adalah perasaan deg-degan gitu rekan Jati ya. Jadi agar anak bisa enjoy gitu ya, gak stres rekan Jati, bahkan orang tuanya juga tidak ikut stres rekan Jati, ada langkah-langkah yang perlu dilakukan. Yang pertama itu harus mengubah persepsi. Maksudnya adalah persepsi orang tua ya. Kebanyakan orang tua masih berorientasi pada hasil saat anak ikut lomba. Padahal bagi perkembangan anak hasil bukanlah segalanya. Ada banyak pembelajaran yang bisa dipetik dengan mengikuti lomba. Jadi sebaiknya orang tua tidak menekan anak untuk menang ya, karena justru akan mengurangi esensi kompetisi itu sendiri gitu. Jadi tujuan anak ikut kompetisi rekan Jati bukan untuk menang, tapi untuk dia belajar banyak hal. Kemudian yang kedua rekan Jati, bantu anak untuk menumbuhkan mindset untuk terus bertumbuh. Jadi maksudnya rekan Jati ya, anak itu kan dalam proses bertumbuh, berkembang gitu ya. Jadi baik dalam pola pikir juga sama. Seringkali anak merasa tidak mampu saat mereka kalah dalam lomba. Namun dengan mindset yang baru gitu ya, Anda bisa ajarkan bahwa ini adalah proses untuk terus bertumbuh rekan Jati. Perasaan tidak mampu tersebut justru menjadi motivasi untuk berkembang. Anak jadi punya keyakinan bahwa mereka bisa memperbaiki diri di kesempatan yang akan datang. Jadi tanamkan rekan Jati ya bahwa anak itu punya pemikiran bahwa ini adalah proses untuk terus belajar, proses untuk terus bertumbuh gitu rekan Jati ya. Kalau kali ini gagal, dia bisa memperbaiki diri di kesempatan yang akan datang. Nah yang ketiga rekan Jati, buat target sesuai dengan performa anak ya. Jadi saat lomba pasti ada target tertentu. Nah sebaiknya target ini tidak berorientasi pada hasil. Buatlah target sesuai dengan bagaimana kemampuan si anak. Misalnya anak biasanya lari 2 putaran, tapi saat lomba ia berhasil lari 3 putaran meski kalah. Anda bisa lebih menyoroti peningkatan jumlah putaran daripada hasil lomba gitu ya. Jadi anak tetap bisa mendapatkan sesuatu dari perlombaan. Oh ya rekan Jati, nanti saya mau berbagi juga ke Anda apa yang harus orang tua lakukan jika anak kalah dalam lomba. Ingat ya, lomba tidak melulu soal menang kalah. Ada banyak hal yang bisa dipelajari saat anak ikut lomba. Jika si kecil kalah ya, ada hal-hal yang harus dilakukan orang tua ya. Nanti akan saya bagikan ke Anda. Yang ini adalah Bondan Prakoso featuring Fetsu Black dengan Ya Sudahlah.

0: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: 103,6 Jati FM.
2: Jadilah seseorang yang selalu menyebarkan kebaikan. Tidak harus dengan hal-hal besar, karena senyuman, perhatian, dan kepedulian juga bisa membawa kebahagiaan bagi sesama. Kebaikan yang kita tanam hari ini akan menjadi investasi yang tak ternilai di masa depan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: Inilah 103,6 Jati FM.
4: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
5: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
4: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, satu minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

masih terus dari 103,6 Jatuh FM, Dahatang Banda Aceh. Ada Laskar Pelangi dari Nici, rekan Jati ya, yang menjadi original soundtrack dari film Laskar Pelangi. Masih terus menemani kebersamaan kita ya. Dan ada informasi nih untuk Anda, rekan Jati ya. Radio Jati FM ini membuka kesempatan untuk Anda yang punya bakat dan minat di dunia broadcasting ya. Yuk bergabung bersama Radio Jati FM sebagai penyiar radio. Kami membuka kesempatan bagi Anda pria atau wanita usia 18 tahun ke atas ya, mampu berbahasa Indonesia, Inggris maupun Aceh dengan baik, tentunya memiliki wawasan di bidang umum dan juga musik, serta mampu bekerja sama di dalam tim. Yuk rekan Jati, masih dibuka kesempatan ya. Kirimkan surat lamaran Anda, CV, fotokopi KTP dan rekaman suara perkenalan diri ke email ya, ke email recruitment@gmail.com. Nanti lengkapnya Anda bisa hubungi WhatsApp Jati FM di 0811-6821-1036 ya. Sekali lagi di 0811-6821-1036 atau di 0895-1929-4703. Jangan lewatkan kesempatan ini rekan Jati, segera kirimkan lamaran Anda sekarang juga. Masih ditunggu ya.

Ya, balik lagi Rekan Jati, tentang bagaimana ya anak bisa ikut lomba gitu ya. Mempersiapkannya, membantunya, mendukungnya Rekan Jati ya. Termasuk ketika anak kalah ya. Jadi kalau kalah Rekan Jati, wah ini kadang-kadang kita melihat kondisi anak yang sedih, dia merasa gagal gitu ya. Anda perlu ingat bahwa lomba itu tidak hanya soal menang dan kalah. Ada banyak hal yang bisa dipelajari saat anak ikut lomba. Jika si kecil kalah Rekan Jati, ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh orang tua. Yang pertama adalah fokus pada kualitas pribadi anak. Jadi sebenarnya dalam suatu perlombaan ada banyak sekali yang bisa diapresiasi, bukan hanya menang kalah ya. Anda bisa fokus pada kualitas pribadi anak. Misalnya saat anak ikut lomba menyanyi tapi belum juara, orang tua bisa fokus pada ekspresi mereka atau bahkan memberikan apresiasi atas keberanian anak tampil di hadapan banyak orang. Jadi Rekan Jati, puji anak gitu ya. Puji dia, katakan sudah berani tampil di atas panggung di hadapan banyak orang gitu ya. Kasih jempol Anda, bagus, sudah bisa nih gitu ya. Dan dia akan lebih berani lagi untuk kedepannya. Nah ini yang disebut dengan afirmasi positif Rekan Jati ya. Baik anak menang atau kalah, harus tetap diberi afirmasi positif. Jangan sampai anak merasa bahwa mereka hanya berhak mendapatkan pujian dari orang tua kalau menang gitu ya. Kadang-kadang gitu ya, kalau menang kita kasih pujian, tapi kalau kalah kadang-kadang memang ada sedikit ekspresi dari orang tua itu yang membuat anak juga kecewa. Jangan tunjukkan Rekan Jati ya. Hal ini bisa membuat anak merasa tidak berharga. Jadi daripada menang kalah, Anda bisa fokus pada proses selama anak ikut lomba. Tidak hanya persiapan mental ya, pastikan energi anak juga cukup untuk mengikuti lomba agar dia bisa terus semangat Rekan Jati. Jadi berikan anak nutrisi yang cukup Rekan Jati ya, termasuk juga istirahatnya yang cukup. Dan Anda juga mendampingi anak selama proses dia mengikuti lomba. Dengan demikian Rekan Jati, ketika kedepannya ada lomba lain gitu ya, anak tetap semangat untuk mengikutinya. Dia merasa bahwa kalah di lomba sebelumnya itu adalah proses belajar, dan dia terus akan terpicu, memacu dirinya untuk ikut lomba-lomba lainnya.

0: Ciptakan kebahagiaan dari dalam diri sendiri. Jangan bergantung pada orang lain untuk merasa bahagia. Saat hati kita bahagia, hidup akan terasa lebih ringan dan kita akan lebih percaya diri menghadapi setiap tantangan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jati FM. Inspirasi sehat.
2: Ayah ini harus tahu gitu pentingnya imunisasi dasar untuk anak ini. Sebenarnya adalah bagaimana untuk masa depan anak, tumbuh kembang anak. Kalau anaknya bermasalah, punya penyakit gitu kan, tumbuh kembangnya terhambat. Sehingga masa depannya juga mempengaruhi capaian masa depan dia, mimpi-mimpi dia, cita-citanya seperti itu.
1: Jati FM.

masih terus dari 103,6 JTFM, The Heart of Banda Aceh. Sama seperti nomor yang dibawakan oleh All Star KJT ya. Jadi bukan hanya Iwan Fals, tapi ada Ariel juga, ada penyanyi-penyanyi lainnya yang tentunya membawakan nomor yang satu ini, rekan Jati. Kita berharap tentunya keharmonisan, kemesraan itu masih boleh kita rasakan bersama dengan pasangan kita di tengah-tengah keluarga, rekan Jati ya. Selamat siang menjelang siang. Selamat pagi jelang siang, rekan Jati ya. Belum sore karena baru 35 menit lepas dari pukul 11, rekan Jati ya. Untuk Anda yang masih terus konsen di 103,6 JTFM, tentunya dengan nomor-nomor yang saya hadirkan dan juga info yang saya hadirkan bisa bermanfaat untuk Anda, rekan Jati ya. Apalagi ketika Anda menjadi seorang ibu yang bekerja gitu ya. Ketika Anda kembali bekerja setelah menghabiskan waktu banyak di rumah, rekan Jati, dengan keseharian dan rutinitas yang sebelumnya lebih banyak dihabiskan bersama anak harus terbagi dengan tanggung jawab pekerjaan, sehingga muncul penyesuaian yang tidak selalu mudah untuk dijalani. Nah, ini yang mau saya bagikan berikutnya untuk Anda, rekan Jati ya. Jadi perubahan ini bukan soal waktu, tetapi juga menyangkut peran yang harus dijalankan secara bersamaan ya. Ibu dituntut untuk tetap hadir dalam kehidupan anak, sekaligus memenuhi tanggung jawab profesional yang tidak bisa diabaikan di dunia kerja. Dan situasi ini sering memicu konflik batin yang tidak terlihat secara langsung. Dalam banyak hal, rekan Jati ya, rasa bersalah itu muncul karena adanya ekspektasi atau harapan yang terlalu tinggi terhadap peran sebagai ibu. Jadi kadang sebagai ibu kita ingin selalu hadir untuk memberikan yang terbaik untuk anak gitu ya. Namun karena kondisi pekerjaan, kita gak bisa meninggalkan pekerjaan juga, rekan Jati. Selain itu, perubahan waktu bersama anak juga dapat mempengaruhi cara ibu melihat perannya, rekan Jati ya. Jadi keterbatasan waktu sering diartikan sebagai berkurangnya kualitas pengasuhan, meskipun hal tersebut tidak selalu terjadi di kenyataannya. Padahal sebenarnya ini bukan tanggung jawab ibu saja ya, ini adalah tanggung jawab berdua, tanggung jawab ayah juga, rekan Jati. Namun rasa bersalah itu sering muncul ketika ibu mulai menyadari adanya perubahan dalam pembagian waktu antara pekerjaan dan keluarga, dan dia merasa harus mengorbankan salah satu peran yang dijalaninya. Karena memang, rekan Jati, di lingkungan sosial itu ada standar yang memang terkadang itu menjadi sesuatu yang ditetapkan ya. Banyak ibu memiliki gambaran ideal juga tentang bagaimana seharusnya mereka hadir dalam kehidupan anak. Sehingga ketika realitas tidak sesuai, maka akan muncul perasaan bersalah itu, rekan Jati. Termasuk lingkungan sosial juga mempengaruhinya ya. Pandangan bahwa ibu harus selalu hadir, ibu harus selalu ada gitu ya. Akhirnya ini membuat ibu juga merasa khawatir terhadap perkembangan si kecil, dan dapat membuat rasa bersalahnya semakin dalam juga, rekan Jati ya. Nah, bagaimana cara mengatasinya, rekan Jati ya? Jadi mengelola rasa bersalah tidak selalu membutuhkan perubahan besar, tapi bisa dimulai dari langkah-langkah kecil dan realistis tentunya ya. Nah, tahap awal, rekan Jati, kita harus memang menerima bahwa perasaan bersalah itu adalah hal yang wajar, bahwa menyadari bahwa banyak ibu juga mengalami hal yang sama. Ini tentu dapat membantu mengurangi tekanan untuk selalu merasa baik-baik saja dalam setiap situasi. Selanjutnya, rekan Jati, menyesuaikan harapan dengan kondisi yang ada ya. Ini membuat ibu terus-menerus merasa kurang dalam menjalani perannya. Jadi kita sendiri yang mengatur, rekan Jati ya. Kita sesuaikan juga ekspektasi kita terhadap diri kita sendiri dan juga kondisi di mana kita berada. Selanjutnya, untuk mengurangi rasa bersalah itu kita fokus pada kualitas, bukan kuantitas ya. Jadi bukan pada banyaknya waktu, tapi pada kualitas interaksi dengan anak. Jadi ketika memberikan perhatian penuh saat bersama dengan anak akan membantu menjaga kedekatan emosional tanpa harus bergantung
pada durasi waktu yang panjang. Termasuk juga rekan Jati menghargai peran sebagai individu selain ibu. Jadi menyadari bahwa bekerja merupakan bagian dari identitas diri yang dapat membantu menciptakan keseimbangan yang lebih sehat secara emosional gitu ya. Jadi Anda juga harus menghargai bahwa Anda sebagai individu rekan Jati ya, ketika Anda bekerja, Anda juga butuh aktualisasi diri gitu ya. Anda juga butuh peran itu, peran ketika bekerja, termasuk peran sebagai ibu. Jadi menyadari bahwa ada bagian-bagian yang berbeda ini dapat membantu Anda lebih apa ya, menghilangkan rasa bersalah tersebut sekaligus mendiskusikannya dengan keluarga.

Satu Nomor Rekan Jati sudah kembali hadir dari Club Project ya, dengan semoga. Kita selalu berharap Rekan Jati, semoga semua baik-baik saja. Semoga semuanya sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Namun, kita tidak bisa menghindari yang namanya ada tantangan dan ada kendala, Rekan Jati ya. Ketika rasa bersalah itu muncul, Rekan Jati, ketika memang harus menjalani peran sebagai ibu rumah tangga dan juga sebagai wanita karir, Rekan Jati, beri waktu untuk proses adaptasi. Jadi ini membantu menjalani perubahan secara bertahap dan tentunya juga membantu ibu menyesuaikan diri tanpa tekanan untuk langsung merasa nyaman dengan kondisi yang baru.

Iya, satu nomor sudah hadir menemani kita rekan Jati, Stella On Seven dengan anugerah terindah yang pernah kumiliki. Apa sih anugerah terindah yang pernah Anda miliki rekan Jati ya? Ketika Anda menjadi seorang ibu gitu ya, memiliki keluarga yang sangat menyayangi dan mencintai Anda. Inilah adalah anugerah yang sangat luar biasa rekan Jati ya. Dan di dalam menjalaninya ada proses-proses yang harus dijalani, termasuk ketika ada proses adaptasi juga ya. Yang pasti rekan Jati, dengan segala proses yang ada

dalam mendidik anak, ketika Anda juga menjadi seorang ibu yang punya tanggung jawab di pekerjaan dan juga di rumah tangga, semuanya bisa dijalani dengan baik ketika ada kerjasama yang baik juga dengan pasangan. Dan bagaimana Anda bisa membentuk, memotivasi diri Anda sehingga Anda juga belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ya, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah konsen sedari tadi di 103,6 JTFM. Semoga apa yang sudah saya bagikan untuk Anda bermanfaat tentunya, rekan Jati ya. Dan setelah saya, jangan kemana-mana karena nanti ada rehat siang yang akan menemani Anda sampai di jam 2 siang. Dan terus lanjut rekan Jati dengan program-program lain tentunya hanya di 103,6 JTFM. Langsung saja dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Kesi yang bertugas sign off dari 103,6 JTFM. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Kebaikan adalah cahaya yang menerangi perjalanan hidup. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, bisa menjadi harapan dan kebahagiaan bagi orang lain. Jadi, jangan pernah ragu untuk berbuat baik. Tetap konsen di 103,6 Chati FM.
2: Apa yang kita alami dengan seorang sahabat terkadang melelahkan dan menjengkelkan. Namun dari situlah kita belajar tentang arti pengorbanan, kepercayaan, dan kesetiaan. Itulah yang membuat persahabatan memiliki nilai yang begitu indah. Tetap konsen di 103,6 Chati FM.

wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Saya Kalia kembali hadir di Zona Reaksi yang edisi hari ini Kamis 20 Agustus 2026. Yang saya menemani Anda rekan Jati hingga nanti menjelang usai pada pukul 14 waktu Indonesia bagian barat. Dan untuk membuka perjumpaan kita pada hari ini ada satu nomor bagus dari GAC, Galih dan Ratna.

0: Kesederhanaan adalah kunci kebahagiaan. Belajarlah merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Tetap bersyukur dan nikmati setiap proses kehidupan. Dengan hati yang sederhana, hidup akan terasa lebih damai. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: 103,6 JTFM.

0: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Apa kabar hari ini rekan Jati? Semoga semua dalam keadaan sehat ya, dan semangat dalam menjalani aktivitas di hari ini ya. Kebetulan hari ini hari Kamis 20 Agustus 2026. Meskipun udah mendekati tanggal-tanggal tua nih, tapi semangat kita tetap membara seperti tanggal muda ya. Nah rekan Jati, kalau siang-siang begini, biasanya kalau ada pertanyaan sederhana itu akan sulit dijawab kalau kita itu lagi dalam keadaan gak fokus nih. Apalagi kalau disuruh pilih nih, antara siang-siang mau minum teh atau mau minum kopi. Kira-kira rekan Jati akan jawab apa nih? Mungkin sebagian dari kita siangnya gak lengkap kalau belum minum teh. Tapi juga ada sebagian dari kita yang gak lengkap hidupnya kalau gak ada kopi. Apalagi nih kalau masih harus lanjut kerja, menyelesaikan tugas-tugas ya, atau sekedar butuh teman buat nemenin waktu istirahat. Tapi ya kan gak masalah juga kalau kita milih teh hangat gitu ya, untuk menghangatkan suhu badan barangkali. Karena sebagai sebagian orang, minum secangkir teh hangat juga sangat dianjurkan ketika setelah makan. Untuk nikmati suasana, ngobrol santai, dan ternyata rekan Jati, kopi dan teh bukan cuma soal rasa ya, tapi ada kebiasaan, ada suasana, bahkan ada alasan pribadi di balik pilihan kita. Ada yang minum kopi supaya lebih fokus, ada yang minum teh karena ingin lebih rileks ya. Dan mungkin ada juga rekan Jati yang gak bisa pilih karena dua-duanya suka. Nah kebetulan hari ini kita akan ngobrol santai nih tentang kalau siang seperti hari ini ya. Kira-kira rekan Jati kalau diminta memilih antara kopi atau teh, kira-kira akan pilih yang mana nih? Dan yang mau langsung menjawab, boleh langsung jawab di 0811 682 1036 atau di 0651 410 36. Dan bukan hanya jawab teh dan kopi ya, kalau bisa tuh ada ceritanya kenapa sih milih kopi atau kenapa milih teh. Kalau kalian sendiri sih pastinya kalian lebih senang dengan kopi ya. Mungkin karena kebiasaan kalian yang harus mengerjakan banyak tugas, banyak hal, jadi kalau minum kopi itu akan lebih fokus, mata lebih melek, dan itu bisa membuat kalian lebih tenang dan fokus untuk ngerjain tugas-tugas kalian. Sembari menunggu atensi rekan Jati, kita dengerin. Oh, tidak. Ternyata ada ya beat nih. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam kalian, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar ya beat? Lama tidak bersua kita ya beat.
1: Iya, kabar baik Abi.
0: Ya beat di mana ya beat?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat ya Bid. Ya Bid, ini sedang di mana ya Bid?
1: Sedang di rumah ini.
0: Bersama Mak Bid.
1: Iya.
0: Ada salam buat Mak Bid ya ya Bid.
1: Iya.
0: Kalau siang-siang hari ini biasa Mak Bid buat teh atau kopi nih ya Bid?
1: Ini teh dingin.
0: Teh dingin. Berarti ya Bid lebih suka teh dingin kalau siang-siang ya?
1: Iya. Dingin lah.
0: Kenapa tuh ya Bin suka yang dingin-dingin?
1: Panas kayak gini.
0: Oh, kalau panas kayak gini lebih enak yang dingin-dingin ya Bin ya?
1: Jangan banyak-banyak.
0: Oh, jangan banyak-banyak. Kenapa ya Bin jangan banyak-banyaknya?
1: Demam nanti.
0: Emang ya Bin pernah demam gara-gara minum teh dingin ya Bin ya?
1: Ya. Emang gak banyak demam. Oh, ini nama KNBG.
0: Apa ya, Bin?
1: Nama KNBG.
0: Makan MBG. Ya, Bin dapat MBG juga?
1: Enggak, ada punya anak-anak nggak mau makan.
0: Apa menu hari ini, ya, Bit?
1: Ini ya, menu apa? Menu-menu. Daging, tomat, kacang, timun.
0: Banyak ya menunya
1: Iya.
0: ya, Bit ya. Oke ya, Bit.
1: Ya,
0: Hari
1: ya, ya.
0: ini ya, Bit mau dengar lagu apa ya, Bit?
1: Rahman. Iya aja ya.
0: Ah, terserah mah kali ya. Oke ya, Bit. Berarti ini
1: Oke.
0: kalian pilihin.
1: Iya, oke.
0: Oke.
1: Pilih punya satu ya.
0: Terima kasih ya, Bit.
1: Ada salam-salam nggak?
0: Boleh, untuk ya Habib apa sih yang enggak?
1: Salam sama adik dia kali ya. Baik-baik. Baik-baik gitu ya.
0: Iya.
1: Nanti bakal rezeki selama iman, dunia akhirat, sampai kita, sampai itu. Sampai ke
0: Amin.
1: tanah suci kali ya. Ya.
0: Amin.
1: Waduh. Sampai sama. Tak wujud di sana, tak manis.
0: Siapa lagi?
1: Wak John, Wak John, Wak Afan, Wak Jafar, Pak Amri ke Kak Melata, Kak Ina Melampu, saya lo ya,
0: Ayah pulau
1: Bapaknya
0: nanti juga ada. Siapa
1: ya,
0: lagi?
1: Bapaknya Gigi, sama aja di Lamlong. Halo.
0: Untuk semua-semua. Oke ya, Bit.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada ya, Bit ya. Ya, Bit tuh kalau siang-siang kayak gini biasanya minum teh. Teh dingin lebih tepatnya, tapi jangan pandang banyak kalau kata ya Habib, karena bisa demam. Dan ya Habib pernah demam karena terlalu banyak minum teh dingin. Dan karena ya Habib bilang terserah sama kali ya, ya kalian pilihin. Ada satu nomor bagus nih yang akan kita dengarkan dulu ya rekan Jati. Jadi jangan kemana-mana dan tetap konsen di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: 103,6 Jati FM.
1: Kegagalan adalah guru terbaik. Jangan takut gagal, karena dari kegagalan kita belajar menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap menghadapi tantangan berikutnya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

FM The Heart of Banda Aceh, rekan jati. Baru saja kita dengerin satu nomor bagus ya dari Hivi Remaja ya, yang bikin kita ingat ya bahwa ada hal-hal sederhana yang dulu terasa begitu menyenangkan, apalagi di masa-masa remaja ya. Kita nggak perlu sesuatu hal yang besar, kita nggak perlu sesuatu hal yang mewah, cukup hal-hal sederhana. Cukup menikmati waktu dengan pelan-pelan. Nah, kalau ngomongin nih soal menikmati waktu, ternyata ada satu kebiasaan sederhana yang buat banyak orang juga punya rasa yang sama. Apa itu? Minum kopi atau teh. Mungkin kedengarannya sepele ya rekan jati, cuma segelas kopi kok atau cuma secangkir teh. Tapi ternyata kebiasaan ini bisa berkaitan dengan suasana hati dan juga rutinitas kita sehari-hari. Misalnya nih, dari pagi sampai siang pekerjaan udah cukup banyak ya kan, udah berlimpah, udah menumpuk-numpuk nih, udah kayak gunungan kerjaan ya. Kepala kita udah mulai penuh, badan udah mulai terasa lelah. Lalu kita berhenti sejenak aja dengan ngambil secangkir kopi. Kita ngambil cangkirnya dulu, kita masukin bubuknya, kita masukin air hangatnya atau air panasnya, kita aduk-aduk kopinya ya. Dan itu seperti kita sedang memberikan tanda kepada diri kita sendiri bahwa benar-benar sepertinya saya butuh istirahat. Milih berdua. Begitu juga dengan teh, rekan jati. Buat sebagian orang, teh justru punya kesan yang lebih santai. Kalau kopi kelihatan lebih strong, maka teh itu kelihatan lebih santai. Apalagi kalau diminumnya itu sambil ngobrol, sambil bercanda, sambil membaca. Dan bahkan nih, kadang-kadang di pagi hari atau di sore hari itu memang ada tuh di teras-teras rumah ya, dibuatin teh hangat ya. Karena memang suasana dari meminum secangkir teh itu lebih santai. Kita dua insan yang sedang berbalu kasih. Dan menariknya rekan jati, ada orang yang sebenarnya bukan mencari efek kafeinnya ya, tapi justru menikmati ritualnya. Mulai dari tadi ya, kalau bilang ya, nyiapin gelasnya, tuangin bubuknya, cium aromanya ketika bercampur dengan air yang panas ya. Akhirnya, sampai akhirnya udah diaduk-aduk, udah menyatu, udah jadi kopi, udah jadi teh, bukan lagi hanya sekedar air dan bubuk ya kan. Kita bisa menikmatinya secara perlahan, menikmatinya dengan rasa yang tenang, menikmatinya dengan kebahagiaan ya. Jadi mungkin nih bagi sebagian orang, yang kita nikmati dari kopi atau teh itu bukan cuma rasa minumannya, tapi juga momen yang datang bersamanya. Makanya nih, ada orang yang merasa harinya seperti kurang lengkap kalau rutinitas minum kopinya itu terlewat. Contohnya siapa? Contohnya kalian. Jadi memang tiap hari itu ada rutinitas kalian itu untuk minum kopi ya. Entah itu kopi pahit, kopi manis, kopi campur susu, atau kopi ya pure kopi aja ya. Dan ada juga yang merasa secangkir teh adalah cara sederhananya untuk membuat siangnya itu terasa lebih tenang. Jadi ya gak apa-apa kalau kita memilih kopi atau teh, yang penting kita merasa senang dan kita merasa tenang dengan pilihan kita. Yang sedang dimabuk asmara. Kalau rekan jadi gimana nih? Kira-kira lebih memilih kopi atau teh untuk nemenin siang hari ini? Boleh nih berbagi ceritanya di 08 11 682 10 36 atau di 06 4 10 36. Ditunggu atensinya rekan jati hingga nanti menjelang usai ya, di pukul 14 waktu Indonesia bagian barat. Mengulur senja menanti datang. Dan rekan jati ya, sembari menunggu atensi rekan jati, kita dengerin dulu nih satu nomor bagus pilihan kali ya, dengan judul Pilihanku. Jangan kemana-mana dan tetap konsen di 103.6 JTFM, The Heart of Banda Aceh.

Ada kebaikan dalam bekerja. Ada pula kebaikan dalam beristirahat. Keduanya sama pentingnya untuk dijalani dengan seimbang. Karena tubuh dan pikiran juga membutuhkan waktu untuk kembali pulih. Tetap konsen di 103,6 Chatty FM.

Rekan Jati, tadi kita ngobrolin hal sederhana antara memilih kopi atau teh di siang hari. Tapi ternyata Rekan Jati, pilihan minuman ini pernah juga menarik perhatian para peneliti. Dan ada satu penelitian yang dilakukan oleh Diogo R. Lara dan timnya yang diterbitkan pada tahun 2011 di Journal of Caffeine Research. Penelitian ini melibatkan lebih dari 8.600 responden. Dan mereka itu mencoba melihat apakah kebiasaan minum kopi dan teh punya hubungan dengan karakter kepribadian seseorang. Dan menariknya Rekan Jati, hasil dari penelitian ini ternyata tidak sesederhana yang suka kopi pasti begini atau yang suka teh pasti begitu. Dalam penelitian tersebut, konsumsi teh ditemukan memiliki hubungan dengan beberapa karakter tertentu. Salah satunya adalah persistence atau kegigihan dalam menjalani sesuatu. Sementara hubungan antara konsumsi kopi dan karakter kepribadian ternyata relatif lebih kecil ya. Jadi kita nggak bisa langsung mengatakan orang yang suka kopi pasti orangnya tegas atau orang yang suka teh pasti lebih tenang. Karena pilihan minuman juga bisa dipengaruhi oleh banyak hal. Bisa jadi dipengaruhi oleh kebiasaan sejak kecil, bisa juga karena lingkungan, budaya, selera, sampai pengalaman pribadi. Contohnya nih, ada orang yang setiap pagi harus minum kopi sebelum mulai bekerja. Bukan berarti kepribadiannya itu ditentukan oleh kopinya ya. Bisa jadi kopi udah menjadi bagian dari rutinitas yang membuat seseorang itu merasa lebih siap menjalani aktivitas kalau udah ngopi. Begitu juga dengan teh ya. Ada ya orang-orang yang memang menikmati teh di pagi hari atau menikmati teh di sore hari sambil ngobrol, sambil membaca, atau sekedar duduk santai ya. Bukan berarti otomatis kepribadiannya itu lebih kalem. Mungkin memang momen minum teh itu sudah menjadi kebiasaan yang membuat nyaman ya. Namun itu tidak bisa menentukan karakter seseorang. Jadi menarik ya Rekan Jati, ternyata kopi dan teh itu gak bisa memberikan sedikit gambaran tentang diri kita, kepribadian kita, tapi bisa memberikan sedikit gambaran tentang kebiasaan kita. Nah sekarang kalau Rekan Jati itu lebih sering untuk minum teh atau minum kopi, dan kenapa memilih salah satu di antara keduanya? Barangkali ada cerita-cerita menarik nih yang ingin dibagikan, bisa langsung berbagi di 0811-682-1036 atau di 0651-410-36. Ditunggu atensinya Rekan Jati hingga nanti menjelang usai pada pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Dan sembari kita tunggu atensi Rekan Jati, yang gak mau nelfon bisa juga langsung WhatsApp kita ya di nomor yang sama. Kita dengerin dulu nih, ada satu nomor bagus pilihan kali ya untuk Rekan Jati. Jadi jangan kemana-mana dan tetap konsen di 103.6 Jati FM. Haruf Banda aja.

0: 103,6 Jati FM.
1: Hanya karena emosi sesaat, kita bisa kehilangan banyak hal. Bahkan persahabatan yang sudah dibangun selama bertahun-tahun bisa hancur dalam sekejap. Belajarlah mengendalikan emosi, karena kata-kata yang terucap tidak selalu bisa ditarik kembali. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Alhamdulillah rekan Jati ya. Gak kerasa sudah masuk waktu zuhur. Dan di tengah aktivitas dan kesibukan siang kita di hari ini, semoga kita semua masih diberikan kesempatan untuk sejenak menenangkan diri dan juga bisa menjalankan ibadah sholat zuhur. Dan kita beri jeda untuk diri kita sendiri sesaat untuk sholat, makan gitu kan. Dan juga kita akan melanjutkan obrolan kita pada siang hari ini. Nah rekan Jati, kalau tadi kita membicarakan tentang teh dan kopi, ternyata minuman yang terlihat sederhana ini punya banyak cerita di balik kebiasaan kita menikmatinya. Salah satu hal yang menarik adalah ternyata kopi dan teh sama-sama mengandung kafein. Nah, apa sih kafein? Kafein itu adalah zat yang bisa membantu kita merasa lebih waspada dan gak terlalu mengantuk ya. Makanya tuh kalau orang-orang lagi kayaknya rasa-rasanya pengen ngantuk nih gitu ya, cari kopi dulu ah gitu ya. Barangkali inilah penyebabnya, karena memang teh dan kopi itu mengandung kafein. Makanya ketika pekerjaan lagi padat-padatnya, numpuk-numpuknya, mata kita udah mulai terasa berat, ada sebagian orang yang cari kopi, tapi ada juga sebagian orang yang cari teh untuk nemenin agar enggak ngantuk.

Tapi menariknya Rekan Jerti, respon setiap orang terhadap kafein itu bisa berbeda-beda ya. Ada orang yang kalau minum kopi di sore hari, malamnya tetap bisa tidur dengan nyaman. Tapi ada juga nih yang baru minum kopi menjelang sore, malamnya malah masih segar dan akhirnya susah untuk tidur. Jadi memang setiap orang tuh punya kondisi fisik, kondisi kalau kita bilang tuh respon terhadap kafein ini beda-beda. Jadi gak bisa kita samakan. Kalau kita jumpa sama satu orang, yang orang itu kayaknya bisa deh, dia minum kopi tapi malamnya tetap tidur. Dan juga ada sebagian yang gak bisa tidur sama sekali. Jadi kita harus mengerti dulu nih siapa diri kita, dan apakah kita bisa merespon ini dengan tetap bisa tidur di waktu malam atau tidak. Kalau Rekan JT sendiri nih, biasanya kalau minum kopi terlalu sore ke malam dari jam 3 ke atas, itu bisa tidur malamnya atau enggak? Dan semisal nih, kalau enggak tidur, biasanya ngapain aja sih di waktu malam enggak tidur karena minum kopi?

Wednesday. Jadi rekan Jati, memang kebiasaan minum kopi atau minum teh itu belum tentu cocok di semua orang. Ada orang yang cocok minum teh, tapi ada orang yang gak cocok minum teh karena bisa jadi dia itu kayak masuk angin kalau minum teh. Itu ada juga ya orang-orang yang seperti itu. Jadi kita perlu mengenali diri kita sendiri sebelum kita memilih ini kafein apa yang bisa dan cocok untuk nemenin kerjaan, untuk nemenin waktu-waktu yang harus produktif. Kalau setelah minum kopi atau teh tidur mulai terganggu, mungkin yang perlu diperhatikan bukan hanya jenis minumannya ya rekan Jati, tapi juga waktu dan jumlah yang kita konsumsi. Sudah cukup gak? Ideal gak? Berlebihan gak? Jadi kita harus memperhatikan dari segala sisi ya. Jangan cuma mikir, ini kan kafein, pasti kafein yang bermasalah. Barangkali bukan kafein yang bermasalah, tapi konsumsi kita yang terlalu banyak. Kayak satu hari itu bisa minum kopi sebanyak 3-4 kali. Nah, itu perlu dipertanyakan kalau Anda bisa tidur waktu malam. Karena pada akhirnya rekan Jati, menikmati kopi atau menikmati teh itu juga soal keseimbangan. Bisa menikmati, tapi tetap tahu kapan tubuh kita membutuhkan jeda dan butuh istirahat. Seperti kata One Direction, perfect. I might never be knight in shining armor. I might never be the one you take home to mother.

0: Jati FM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
3: 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Dan rekan Jati, ada informasi nih untuk rekan Jati FM yang punya semangat di dunia broadcasting. Yuk bergabung bersama Radio Jati FM 103,6 sebagai penyiar radio. Kami membuka kesempatan bagi pria dan wanita usia 18 tahun ke atas mampu berbahasa Indonesia, Inggris maupun Aceh dengan baik, memiliki wawasan umum dan musik, serta mampu bekerja sama dalam tim. Kirimkan surat lamaran, CV, fotokopi KTP, dan rekaman suara perkenalan diri ke email recruitmentjatifm@gmail.com. Dan untuk informasi lebih lanjut, bisa langsung hubungi WhatsApp Jati FM di 0811 682 1036 atau di 0895 1929 4703. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan lamaran Anda sekarang juga. Coklat balon menawani pesta hari ulang tahunku. Rekan Jati, baru saja kita dengerin ya satu nomor bagus dari Monokrom Tulus, dari Tulus dengan judul Monokrom ya, yang berhasil membuat kita pada cerita tentang kenangan ya, orang-orang dan momen yang pernah hadir dalam perjalanan hidup kita. Dan kalau kita ngomongin tentang kebiasaan sehari-hari, ada satu hal yang mungkin hampir selalu hadir dalam rutinitas kita. Mungkin rutinitas orang-orang yang harus lebih fokus ya, karena memang membutuhkan kafein setiap hari. Yaitu orang-orang yang setiap hari harus minum kopi atau teh. Bintang saat mataku sulit tidur. Kalau tadi kita bahas tentang kafein di dalam teh dan kopi, sekarang muncul pertanyaan yang cukup sering dipertanyakan ya. Kira-kira kalau siang-siang begini, sebenarnya boleh nggak sih minum kopi atau minum teh? Kira-kira menurut rekan Jati gimana? Boleh nggak sih minum teh dan kopi di jam-jam segini? Boleh nih dijawab di 0811 682 1036 atau di 0951 410 36. Sebenarnya kalau menurut kalian sendiri, itu semua tergantung pada kondisi tubuh dan pola tidur masing-masing. Bagi banyak orang nih, ada yang pagi sampai awal siang itu merupakan waktu yang tepat untuk nikmati kopi. Sementara kalau udah dekat-dekat waktu sore jam 15.00 ke atas, itu kita perlu memperhatikan jaraknya dengan waktu tidur. Kenapa? Karena kafein ini nggak langsung hilang dari tubuh kita setelah kita minum. Habis minum selesai, enggak gitu. Efeknya itu bisa bertahan selama beberapa jam. Dan kalau orangnya sensitif nih, dampaknya terhadap tidur bisa terasa lebih lama. Bisa jadi seharian, semalaman nggak bisa tidur. Misalnya nih contohnya, rekan Jati itu terbiasa tidur di jam 10 atau 11 malam. Kalau minum kopi setelah makan siang dan malamnya tetap bisa tidur dengan nyaman, berarti tubuh rekan Jati mungkin cukup toleran terhadap kafein. Tapi kalau minum kopi jam 3 atau jam 4 sore, malamnya mata masih sulit untuk diajak kompromi, mungkin tubuh Anda sensitif terhadap kafein. Jadi bukan berarti kopi sore itu otomatis nggak boleh ya. Yang penting kita paham dulu terhadap respon tubuh kita sendiri. Begitu juga dengan teh, bukan hanya kopi. Jadi teh juga termasuk. Kandungan kafeinnya meskipun lebih rendah dibandingkan kopi, tetapi tetap perlu diperhatikan, terutama bagi mereka yang sensitif terhadap kafein dan mudah mengalami gangguan tidur. Takutnya nanti kita insomnia habis minum kopi atau teh. Jadi memang kita harus memperhatikan respon tubuh sendiri. Kalau rekan Jati nih, kira-kira kapan kopi terakhir yang biasanya diminum? Di jam berapakah terakhir minum kopi? Jam 12 siang kah? Jam 2? Jam sore? Atau bahkan malam masih bisa minum kopi nih? Bisa langsung berbagi ceritanya ya di 0811 682 1036 atau di 0651 410 36. Dan kalau boleh tahu nih, setelah minum kopi di jam-jam tersebut, kira-kira tidurnya nyenyak nggak? Atau justru karena minum kopi di jam segini akhirnya gak nyenyak tidurnya? Ya kan bisa jadi.
Karena pada akhirnya ya, bukan hanya soal kapan kita minum kopi atau teh, tapi juga bagaimana tubuh kita memberikan respon. Jadi kalau sudah tahu tubuh kita lebih nyaman minum kopi di pagi atau siang hari, ikuti pola itu. Kalau ternyata teh sore lebih cocok nemenin waktu santai, silahkan dinikmati. Yang penting nih, jangan sampai teman ngopi kita justru menjadi alasan kita kehilangan waktu tidur di malam hari.

0: Hidup adalah pilihan. Pilih untuk bersyukur, memilih kebaikan, dan terus berusaha menjadi pribadi yang bermanfaat. Karena setiap pilihan akan menentukan arah hidup kita. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jati FM

Ya Rekan Jati, kalau kita tadi udah bahas tentang kapan sih waktu yang tepat untuk minum kopi dan teh, sekarang ada satu hal yang gak kalah penting nih ya, kan kita bahas nih ya. Bukan cuman waktu yang tepat, tapi seberapa sering kita minum dan juga gimana sih cara kita menikmatinya. Karena Rekan Jati, terkadang nih yang membuat secangkir kopi ataupun teh itu menjadi kurang bersahabat dengan tubuh kita bukan karena teh dan kopinya, tapi apa yang kita tambahkan ke dalamnya. Misalnya nih, kita minum kopi tapi kita tambahin gula, kita tambahin susu kental manis, tambahin sirup atau berbagai topping yang membuat rasanya semakin manis. Awalnya mungkin ya, terasa biasa aja ya, tapi kalau dalam sehari kita beberapa kali minum kopi atau teh dengan tambahan gula yang cukup banyak, asupan gula dari minuman juga bisa ikut menumpuk. Makanya nih, kalau ingin tetap menikmati kopi dan menjaga pola konsumsi tetap sehat, kita nggak harus langsung berhenti minum kopi. Bisa dimulai dari hal-hal yang lebih realistis ya. Contohnya nih, kita kurangi gulanya secara bertahap. Kalau biasanya kita minum kopi dengan gula sebanyak 2 sendok, mungkin bisa dicoba nih 1,5 sendok dulu, lalu perlahan dikurangin lagi. Besoknya 1 sendok, besoknya lagi 1,5 sendok, besoknya lagi sudah tidak memakai gula lagi. Dan juga perhatikan ya porsinya. Gak harus setiap kali merasa lelah langsung mencari kopi. Kadang tubuh sebenarnya bukan butuh kopi, tapi butuh air mineral atau butuh istirahat barangkali ya. Dan satu lagi yang sering kita lupakan ya, teman minum kopinya. Nah, kadang-kadang ya kita bukan hanya nambah banyak gula nih, tapi ada si teman nih, teman si kopi ya. Kopi ditambah dengan gorengan memang ya sulit ditolak. Apalagi kalau gorengannya itu tambah teh juga sulit ditolak sih. Apalagi kalau udah sore-sore ya. Tapi kalau menjadi kebiasaan setiap hari, tentu keseimbangan juga perlu diperhatikan. Jadi menikmati kopi tetap boleh. Yang penting kita tahu apa yang masuk ke dalam gelas, seberapa banyak yang masuk, dan seberapa sering kita menikmatinya. Dan Rekan Jati, ada satu pesan masuk dari WhatsApp dari William Harrison Susanto dari Buaran Duren Sawit, Jakarta Timur. Kak, aku mau request Utopia Hujan dan Winner Pusing. Waduh. Aduh, Bang William, terima kasih sudah bergabung bersama Jati FM ya. Dan nanti kita setelah ini kita putarin langsung ya. Semoga dua lagu ini bisa nemenin aktivitas Bang William dan juga Rekan Jati dimanapun Anda berada. Dan untuk Rekan Jati yang masih ingin request lagu, yang ingin berbagi ceritanya, boleh langsung kirimkan ke WhatsApp Jati FM ya di 08 11 68 21 36 atau di 0 05 14 10 36. Nah, ini dia ya, requestan dari Bang William, Utopia Hujan. Jangan kemana-mana dan tetap konsen di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: 103,6 Jati FM.
1: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
2: 103,6 The Heart of Banda Aceh.
3: Kejujuran adalah salah satu bentuk kebaikan yang paling berharga. Dengan bersikap jujur, kita belajar bersyukur atas hidup yang kita miliki dan mampu membagikan kebahagiaan kepada orang-orang di sekitar. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: The

pusing dari Winner ya. Dan kalau kita mau resapi ya, lagu ini tuh sebenarnya cukup dekat dengan apa yang kita rasakan setiap hari ya. Kadang ketika pekerjaan datang bersamaan, pesan dimasuk terus-terusan, pikiran belum selesai dengan satu urusan, nambah lagi urusan yang baru ya. Sampai akhirnya bukan cuma badan yang terasa lelah, kepala juga ikut-ikutan nyut-nyutan pusing ya. Kadang kita memang terlalu sibuk mencari cara untuk menyelesaikan semuanya, sampai lupa bahwa diri sendiri juga membutuhkan jeda. Rekan Jati, kadang-kadang yang kita perlukan di saat kita butuh jeda itu bukan hal yang besar ya. Tapi memang kita hanya butuh waktu untuk kita bisa tarik nafas pelan, meletakkan seluruh pekerjaan sejenak, ambil segelas kopi atau teh, duduk dengan tenang dan nikmati beberapa menit tanpa terburu-buru dengan deadline ya. Bukan semata-mata karena kopinya, bukan juga karena tehnya, tapi karena beberapa menit itu kita memberikan kesempatan kepada diri sendiri untuk tidak melakukan apa-apa selain bernafas dan menikmati suasana. Karena sebenarnya rekan Jati, istirahat itu bukan berarti kita sedang malas ya. Ada kalanya memang justru dengan memberikan ruang untuk berhenti sejenak, pikiran kita lebih jernih, tubuh bisa kembali lebih siap lagi untuk menghadapi berbagai rintangan dan tantangan ya. Dan kita bisa melakukan aktivitas dengan energi yang lebih baik karena udah di charge nih energinya nih. Jadi kalau siang ini rekan Jati sedang ditemani secangkir kopi atau secangkir teh, coba nikmati sejenak, nikmati sesaat, jangan selalu diminum sambil mengerjakan pekerjaan, enggak nikmat ya. Jadi jangan sampai nih, ini pekerjaan tapi minum kopi, jadi kopinya itu enggak terasa nikmat ya. Rasakan nih aromanya, rasanya, tarik nafas dan biarkan beberapa menit itu menjadi ruang kecil untuk diri sendiri. Karena mungkin ya, di tengah hari yang terasa pusing, yang kita perlukan bukan selalu jawaban untuk semua persoalan. Kadang kita hanya perlu berhenti sebentar supaya bisa kembali melangkah dengan kepala yang lebih tenang. Dan ada satu WhatsApp masuk nih dari Rahma. Halo Kak Alia, selamat siang. Selamat siang juga Rahma. Salken, aku Rahma di Darsa. Salken juga ya Rahma. Mau request lagunya Pikiran Yang Matang dari Perunggu. Waduh. Sepertinya belum tersedia untuk saat ini. Nanti kita request sama Bang Isan ya. Bang Isan, ini requestan nih. Pikiran Yang Matang dari Perunggu ya. Kalau nggak ada, mau Cantik dari Kahitna ya Kak. Oke, siap, ada ya Cantik dari Kahitna. Sebentar lagi akan kita putarkan. Terima kasih dan sehat selalu ya Kak. Terima kasih juga Kak Rahma. Semoga Kak Rahma juga dalam keadaan sehat selalu dan nggak banyak hal-hal yang dipusingkan ya hari ini ya. Dan semoga apa yang dinikmati, entah itu kopi atau teh, bisa dinikmati dengan tenang ya, tanpa harus memikirkan banyak hal. Dan ini langsung kita putarin ya, satu nomor bagus dari Kahitna, Cantik ya, seperti Kak Rahma yang cantik di siang hari ini. Selamat siang Kak Rahma, semangat terus ya.

0: Jangan pernah takut bermimpi. Semua pencapaian besar selalu diawali dari sebuah mimpi. Percayalah pada kemampuan diri, terus berusaha, dan jangan pernah menyerah mengejar apa yang kamu inginkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jati FM.

Rekan Jati, gak kerasa ya, obrolan kita tentang kopi dan teh udah sampai di penghujung zona rehat siang hari ini ya. Dari tadi kita udah bahas tentang kebiasaan, kafein, waktu yang tepat untuk minum kopi dan teh, sampai bagaimana sih kita tetap bisa menikmatinya dengan lebih

seimbang. Intinya mau minum kopi boleh, mau minum teh juga boleh ya. Tapi tetap kenali tubuh sendiri, perhatikan juga porsinya. Jangan berlebihan dengan gula, dengan topping-topping lainnya. Cukupkan air putih untuk tubuh kita dan jangan sampai mengganggu waktu tidur Anda. Dan terima kasih untuk Rekan Jati yang udah konsen nemenin kali di zona rehat siang, baik melalui radio, audio mobil maupun streaming di www.radiojatifm.com. Dan terima kasih juga untuk atensinya ya, ada Yahbid, Bang William dan juga Kak Rahmah untuk siang hari ini ya. Dan langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Kalia izin sign out dari 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Dan tetap konsen ya di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Sampai jumpa lagi di zona rehat siang dan selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, sertulnya Komanam Jati FM, Taruh Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Jalan Wedana, nomor 57, Mibo Banda Aceh. Rekan Jati, Alhamdulillah. Ya, menopak kelaingan ayah pulau di zona Poh Cakra. Edisi Urohameh 20 Agustus 2026. Puha Baronyo. Ya, semoga Ban Bandung sehat ya. Yang tengah dalam masa penyembuhan tetap semangat. Yang tengah bekerja, oke. Semoga Allah mudahkan. Ya. Yang tengah beristirahat, ya. Mangat dat ikannya. Lagi biasa lagi kaim sampo poh 6, polimong ya. Luntuan pengen rekan Jati di Patmanteng dengan lagu-lagu Aceh pilihan.

Oke, coba kita dengar sebuah lagu dari Rara Tarmizi ya, Aceh Meduah. Tetap konsen di Vino, di Sertuh Lekoma 6 Jati FM.

0: Iya, sertul koma enam jati FM Daro Banda Aceh riwang teman di zona poh cakra urohameh 20 Agustus 2026, ya manteng dalam suasana kemerdekaan manteng belin Agustus rekan jati hana salah menyegetanyo tak ingat-ingat sejarah, ya sejarah uroje uronyo nasaboh topik tentang oke, nyo berkaitan dengan radio, eh. Oke, rekan jati pernah ngebayangkan, belum bayangkan ya. Dengar le, pernah ngebayangkan kiban rasa jih perjuangan kemerdekaan, ya, bak masanya, ya. Hana informasi apa, ya, bak watanya. Ketika informasi jid kesabuh hai yang cukup berharga, tapi masanya kiban dah kirim informasi, ya, ya kan? Internet hana WA, hana Instagram, ya, hana pulom, hana TikTok, ya, TV pitan, ya, kiban. Tapi di tengah udun Aceh, nanya sabuh. Oh mai budak boleh kan angkanya. Di tengah hutan Aceh, nyo di antara bak-bak kaya jiuh dari kota, ya. Pernah terdengar sabuh suara yang jid ke penghubung bagi sabuh bangsa. Apunya naya? Radio Rimba Raya. Ya, ya. Radio Rimba Raya nyo sabuh radio yang kon sekedar ge sampaikan berita kan, ya, tapi jut ke sabuh suara bahwa Indonesia mantengna ketika Belanda merebut Yogyakarta, ya, bahwa kemerdekaan manteng belum berakhir, mantengna, ya, Indonesia masih ada, ya, ya, dan perjuangan manteng tengah berlangsung dari kawasan Rimba Raya, ya, di Patnyo di Bener Meriah, ya. Masanya Aceh Tengah, ha? Jadi suaranya terjangkau jauh, ya, melampaui batas hutun, ya. Gebah kabar tentang perjuangan Indonesia ke dunia internasional. Nanya jadi bayangkan, ya, di saat leurung yang mungkin mengira masanya Republik tidak berdaya, sabuh suara di tengah hutun Belantara nyo justru mengatakan sebalik ji, ya. Indonesia manteng berdiri, manteng na, ya. Bahwa perjuangan manteng menyala, ya. Dan kemerdekaan harus dipertahankan. Jadi uronyo Mbak Watetanyo cukup mudah informasi hanya dalam hitungan detik, ya. Kisah radio Rimbaranyo mengingatkan kita nyo bahwa uroje sabuh suara manteng nyo cukup penting, ya, dak bagi perjuangan bangsa. Nah, jino bas cot uronyo tanyo tak ingat kembali telusuri kembali kisah-kisahnya, ya. Suara su dari Udun Aceh, Radio Rimba Raya mempertahankan kemerdekaan. Nyeken hanya tentang sabuh radio, ya, tapi tentang keberanian, ya, tentang informasi dan tentang pakiban suara dari sabuh tempat yang sungo sunyi, ya, jut terdengar, ya, terdengar ke seluruh negara, ya. Oke, tetap konsen di tino lo nungtanya barakannya tipe yang don itu tentang radio Rimba Raya. Yang kena tamang silakan di 0651106 atau telepon GSM 0811682106. Okey nya kapoh 2 lewat si kurung belah menit Indonesia bagian barat. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan sa
1: Muksal.
0: Okey Muksal.
1: Awai waya.
0: Awai ronyo
1: ah.
0: Buka le.
1: Udah mau bawa apa kucing tu pe ya.
0: Bawa apa? ไอ้ก็ที่เว้ยก็อีกอย่างคอรีปุ้ยบ้างกระตุ้นบ้างหรอมะอ๋อทุนมันหันหน้าบุกโคซับบักกายอ่ะฮะเนี่ยเอาไปดูว่าไงเอาแล้วบ่อ่ากี่บาทหันเงินแต่ยังประหยัดดีอ่ะเงินยังไงเงินไทยมันหันหน้าบุกโคซับบักกายอ่ะปุ้งโคดีโบไอ้ก็ที่ยาที่ยาที่ยาโคที่เสียงโคดปุ้งโคสี่ก็พูดก่อนปฏิสิกก็เพื่อกับเสียงโคยังกูดีปัดกันเรียนดีบินให้บลังเปิดดิมนาซาเปิดอะไรวะกูดีเว้ยโอ้ยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยย apa yang Moksal tepuk tentang Radio Rimba Raya? Radio Rimba Raya. Apa yang Moksal tepuk tentang Radio Rimba Raya?
1: Ya, aku dengar lebih ya, kekrok tu Radio 1.
0: Kekrok Radio 4? Kekrok tu.
1: Radio 1, Radio Raya.
0: Kekrok tu?
1: Oh.
0: Berarti nak kerala pun dalam radio kadang. Cibuka lah, kadang nak kerala pun.
1: Hai, datang lalu mandum.
0: Oh, mandum, kata apa?
1: Son.
0: Oh, pakai jati mantang.
1: Hai, tu tadi nak rekod tu.
0: Angka kadangnya, haji buka lah, kadang nak kerala.
1: Mana hal lalu, kau kata lalu pun. Lalu, kalau pun.
0: Oh, kadang nak cicak kumarom kadang.
1: Ana hai tawa seri anji.
0: Okey lah.
1: Tak tahu nak menu tadi ni kayak kot ni.
0: Mohon dengar Pak HP mentang radio ke?
1: Ya.
0: Pak HP nak radio kan?
1: Nah.
0: Ha, dengan Pak HP mentang berarti tarik talo yang macut waktu. Nah, yang kagak su. Okey, Moksal, pelagu ronyo.
1: Pelagu yang mengat.
0: Baik dia yang bahaya. Bapak Moksal lah.
1: Mati air tu.
0: Arma mati air. Apa judul?
1: Judul. Alah, duduk ala betul. Alah. Nyempreh ni tu pun usahawan.
0: Nyempreh jame, Sabiri lam no.
1: Oh, sabirin dong.
0: Judul ni apa?
1: Sabirin dong, preh jame, itu baru, tukar tu.
0: Pajan dah preh.
1: Pajan dah preh ya.
0: Ke, di Natagonya pajan dah preh.
1: Hah? Paya pre di aya.
0: Angke pajan dah pre, pe belun melut, pe pajan, pe belun.
1: Melut.
0: Okey, nak kena salam.
1: Salam gaya telefon dekat. Kayang muda rezeki.
0: Amin.
1: Kayang putu dan rezeki. Sehat udah gabung.
0: Amin.
1: Ini ayah.
0: Anak ayah nak di miup.
1: Kali pun 12 ni apa?
0: Kali pun 12.
1: Oh, anak aku dengar. Oh, ya. Ya, saya lihat anak ayah apa?
0: Gat, kaki dengar, Moksal.
1: Dia dengar.
0: Kan, nak dengar, ya.
1: Allah, apa ini ayah?
0: Kesalam, ha?
1: Okey,
0: Ban.
1: Sayang ke dia ni, ini ayah.
0: Oh, sayang ke Moksal. Pasti dong sayang.
1: Ya.
0: Salam.
1: Beti dah yang beda masak, apa-apa teri. Tadi ayah, dah ada nyong. Salimon. Ngacik. Pak mai ngai bo nara.
0: Iya.
1: Amai fai. Lo ke dalam nama Mahmud ah.
0: Bang Amir Mahmud.
1: Ada Mahmud, Salim Syed, Abang Sur, Abang Gantung, Adik Benis Abang. Tadi saya minta apa-apaan. Isteri salam Kak Inong. Ya, Untung.
0: Ya. Good, good. Muksal.
1: Sama-sama.
0: Iya, okay, terima kasih Muksal.
1: Good. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Namoksal di Delima Sigli ya. Kirkanyati menyeuronyo tanyo kaim ta dengan suara-suara ya. Kaim cita dengan kata-kata ya, bukan ta baca kata ya, ta dengan suara ya. Mungkin sulit ta bayangkan bahwa masa perjuangan nyo saboh suara jut ke bagian dari strategi putin kemerdekaan ya. Jadi di masaan kan di tengah terbatas di komunikasi, nyo radio jadi ke salah saboh cara untuk gepe sampo ya, sampaikan kabar bahwa manteng na Indonesia. Ya. Jadi radio Rimaraya nyo na kan sekedar sebagai tempat urung pegahaba melalui mikrofon ya, tapi jadi ke sarana untuk gepe sampo semangat perjuangan. Mbak masa ketika kondisi Indonesia masanya tengah dalam masa tekanan ya. Luar biasa kan peran radio Rimbaraya. Oke, untuk Moksal di Daerah Baru nyo lagu jiba.

0: Ya, Riwanglem di zona Pohcakra, Urohame 20 Agustus 2026. Oke, lebo lagu puno kali dah dengar kibana mengayun-ayun. Nah, dengar kah? Belum ah. Oke, mantang naik pulau di sini, topik uronyo karena mantang dengan bulan Agustus. Hana salah kan tanya ta ingat-ingat kembali dari Riwang-Riwang Kelai tentang sejarah. Apakah gitanya harus tatipu sejarah? Ya menang ya, supaya tanya move home ya, daripada tanya ya. Ayah penyan Radio Rimba Raya. Oke, menang. Jadi rekan-nyati Radio Rimba Raya nyo kan nakuh salah saboh stasiun radio darurat ya, yang nyo disiarkan dari dataran tinggi Gayo. Tepatnya di Gampung Rimba Raya, Kecamatan Pintu Rima ya. Jino wilayahnya ke bagian dari Bener Meriah ya. Jadi rekannya ti Radio Rimba Raya nyo nyo oleh TEP oleh Tentara Republik Indonesia nyo divisi Tipluh Aceh dipimpin oleh Kolonel Husein Yusuf ya. Jadi siaran Radio Rimba Raya nyo disiarkan ke seluruh dunia bak tanggal 20 Agustus 2 Sirbe Sikurung Tuh Putloh Sikurung ya. Hingga 2 November Sirbe Sikurung Tuh Putloh Sikurung. Jadi siaran radionyo jet ke dasar digelar jih pertemuan konferensi meja bundar di Belanda ya. Dan di sana menyebutkan bahwa Indonesia manteng berdaulat berkat radionyo ya, Radio Rimba Raya ya. Radionyo kenyati Radio Rimba Rayanyo cuma berdaya pancar 3 kilowatt ya dan bekerja di frekuensi 0,25 dan 60 sametenyo. Nyo mulai bersiaran sejak terjadi jih agresi militer Belanda ya, sampai dengan konferensi meja bundar berakhir dan tentara apakun pendudukan Belanda ditarik leh konferensi meja bundar ya. Oke lah, coba dapat telepon yang kampung-kampung nyona ayah bit ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam ya.
0: Ya bit, gimana bit?
1: Ah, sehat ya, kita ya naujinya.
0: Ini salju ya, Bid?
1: Salju kan nanti kali ya.
0: Oke, inan kiban ya, Bid?
1: Ke rumah.
0: Ah, sama berarti ya, Bid. Ah.
1: Ini nak gabang kali ya, Bid.
0: Oh, nah, alhamdulillah.
1: Nah, sehat, namanya, sehat.
0: Apa lagu pun rekas benar ya, Bid?
1: Lagu
0: Puyang ya habis tepu tentang Radio Rimba Raya ya bit.
1: Punya nana lu lagi mau. Pakai. Anak dek puyang.
0: Ada puyang. Tahu
1: lengok ada yang mau, ada yang mau ya.
0: Ya, hai. Masa-masa kemerdekaan, masa-masa luh merdeka ya bit.
1: Wah, yang radio kota tung aneh.
0: Kota tung tak.
1: Kau agak cemar juga. Itu mana aku siaran di mana? Pantun itu.
0: Nyo radio masa-masa kemerdekaan ya, Bid. Fun merdeka.
1: Yang ke radio sekarang di anak zaman dah radio mengadakan kan tepai tebay begini.
0: Okay ya, Bid. Kiban cuma apa nak kata lain ya, Bid?
1: Ah, lagu untuk sabah.
0: Apa lagu ya, Bid?
1: Oh, lagu yang galak lima kali ya, apa lagu? Lagu Rukun Kelima nanti.
0: Oh, Rukun Kelima.
1: Lagu yang nyanyi lagi, lantau asyik.
0: Oh, menang. Mantik mentang Jawa Ji. Oh, semoga ya tersampai, tersampai, tersampo.
1: Ya.
0: Oke, habis. Tengah apa ya, Bit? Pulih rumah, pulih bak kebun, pulih apa ya, Bit?
1: Ya, Pak Endo Fitka.
0: Oh, Tok MK ya, Bit?
1: Hah?
0: Tok MK? Pak
1: Endo Fitka.
0: Oh, Pak Identitas. Selamat beraktivitas ya, Bit.
1: Ya.
0: Minat duduk kling nebak kaya apa?
1: Ya, sekali ya, tapi kaya ada boy. Bok, muka mana kata.
0: Okey.
1: Kalau kaya haji, lah main mananya kaya sampai entah di mana.
0: Okey, amin.
1: Tapi bok, entah lagi. Sama ya.
0: Ya.
1: Kali ya, lah nanti sama iman. Sama iman mananya, entah lagi.
0: Amin.
1: Tapi dah saya pergi ya.
0: Ya.
1: Ya memang konsen
0: eh. Oh konsen.
1: Ha. Ya tengok ha, ana tengok ha.
0: Nah, pai mute bhai ya. Ka kim kim man.
1: Oh, ini pai baru ke, tahu ke.
0: Ini baru ke kim kim man kala na.
1: Ha, kali baju bu, dia baju bu.
0: Oh ka. Baju bu duangan kak mari imiu di baru.
1: Mau beli turin. Apa siapa ni?
0: Ya.
1: Ayah Agas.
0: Ya.
1: Pak Amri Tablaka. Pak Eli. Terai.
0: Ya.
1: Kak Ayati di Korea. Kanada Lam Lom. Kak Enang Lam Rung. Umi Tabatun. Bang Tonan di Musan di Pidijaya. Pak Basri ya.
0: Pak Basri.
1: Bang
0: Bas.
1: Jadi ke Medin, Pak Afan, Pak Japat. Mana-mana dia ya, yang kata mang ya.
0: Ge David, terima kasih Habib.
1: Terima kasih.
0: Pajan kumko Habib.
1: Kali kumko ya,
0: amat kumko. Iya, Ron. Ya. Gimana cara hanan pekat ayah ya kumko?
1: Aku mau cuit kok.
0: Get, terima kasih Habib.
1: Ada mukanya lo, berkaya ya kan?
0: Ah, nanti berapa mumpung dulu Habib.
1: Yang kau ni mumpung dulu, mumpung apa ni? Mumpung Pak Satari, mumpung apa?
0: Terima kasih Habib.
1: Get. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kak Ina.
2: Iya,
0: ya. Alhamdulillah, Maget.
2: Sehat ya?
0: Sehat, alhamdulillah. Iban di Sagoyan, Kak Ina?
2: Tuuma ya.
0: Tuuma?
2: Iya. Iban anak tak tuuma gara-gara baroji ya. Nalah becut berpurung
0: ah. Angin-angin ah, angin-angin caduro.
2: Ya,
0: iya, Kak Ina. Kak Ina, apa yang Kak Ina deput tentang Radio Rimba Raya, Kak Ina?
2: Oh, Radio Rimba Raya yang kan ya, radio kan ban-ban merdeka zaman kan?
0: Iya.
2: Jadi dinan disiarkan apa kan macam-macam ya tentang apa Republik Indonesia kan? Jadi kemerdekaan, nagian, budaya, pokoknya inan jamun pun disiarkan ya.
0: Ya, disiarkan pesan-pesan perjuangan ya.
2: Ya. Jadi namanya pun apa kan Sabah Radio ya kan mandu-mandu ya.
0: Iya.
2: Tapi siarannya terbatas sih ya, karena kan hanade hanatret hanatuk jangkauan ji leleta lah ya. Karena hana canggih ya, jamun nilai ya.
0: Iya, alat manteng kurung ah.
2: Jangkauan ji hana luar. Cuma nyajino kan ka alatnya kan ka lebih canggih lah lebih jamun kan.
0: Tapi masanya menembus negaranya Kaina.
2: Negara. Tapi yang ke lundung api hana dek trip cara mudah kan ya.
0: Mungkin karena kai tarik apa yang awak Belanda kai tarik. Mungkin pendudukan Belanda kata ni

0: Raja.
1: Iya betul. Karena di bukti sejarah jamu dari Rimbaraya kan? Iya,
0: iya, iya. Ya.
1: Lu emang sejarah ini nama ya?
0: Iya, iya.
1: Nyaman cang ya?
0: Get kaina request lagu pe kaina.
1: Lagu Said dulu kayak ya?
0: Said Azmi? Ya, apa judul kaina?
1: Tu Teku Umara.
0: Oh, Teku Umara jangan pahlawan
1: ah. Get. Nanti apa? Salam yang pun tak gaya hile, selamat tugas, mudah-mudahan sehat tapi ayah.
0: Amin.
1: Abi yang ke Yabib Buno, abi yang ke Mursal, ke Cutputro, ke Kak Jud Sabang ataupun Kak Maneh ya. Abi yang ke Solom ayah, ke Mamandum lah. Yang dengar-mendengar ayah apa?
0: Get.
1: Mudah-mudahan sehat di Mamandum ya.
0: Amin.
1: Yang mantap ya apa?
0: Get kaina.
1: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kak Ina di Batoh. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar, Kak Cik?
2: Apa kabar, ayah?
0: Bruno di Ulu Karing buah li habit hujan.
2: Ina reduk-reduk lah, ya.
0: Oh, reduk-reduk. Ah, bendung-bendung, ah.
2: Iya,
0: bendung-bendung.
2: Walaupun bendung ya, walaupun bendung hujan.
0: Yang bendungan panan Kak Cik, bendungan tiro, bendungan Pak Kak Cik.
2: Redok ilangit ayah.
0: Oh, pikir bendung panan ah.
2: Ha, bendung kiban ha untuk oh cik kan ya.
0: Kak Cik, kiban yang apa yang Kak Cik tepu tentang Radio Rimba Raya Kak Cik?
2: Hanya lupa cik ayah, hanya kena lupa ya.
0: Okey, yang kena
2: yang
0: lupa.
2: Kena, yang cik lupa, yang kena cik lupa ya.
0: Apa yang kala kak cik dengar pun?
2: Apa?
0: Yang saat bunuh yang kak cik dengar, apa yang kak cik dengar pun? Yang lurung pegahnya?
2: Masalah radio pun kena.
0: Rimba Raya.
2: Oh, yang kenyamban yang dah ya.
0: Kiban kak, yang kak cik dengar pun kiban urung pegah itu.
2: Siaran yang utama kadang sebelum kau radio lain kadang.
0: Kan pajan pe, pakai na radionya, pakai menurut kak cik pe.
2: Karena untuk lama-lama berita katanya kiban begini makalah berita pun di lain. Ibu kau kali radio, jadi kadang apa kau radio di mana ya? Yang kadang ayah.
0: Okay.
2: Ini kau kali berita-berita je nampak na di berita je untuk pantauan berita yang penting kadang ayah. Orang-orang encik ayah.
0: Okey kakcik. Kakcik nak request lagu kakcik?
2: Lagu ayah kalau cik apa? Senang hati.
0: Senang hati dari so?
2: Home so ya. Ataupun curiga aja dari Armawati Air. Curiga.
0: Ya, terserah Kak Cik pun lagu nak dengar.
2: Nah, curiga.
0: Curiga nak curiga na.
2: Armawati Ana ya?
0: Armawati Ana, Armawati.
2: Oh. Kita lukkan dah. Dari Sopan Sopian.
0: Apa judul?
2: Itu judul lah.
0: Sopan Sopian na ake kisah cinta na awai gop cuca badai asmara na badala cinta na bak demi cinta cahaya purnama cinta sama rasa hati kecewa janji selangit jauh di mata.
2: Ini ya, kenal dokun. Alah, apa yang lagaknya? Purnama apa kan?
0: Oh, purnama. Okey, purnama. Salam nak, Kak Cik.
2: Salam yang pun tak saya. Berkat umur, mudah rezeki. Sehat awak ya sekeluarga.
0: Amin.
2: Mana saya Kak Ina?
0: Kak Ina batal, nak ayah bid.
2: Oh, Kak Ina ayah bid. Ayah gede radik. Ke Oma, ke Opa.

0: Khadijah Fitri ke Solong kena ya. Ke Rahma, ke Kak Enong, ke Kak Nur Pulajah, ke Bang Kebun, ke Andesmon. Alunya ke Bunda Nino, Mama Samudra, yang kawak Abang Lun. Ke Mami Azad. Alunya Long ke Mak Echan, ke Pak Heri, ke Punya Jati, ke Jati, Dek Lia awak ya.
1: Dek Lia. Na di benar na di miyup nya apa kago apa mantang na di miyup ana ada apa?
0: Kalau ni ya, baru ana ana ni ya lah ni ya.
1: Baru ana absen dari siat.
0: Oh ya, olehnya ke solo ya. Oh kau ni ada tua, kau kerja cerah cerah ni tu cak cakap bila Allah ya.
1: Iya amin.
0: Olehnya ke mana tu Maya, kamu bersama Imam cakap cakap di akhirat. Lagu Cik Yuk, saya ke Bunda Nila Masa Mitra. Onion untuk ayah. Bersalamat iman sebe-sebe. Terima badak dawah sebe-sebe. Jangan dosa ada Allah sebe-sebe. Berkaya hati, kaya ilmu, kaya harta, meleteng ayah. Betul di tanah suci ayah ya.
1: Amin. Ucapan ke Bunda ni?
0: Semoga Bunda ni sehat sebe. Sejahtera cabai bunda ya.
1: Ya, amin.
0: Mungkin ada yang menitir bunda yang menitir. Mari. Terima kasih banyak ayah ya.
1: Terima kasih. Sama-sama kasih.
0: Ya, sama-sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kak Cik di Janto. Rekan Yati mantang dengan ayah di Tino. Ya, mantang dengan radio Rimba Raya ya. Kata kalian tema sejarah ya sejarah masa-masa pukun permulaan kemerdekaan. Oke, rekan nanti radio Rimba Rayanya kon di tengah kota ya, kon bak gedung raya kon dengan fasilitas lagi radio Jino kemenan ya. Radio Rimba Rayanya na di kawasan lagi dapat apa no nyo urojih kan masanya nyo di Aceh Tengah. Tapi saatnya ka na di Bandar Meriah ya. Nyo sebuah wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan dan lamutun ya. Jadi utun bagi sebagian orang kan mungkin tempat yang sunyi, sepi ya. Justru di lokasinya bagi perjuangan komunikasinya cukup penting ya, masanya. Nah. Jadi dari tempat yang jauh dari pusat keramaian, di sinan ke suara perjuangan Indonesia berusaha menjangkau banti gom dunia.

Lam Hudep Tama Sari, Lam Megle Tama Bila, Lam Lampuh Tama Tulung Alang, Lam Meblang Tama Syedara. Tetap konsen di 106.6 Jati FM.

0: Iya, sertul 0,6 jati FM Taruh Banda Aceh 20 menit lewat dari Pole. Kiban mantang dengar kan? Alhamdulillah. Coba tabut dulu telepon GSM yang akan bergabung. Telepon rumah tidak ada. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Ayah Pulau yang terhormat.
0: Bang Amir Mahmud yang bahagia.
1: Alhamdulillah. Tak kena pelat dengan Ayah Pulau.
0: Pakan kena pelat Bang Amir.
1: Tak kena pelat dengan Ayah Pulau. Tepuk-tepuk terpegang.
0: Tak masalah. Okey Bang Amir, kibarinan urunya Waila Barat.
1: Di Waila Abang punya tepuknya tu umtah Ayah Pulau.
0: Tu umtah. Alhamdulillah. Mana apa-apa cuaca pemantang tetap bersyukur Bang Amir.
1: Hanya lah bang, nanti tak walaupun bikin tu umtah tapi kamu butuh di Ayah Pulau kan. Ya betul. Memungkinkan je kan.
0: Butuh panas, butuh dingin Bang Amir lah.
1: Ya betul.
0: Makanya hidup kita berwarna Bang Amir kan.
1: Nah nilai ni, nah nilai plus bang lah.
0: Iya Bang Amir. Bang Amir gimana? Apa yang Bang Amir tepu tentang Radio Rimba Raya?
1: Jadi setahu lo bang kan, jadi radio Rimba Raya nya adalah radio internasional bang. Nah, karena internasional menyangkut nasional beda lah bang kan. Nah, jadi menyangkut nasionalnya lingkup di cuma Indonesia mentang. Karena internasional lingkup di seluruh dunia bang.
0: Okey, berarti dia diterima di seluruh dunia.
1: Ya, bang, betul. Orangnya sampai yang dipimpinkan kalau hantar lahan bang, kolonel, Kutin YouTube lah. Wapai matahanan dia menilai. Karena nung ku dengar cerita matahan dia jatuh keluar dia lah. Bang kadang tu fokus salah penyampaiannya. Dapat tak maklum je bang kan.
0: Betul. Kolonel Hussein Yusof ya?
1: Ya betul ya pula. Olehnya berarti je radionya sangat berjasa tak berarti dengan rakyat Indonesia. Karena disebarkan kemerdekaan melalui radio nanti bang. Ya. Baik pun sistem pemberontakan, watem segi kemerdekaan, memang radionya lah tembak yang pertama.
0: Iya. Jadi bagaimana? Ya, okey Bang Amir.
1: Cuma untuk disampaikan kemerdekaan melaluinya lah.
0: Baik, manteng na Indonesia.
1: Mantau.
0: Angka ibu ahli Belanda ke anak di Indonesia. Tapi lewat radionya, ya manteng na.
1: Mantau na, bang.
0: Iya. Berarti ya Bang Amir
1: memang jasa sejarah yang kita kenang sepanjang masa bang
0: ya, ya dengan berita dari radionya berarti yang merupakan pukulan KO bagi pemerintah Belanda.
1: Betul ya Pulau betul.
0: Okey Bang Amir.
1: Jadi yang tu menyamakanlah ketemuan dalam lagu di lebang kan. Itu menyamakanlah tema yang tu disampaikan dengan orang yang lain lah. Mungkin yang sebenarnya mantanya orang kan.
0: Okey Bang Amir.
1: Jadi menyamakan lebang tu lalu petang lagu ni mentang. Ayah pula. Dedek Irawan. Encin Tunangan. Nah lagu ni.
0: Dedek Irawan.
1: Encin Tunangan.
0: Encin Tunangan. Oh, yang natino salam rindu salah sangka encin tunangan nah cuman kan dari Dedek Rawan cuba dengkalan be dari Doles ya yang na
1: mana memang dari Doles nak je bang kan nak je je dia menyam pekong ke Vietnam ke mana ya
0: iya
1: dia nak putar lagi yang penting ayah pulau baik sini. Wah, nyan tujuan visi dan misi lo ayah pulau. Waktu kamu tak mahu ni, bertenang fikiran ayah pulau. Baik tanpa itu, cek-cok fikiran ayah pulau. Nyan kamu pertimbangkan ayah pulau.
0: Okey, siap. Laksanakan.
1: Gek, gek, kak.

0: salam je buat tanya sonan ayah pulo ana utu punan
1: kaci beno na kaina na yahbit na muksal
0: ha pokoknya bampernya salam yang paling mamah dari ulun tuan jadi salam tuan buat ka eli ya ha buat bang bas buat Pak Amri, buat Dipitri, buat Gahwa. Pokoknya ngong-ngong tanya memendung, matanya sana memendung lah abang.
1: Get Bang Amir.
0: Jadi buat ayah pula, mudah-mudahan boleh tetapi dengan keluarga yang tercinta di rumah. Nah lah abang, mendapatkan nikmat.
1: Terima kasih Bang Amir. Ya,
0: bang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Amir di Waila Barat. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Nyo Waila Timur ah.
2: Ya, Waila Barat Selatan.
1: Nah, Toto Waila dengan curi Jo ha?
2: Ya,
1: oh, Waila. Apa Jo ke dalam ah? Curi ke mana ronyo curi?
2: Ya, panas suum.
1: Tengah di lampoh di rumah. Halo Bang Saptarius.
2: Kepan dengan Aceh ya, di aman.
1: Aman, alhamdulillah. Jaga damai ya.
2: Jaga damai.
1: Jaga damai. Mia damai teng tanya jit mangat abdal teki.
2: Ada dia berjung-jung eh.
1: Mangat aja ublang, mangat aja ulampuh, ya. Kan? Ha. Okey, siap.
2: Lagu. Lagu Aceh Padang.
1: Aceh Padang.
2: Apa lahu?
1: Okey, Aceh Padang apa lahu ah?
2: Ha. Tu kena maya pulang ulun, kena nurulun, di anggi. Dah bit ulia kaling.
1: Ya.
2: Mama, bapa ni tu keun. Radin pilih jaya.
1: Iya.
2: Dan dia mau suara tu.
1: Okey, bueno, nah Bang Amir, nah Kak Aceh, nah Kak Ina.
2: Bang Amir Mahmud di Bela Aceh Barat. Pakcik, suara dari.
1: Man Bang Andi yang nak kirim?
2: Bang Andi.
1: Ha?
2: Masih dari rumah kah.
1: Man hadiah tangan anak-anak Nabi Kelung tak boh?
2: Terpikir. Ya, kepala boleh insyaallah body pakai.
1: Nabi sabu hadiah kelong tangan sepeda anginan ber.
2: Ya sepeda anginan insyaallah body yo. Ya nak mong ibu jemaah buat TikTok ji.
1: Tak bereh tu nah. Kiranya nepuding kak nur ikut.
2: Nak buat apa ya pula? Mantap ke?
1: Mantap. Baik tu ne nyan ber, ne pek kat nol ikut ber.
2: Yang macam tu kan, kerana yang tunggu haji tu. Yang saudara mak tuan cik tu ni.
1: Ya.
2: Yang dah bawa tu, adik kan.
1: Good. Mana mantang Pak Paji Habibi?
2: Selim-selim, pemidi Sabuka semacam Nusang Dua. Pakcik Sabuka yang tua, Yana Alam Baru, yang tak ilmu mandung.
1: Good.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bang Saptarius. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, ayam.
1: Baba Bang Bas.
3: Alhamdulillah sehat. Ya. Dan ayah di sini
1: sehat. Tino sehat cik Bang Bas. Alhamdulillah.
3: Amin. Alhamdulillah.
1: Bang Bas kan trip di daerah dataran tinggi tadi.
3: Kan?
1: Bang Bas kan trip di daerah dataran tinggi Gayu.
3: Ya.
1: Nah, apanya yang Bang Bas tepu tentang Radio Rimba Raya?
3: Yang tentang masalah Radio Rimba Raya.
1: Ya, Bang Bas.
3: tapi yang long tepe ayah riban nak pegang. Ada je riban nak pegang. Amnur ibrah radio kadang-kadang ada je nang tu katanya ada je aman tepe ayah kan. Bu aman be nanti aje contoh yang kali yang kau lihat ni kamu ya kamu ni ni.
1: Ya.
3: Jadi tengok mesti aman yang mesti mengalah dia minta rezeki kena kerja yang anak-anak tinggal. Saya belum pernah orang jadi waktu masa kemudian kan. Tinggal kerja kapai apelung ya. Nah, kapai apelung ada yang kat tinggal-tinggal dan yang golong dia tidak sayang ke kapai apelung kat kampung aja yang mana yang mana.
1: Iya.
3: Betul semang dia nanti.
1: Okey, kan Bang Mas.
3: Nah, enggak. Lagu ni di Sabah, My Moon Air.
1: My Moon Air. Sogot
3: yang duet, yang duet dengan Nyon Yu, Kelumbu Biru pun tak nak apa.
1: Kelumbu Biru?
3: Ya.
1: Okey, semprot banyak mak matang, Bang Mas.
3: Banyak mak.
1: Okey, Bang Mas.
3: Jadi, enggak. Kalian pun kerana saya supaya sehat apa ya yang dari dia ya.
1: Amin.
3: Dengan Pak Sapari usianya, alia Amir Mahmud di Waila, alia Kak Ci di Yanto, alia Kak Inang di Langreng, alia Akban Tanjung Radit di Jaya, alia Kak Eli di Pagail, Kak Nur, alia Abang Ganteng, anan Kak Erna, balenyan Yana Lambaru, balenyan Lem, Nada di Langlong, anak di Radhi Breda, balenyan Pak Amriki, anaknya Bang Kebun, balenyan Kak Rakyana di Kampung Mulia, balenyan Dek Nang, balenyan Lem, Bang Peri Pel, Bang Peri FM, mananya lem, jolam, bumi yang nari melata bapun, mananya lem, jolam, Bang Rukini di Turin, mananya, jolam, nak tu soli kat bawah ya. Lain momen dua maju. Oh, cuma lain momen dua maju. Nampak tu soal dia orang
1: kedua. Get Bang Bas.
3: Get hanya menteri yang balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Bas di Dayah Baru Delima Sigli rekan jati menteng dengan ayah Pulau Sino. Ya takalan sejarah karena tanya perle dari pus sejarah. Okey, urunya takalan sebuah sejarah Radio Rimba Raya. Nya cukup penting masanya terhadap keberlangsungan pemerintah tanyo ya. Jadi bak saatnya kan Belanda nyo ke menguasai ibu kota pemerintahan Indonesia ya. Masanya di Yogyakarta ya. Jadi Belanda umumkan yang bahwa Indonesia hanya di Belanda ya. Tapi dengan suara dari dataran tinggi Kayongan, duk suara Radio Rimba Raya nyo membatalkan beritanya ya dan mengatakan bahwa Indonesia mantangna ya. Jadi siaran Radio Rimba Raya nyan jelasnya ditangkap le sejumlah radio di Malaysia, di Singapura ya, di Saigon, Filipina, bahkan Australia ya dan Eropa. Jadi akhirnya akibat berita yang disuarakan di Radio Rimba Raya nyo, jadi le negara dunia mengakui kemerdekaan Indonesia ya. Jadi dengan na beritanya yang disiarkan di Radio Rimba Raya nyo, nyo nakuh pukulan KO bagi pemerintah Belanda masanya. Ya, karena lihat penelponnya untuk Nadine, sahabat ya, dah dengar lagu lebe. Oke, perlu tu kapan telefon? Bang Amir, bener Bang Bas, salam bener. Sabtu hari us ya.

0: suatu.
1: Nek Din, pernah cerita tentang Radio Rimba Raya, Nek Din?
0: Indonesia masih ada.
1: Oh, malu luar biasanya. Berarti Nek Din penyiar, Roji, ya? Indonesia masih ada. Ya, cocok tuh penyiar, Nek Din. Berarti gebrite batanya Indonesia manteng na, Indonesia manteng na. Nyo bukti.
0: Manteng
1: na. Ya. Memang luar biasa Nek Din, ha?
0: Indonesia masih ada.
1: Oke, mihana radionya gimana Nek Din ya? Mihana radionya kake ikira kayak pengen di Belanda ternyata Nek Din, ha? Ipengok di Belanda adanya, padahal Aceh manteng, padahal Aceh manteng ada hana dikuasai lo, mah?
0: Ya, hana terai lo, hana syarahan.
1: Iya.
0: Kejam
1: no, memang lagi Belanda, lagi botrung Belanda, Nek Din. Iya, Nek Din.
0: Supaya wadi dari kelabat gunung, dari kelabat gunung.
1: Okey, Nek Din. Indonesia masih ada, ya? Indonesia manteng lah. Iya, Gen.
0: Sebenarnya walaupun kawan yang di radionya adalah penjaga pada yang Indonesia.
1: Iya. Ini
0: mendapatkan mereka. Iya. Kadang-kadang itu waktunya cukup mendadak macam lamun ujian lebat.
1: Lamun ujian.
0: Ujian lebat.
1: Ujian lebat ya lamun ujian nah.
0: Lamun kami lu tak dengar lagi ya.
1: Ya mungkin strategi tempat ini mungkin mbak ada gunung ah.
0: Mbak gunung di Rimba Raya.
1: Di Rimba Raya, okey, ya.
0: Ngawal tu pertanyaan Aceh tinggal di mana?
1: Bener meriah.
0: Bener meriah.
1: Ya.
0: Hai lu mau dengar?
1: Ya. Lewat
0: kilometer 6 tu.
1: Iya. Yang cerita lo, mbak. Gen, Nek Din cerita kembali mbak anak cucu supaya tahu sejarah Nek Din, eh?
0: Ya. Pokoknya ada ngelep lu.
1: Tanggai leplok. Ya. Okey, Nek Din. Lagu untuk le azan asar, Nek Din.
0: Lagu yang tu, ini aja di muka. 10 minit dulu azan.
1: Karapnya, Nek Din. 50 dikurung. Ini kali 50 leh. 50 leh,
0: habis lagi. Lagu apa?
1: Lagu apa? Ini lagu religi je.
0: Ada religi. Lagu sudah.
1: Judul?
0: Ada puasa.
1: Oh, pahala puasa. Jid.
0: Kali orang kena nyamak ni waktu yang pertama ada kata ya hanya dua.
1: Good.
0: Orang kena kejati waktu yang dua tempat kecuali.
1: Iya.
0: Orang kan yang kena damang, yang kena damang dah berdua mengumpul sama waktu maya. Mana waktu maya?
1: Good. Nek Din.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nek Din di dalam temen rekannya ti awate terus berjalan ya jaju tiada akan azan asar. Nah menyo buno tanya atau pegah-pegah tentang Radio Rimba Raya, tentang Sabah suara yang jid ke bagian dari perjuangan kemerdekaan Indonesia. Maka jino ta piuh tiat ta tinggai ibu tiat ya. Karena ada suara yang lebih menenangkan ya untuk tanya dengar suara azan. Yang mengingatkan kita untuk kembali siat, tenangkan hati ya menghadap Allah. Nah, untuk rekan-rekan itu yang mungkin di perjalanan, mungkin jadi siat, okay ya. Yang dengan bekerja, tinggal siat bud dan yang di rumah menancit bu. Siat akan azan asar, mari kita siapkan hati, kita piuh siat dan tunaikan kewajiban bu.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Rekan Jati, saatnya waktu sholat asar untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Jati FM

Iya, certul. Hei, koma 6 Jati FM. Daroh Banda Aceh. Harganya tadi wanglam di zona Poh Cakra. Uro Hameh 20 Agustus 2026 ya. Oke, bunuh lagu kenilih Tamsi Rumoh. Ya, Tamsi Rumoh lagu untuk berumoh ya. Yang dengan konsen ya. Lanjutlah rekan Jati di zona Poh Cakra Uronyo. Bagi Rono yang kali ini laksanakan ibadah sholat asar, semoga hati lebih tenang, pikiran lebih fui ya, dan segala urusan tanyo Rono Allah beri kemudahan ya. Jadi supportnya di Bang Tema, lanjutkan lom suara dari Belantara Aceh, sebuah kisah tentang radio Rimba Raya yang pernah jadi kebagian dalam gepetun ya, mempertahankan kabar dan semangat perjuangan Republik. Puno kalian tak bayangkan pakiban sabah suara ya, sabah su dari tengah utun nyejut menembus keterbatasan zaman dan gebah pesan bahwa Indonesia mantengna ya. Dan menarik je rakannya ti menye urojeh ya, kalau udah hulu su radio gunakan untuk menyampaikan kabar perjuangan. Nah, tanyo uronyo cukup leruang ya untuk tak sampaikan suara tanyo ya. Jadi pertanyaan sih nak apakah sudahkah suara tanyo uronyo membawa sesuatu hal yang baik ya. Kenti kita lanjutkan lam tentang pekun suara dari Belantara Aceh. Karena menteng le hal menarik dari Radio Rimba Raya yang jitanya pelajari ya.

Yang kana tak jaga, yang goh lomna tak minta. Bek yang kana tanta hiro, dilah dudo hanale guna. Tetap konsen di Sertoh Lekoman 6 Jati FM.

Iya, surtul. Hei, koma 6 Jati FM, Daruf Banda Aceh, rekan jatinya, nabacut perbaikan teknis ya. Oke, terima kasih yang mantang konsen di sini, di surtul. Hei, koma 6 Jati FM. Ya, mantengan, eh, pulau di sini. Ya, mantang topik dengan Radio Rimba Raya ya. Oke, rekan jati, informasi wate kaput pulau 5 menit lewat dari pohput. Mantengan Lord Sino. Terkait dengan topik rekannya di Radio Rimba Raya ya. Oke, jadi jid membayangkan rekannya ti ya, saboh suara yang berasal dari Udun Aceh, kemudian gudenge jiuh ya, melampaui batas negara. Nyo salah sabo hal menarik ya dari Radio Rimba Raya. Jadi di masa ketika teknologi komunikasi gohlomna lagi saatnya, jadi sabo siaran radio nyo jut ke sabo jembatan yang menghubungkan sabo daerah dengan dunia luar ya. Masanya hana streaming, hana YouTube, hana WA, hana internet, belum hana Instagram ya. Yang na gelombang radio, antena pemancar yang dan urung-urung yang percaya bahwa informasi bisa membantu mempertahankan perjuangan. Jadi salah satu persoalan raya masanya rekan jati ya, bagi Banjara tanya meyakinkan dunia yang bahwa Indonesia mantengna ya. Jadi situasi politik dan militer masanya kan membuat informasi tentang Indonesia payah ya. Payah dan gedepuli bangsa luar. Jadi maka karenanya keberadaan radio nyo penting ya. Jadi Radio Rimba Raya nyo membantu menyampaikan kabar tentang kondisi Republik saatnya, sekaligus nyo jid ke bagian dari upaya menunjukkan kepada masyarakat dunia bahwa perjuangan negara tanyo golom selesai.

Iya, sertul hai koma enam Jati FM, taruh panda Aceh, rekannya Tihana terasanya zona poh cakra ka bukan katroba ujung ya. Jadi tanya bunuh takalan saboh bagian dari sejarah Aceh tentang saboh suara, saboh su yang pernah hadir dari tengah hutun Aceh, Radio Rimba Raya ya. Nyo saboh pengingat bahwa perjuangan geputin kemerdekaan kon sabi dilakukan dengan na di medan perang. Jadi, nah yang berjuang dengan tenaga.

0: Nah, yang berjuang dengan pikiran, nah, dan nah, yang berjuang dengan sabuk suara ya, supaya dunia tahu bahwa Indonesia matang. Nah, ya, jadi uronyo mungkin tanyo hana hudip dalam suasana perjuangan lagi uroje, tapi semangat ji tetap ji tanya teruskan lewat hal-hal sederhana, menjaga persatuan, menghargai sesama ya, tak gunakan kebebasan dengan bijak ya, dan yang hana kalah penting nak tajaga tip suara tanyo yang kata petubit supaya membawa kebaikan ya. Oke, karena rekan jati yang membuat saboh suara berarti kon padum kruh ya, terdengar suci tapi sepeken padup rayuk manfaat ya, yang suara itu ditinggalkan ya. Oke, terima kasih yang Kak Konsen Bro dari Poh 2 sampai Poh 5. Oke, memada ono lun pengen rekannya di zona Poh Cakra. Edisi Uro Hameh tanggal 20 Agustus 2026. Di simpang ulun bihaba. Oke, langsung dari Jalan Wedana, nomor 57 Mibo Banda Aceh, lun tuan ya perlu pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Inilah 103,6 Jaya.

0: Awate tajak tak jaga langkah. Bek sampo rubah mesipak bate. Wate metutu tak jaga lidah. Bek asai katahah tak pikir dile. Tetap konsen di sertoh le komanam Jati FM.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Sketsa Keluarga.
1: Jadi kita boleh dong nanya ke pemilik daycare-nya, punya nggak rekam jejak manajemennya dan juga seluruh dari pekerja di daycare itu, rekam jejak apakah dia pernah menjadi pelaku kekerasan, itu kan bisa dibuktikan oleh SKCK. Terus pernah nggak di daycare itu manajemennya dan seluruh pekerjanya itu tersertifikasi kompetensinya minimal, itu punya sertifikasi pengasuhan positif, punya sertifikasi konvensi hak anak. Terus bisa juga nanya ke daycare itu, apakah mereka punya SOP untuk keselamatan anak? Dan bagaimana boleh melihat berkeliling, melihat seluruh ruangan di daycare itu, apakah itu tempat yang ramah terhadap anak? Misalnya tidak punya sudut 90 derajat, bagaimana dengan lantainya yang namanya daycare 0 bulan anak baru belajar jalan, jangan nanti rupanya lantainya keramik, harusnya ditaruh seperti foam yang agak tebal sehingga ketika anak jatuh ketika belajar jalan nggak benjol kepalanya, dan juga dindingnya, alat bermainnya tajam tidak. Itu semua berhak untuk ditanyakan kita sebagai konsumen ke daycare tersebut.

0: Inspirasi Sehat.
1: Ya, yang pertama bahwa campak itu bukan sekedar penyakit campak kayak biasa yang kita tahu ya. Campak ini dia adalah penyakit yang sangat menular, dan jangan berusaha untuk menularkan. Berusaha untuk ngumpulin, kalau ada yang sakit itu jangan berusaha supaya orang lain juga ikut sakit ya. Kan gitu ya dulu ya pemahamannya ya. Dia sangat menular dan bisa berakibat fatal. Bisa terjadi komplikasi dalam waktu dekat yang menyebabkan anak kita itu masuk rumah sakit dan ke ICU. Ada komplikasi setelah sembuh membuat tubuh anak kita menjadi lebih rentan karena daya tahan tubuhnya menurun, bahkan kekebalannya banyak yang musnah, dan punya komplikasi jangka panjang sampai 10 tahun kemudian. Jadi campak ini bukan penyakit yang biasa, yang alhamdulillahnya kita punya cara untuk mencegah supaya jangan terjadi, yaitu vaksinasi
2: ya.
1: Atau imunisasi. Vaksinasi dan imunisasi ini sudah terbukti aman dan efektif ya. Banyak negara yang sudah melakukan hal tersebut, dan pernah ada kita masa di satu negara itu bebas campak karena tingginya cakupan imunisasi.
0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
3: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
4: Inspirasi Sehat.
5: Tujuan penelitian ini adalah untuk membantu pemerintah daerah, dalam hal ini Kota Banda Aceh, untuk bisa meningkatkan cakupan imunisasi anak. Karena sekarang cakupan imunisasi Kota Banda Aceh masih jauh di bawah target nasional, masih di 34%, sehingga kerja yang dibutuhkan adalah kerja kolektif lintas sektoral, tidak bisa hanya dibebankan kepada dinas kesehatan saja. Oleh karena itu hari ini kita kumpulkan semua stakeholder yang terkait yang bisa membantu, dan mereka sendiri yang menyampaikan pendapatnya, rekomendasinya berdasarkan hasil penelitian kita dan kondisi yang ada di lapangan.
6: Inilah 103,6

10, terus yang di 18 itu masing-masing juga menularkan ke 18. Makanya jadi banyak. Nah, makanya sering kalau orang tua tuh bilang kan lagi musim campak. Iya, lagi musim di sekolah, lagi musim enggak masuk sekolah karena campak. Dan penularannya itu karena dia sangat menular ya, kalau 18 itu sangat menular, kita bilang reproduction number. Jadi jumlah berapa yang ditularkan, dia itu ditularkan tuh melalui udara. Kalau kayak COVID itu kan dibilang droplet. Berarti kita jaga jarak. Ini jarak 2,5, tidak sampai 2,5 pun kita bisa kena karena partikel virusnya itu kecil. Kalau ini kita lebih jauh dari 2,5 pun masih bisa karena dia kan melayang-layang di udara lebih lama. Jadi dengan hirupan sama kayak penyakit-penyakit saluran pencernaan, saluran pernapasan lain, jadi gampang sekali menular.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh 103,6 Jatuh FM Roro Banda Aceh. Selamat sore, senang sekali mbak kembali hadir menemani kamu rekan Jati hingga 2 jam ke depan. Noah, jalani mimpi.

0: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun satu minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
3: Inilah 103.6

Ya masih di 103,6 JTFM Roto Bandi Aceh. Selamat sore kembali rekan Jati buat kamu yang baru saja konsen ya. Dan juga selamat menikmati sore hari ini tentunya bareng Ima yang bakal terus nemenin kamu hingga 2 jam ke depan ya. Di hari Kamis 20 Agustus 2026, apa kabarnya hari ini untuk Anda rekan Jati ya? Gak kerasa banget kita sudah berada di penghujung aktivitas hari ini. Tentunya buat Anda yang masih dalam perjalanan pulang dan juga yang baru selesai bekerja atau masih sibuk ya dengan aktivitasnya sama seperti saya. Semoga rekan Jati semuanya berjalan dengan lancar dan tetap harus semangat sampai tiba di rumah. Iya, sore ini tentunya kita sedikit melepas penat setelah seharian beraktivitas ya. Jangan lupa untuk menarik nafas, juga menikmati perjalanan, dan tentunya ya ditemani dengan nomor-nomor bagus yang bakal terus Imo puterin buat menjadi nomor-nomor pilihan kamu di sore menjelang maghrib hari ini ya. Jangan lupa untuk tetap hati-hati di jalan, terutama buat rekan Jati yang lagi di perjalanan pulang ya. Semoga perjalanan sore hari ini berjalan dengan lancar, aman, dan juga gak terlalu capek dan macet-macetan maksud saya ya. Dan yang pastinya jangan ada senggol-senggolan rekan Jati yang terjadi di jalan raya ya. Karena seperti kasus yang baru-baru ini ya, gara-gara senggolan di lampu merah rekan Jati, tentunya di Simpang Dodi, Kota Banda Aceh, pria yang juga kemudian emosi hingga tega menikam pengendara 7 kali, dan ini terjadi di Kota Banda Aceh. Iya, perselisihan sepele rekan Jati di jalan raya yang kembali memicu aksi kriminalan ya, yang juga cukup nekat. Hanya karena tak terima rekan Jati kendaraan berhenti saat lampu merah, seorang pria yang juga berinisial NPA yang berusia 34 tahun tega menyerang pengendara lain menggunakan senjata tajam sejenis badik di kawasan Simpang Dodi, Kota Banda Aceh pada hari Minggu lalu ya. Dan aksi yang cukup brutal tersebut rekan Jati tentunya telah mengorbankan, yaitu korban yang bernama Hendri yang juga berusia 46 tahun. Kemudian korban tersebut mengalami pendarahan hebat setelah dihujani 7 luka tusukan di sekitar sekujur tubuhnya ya. Dan menurut dari Kompol Miftahuda Diza ya rekan Jati, pelaku menyerang korban hingga mengalami luka tusuk pada bagian leher, kemudian punggung kanan belakang, kemudian 4 tusukan di dada, serta juga luka pada telinga, siku kanan, dan juga jari-jari. Korban yang juga bersimbah darah rekan Jati telah berhasil diselamatkan dan juga langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Banda Aceh dengan nomor laporan LP-B-615-8-2026-SPKT Polresta Banda Aceh ya. Ini menjadi hal yang cukup memprihatinkan ya. Buat kamu pengendara sepeda motor, harus lebih berhati-hati dan juga tentunya bersabar ya. Kalau lampu merah itu tandanya berhenti, kalau lampu hijau itu tandanya jalan. Jangan kebalik ya. Tapi mana tahu sih kalau lagi lampu hijau tiba-tiba kendaraannya justru mogok ya. Jadi pengguna lalu lintas juga harus punya simpati terhadap pengendara lainnya. Dan tentunya buat kamu rekan Jati, jangan lupa juga tetap mengendarai sepeda motor dan juga tetap menjadi pengendara yang tetap patuh pada aturan berlalu lintas agar kamu tetap aman, dan juga jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya seperti kecelakaan, setidaknya helm menjadi cukup pelindung buat kamu, dan safety belt juga menjadi pelindung bagi kamu pengendara roda 4 ya. Oke, rekan Jati, buat kamu yang hari ini lagi bekerja ya, tetap masih di tempat kerja, semangat terus buat kamu. Semoga nomor-nomor yang Ima hadirkan di sore hari ini bisa menemani dan juga tentunya bisa menambah semangat rekan Jati di sore hari ini.

0: Jangan paksa diri untuk selalu kuat. Tidak apa-apa jika sesekali merasa lelah. Beristirahat bukan berarti menyerah. Memberi waktu untuk diri sendiri juga merupakan bentuk keberanian dan cara terbaik untuk kembali bangkit. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Yeah, single dari Saat Kau Temukan Aku ya, tentunya dari Seventeen yang juga sudah dirilis rekan JT pada tahun 2011 silam ya, sudah 15 tahun berlalu rekan JT. Tapi nomor ini juga masih menjadi nomor favorit kamu gak sih kira-kira setelah di 2026 ini ya. Dan salah satu lagu yang juga menceritakan ya tentang seseorang yang cukup bersyukur mungkin karena menemukan cinta sejatinya setelah membiarkan perasaan dan juga rasa cinta itu tumbuh di dalam hatinya ya. Atau kamu salah satu orang yang saat ini sedang membiarkan perasaan cinta itu tumbuh dan juga berkembang ya. Sebegitunya ya, semoga apapun yang sudah kamu biarkan tumbuh, semoga tumbuhnya itu dengan penuh cinta ya, dan juga tumbuh dengan sebaik mungkin, dan juga pastinya dijaga oleh kedua belah pihak. Iya, rekan JT, nomor ini semoga bisa menemani waktu sore kamu yang sedang dalam perjalanan pulang. Sekali lagi buat kamu yang sedang di jalan, hati-hati di jalan, jangan sampai konsentrasi karena mendengarkan nomor ini. Kamu ikut terbawa suasana sampai kamu gak fokus. Jadi gagal fokus dong ya, ngendarain kendaraannya. Jangan ya, tetap harus hati-hati di jalan karena keselamatan itu tidak hanya untuk kamu, tapi juga cukup berpengaruh bagi pengendara sepeda motor maupun kendaraan yang ada di lalu lintas.

Ya, rekan jati, kita berlalu dari 17 ya. Ada 4 terpidana zina yang juga dicambuk 100 kali di Taman Bustan Salatin Banda Aceh ya. Dari Banda Aceh, rekan jati, ada sebanyak terpidana pelanggaran kanun jinayat yang juga telah menjalani eksekusi kuat ya. Cambuk di Taman Bustan Salatin, Kecamatan Baitrahman, Kota Banda Aceh pada hari ini, di hari Kamis 20 Agustus 2026. Ya, dari 11 terpidana tersebut, kan jadi ada 4 diantaranya terbukti melakukan jarimah zina ya. Sehingga masing-masing mereka dijatuhi hukuman cambuk sebanyak 100 kali. Intelijen Kejaksaan Negeri kasih intel ke jari Banda Aceh, yaitu Bapak Muhammad Kadhafi, juga mengatakan bahwa eksekusi cambuk tersebut itu dilaksanakan oleh jaksa eksekutor berdasarkan putusan Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh yang telah berkekuatan hukum tetap atau juga ingkraf ya. Dari Muhammad Kadhafi sendiri kan jadi mengatakan bahwa pelaksanaan eksekusi yang juga dilaksanakan terhadap 11 terpidana tersebut yang juga melanggar kanun Aceh, yaitu pada nomor 12 tahun 2025 tentang hukum jinayat. Iya, 4 terpidana kasus zina masing-masing tersebut akan jadi berinisial, yaitu ada AB, kemudian SA, kemudian ada A dan juga M. Keempatnya, rekan jati, dinyatakan terbukti secara sah dan juga meyakinkan melakukan jarimah zina sebagaimana diatur dalam pasal 33 ayat 1, pasal 37 ayat 1 dan juga 2 Kanun Aceh nomor 12 tahun 2025. Selain 4 terpidana zina, rekan jati, terdapat juga 4 terpidana yang telah terbukti melakukan jarimah iktilat atau juga mesum ya. Semoga kejadian ini pastinya tidak terulang kembali dan juga hukuman yang sudah diberikan kepada pelaku, rekan jati ya, dapat menjadi efek jera untuk tidak melakukannya lagi. Jadi buat kamu, rekan jati, semoga ya tidak terjerumus kepada hal-hal yang tidak baik dan tetap ya, karena di hukum syariah Islam sendiri kita dianjurkan untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak baik ya, apalagi berzina, rekan jati. Tentunya itu adalah hal yang juga sudah cukup dilarang di ajaran Islam kita. Oke, buat rekan jati yang sore hari ini sedang di rumah, sudah sampai ya, dan juga sudah bertemu bersama keluarga tercinta, semoga setelah kamu sampai ke rumah ya, kamu bisa beres-beres langsung, karena nantinya juga di 53 menit lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Barat, kita akan sama-sama mendengarkan azan maghrib khususnya untuk wilayah Kota Banda Aceh dan juga sekitarnya. Jadi jangan sampai kamu melewatkan ya ibadah salat maghrib di hari ini, dan jangan lupa mintakan doa terbaik juga, apapun doa yang ingin kamu panjatkan ya. Dan pastinya juga buat rekan jati yang sedang bekerja dan masih harus lembur ya, jangan lewatkan untuk beribadah di maghrib hari ini.

Ya, kembali lagi di 103,6 Jatah FM Roro Banda aja, tentunya masih bareng Imar Kanjiati yang akan terus nemenin kamu hingga menjelang pukul 20 nanti. Ya, setelah kita sejenak memberikan waktu ruang ya untuk mendengarkan azan maghrib dan juga melaksanakan ibadah sholat maghrib. Tentunya selamat menunaikan ibadah sholat maghrib buat kamu yang baru saja melaksanakannya ya. Semoga apapun yang sedang kamu jalani hari ini rekan jati, ada sedikit ketenangan yang bisa kamu dapatkan di sela-sela kesibukan. Dan sekarang ya waktunya untuk rekan jati kembali mengisi malam dengan nomor-nomor bagus yang bakal terus Ima temenin ya, dan pastinya dengan energi positif yang harus rekan jati isi ya dengan energi tersebut. Malam rekan jati memang selalu punya suasana yang berbeda. Ada yang memilih untuk menghabiskan waktu dengan keluarga tercinta. Ada yang juga sedang menikmati secangkir kopi ya. Buat anak-anak yang ada di kota Banda Aceh, ini minum kopi bukan menjadi hal yang aneh lagi. Justru ini menjadi salah satu budaya yang sudah biasa terjadi di kota Banda Aceh khususnya, dan juga Aceh sendiri. Karena banyak sekali warung kopi yang terus upgrade ya, dan terus ramai peminatnya setiap harinya pastinya ya. Dan mungkin buat kamu juga yang baru saja melaksanakan aktivitas ya, juga yang sedang mencari teman untuk menemani suasana malam kamu malam hari ini, karena sepertinya cukup sepi ya malam hari ini. Kamu merasa sendirian terus, atau justru kamu merasa butuh ditemenin malam hari ini ya. Jangan khawatir, Ima bakal terus nemenin kamu kok dengan informasi dan juga nomor-nomor bagus malam hari ini.

Ya, buat rekan Jati yang malam hari ini masih stay di rumah, semoga nomor yang menghadirkan ini bisa menemani waktu malam kamu ya. Dan juga buat rekan Jati yang sedang di luar rumah bareng keluarga, memilih makan malam bersama teman di luar juga ya, kamu tetap hati-hati di jalan. Apalagi buat kamu yang seorang wanita ya, yang mengendarai sepeda motor, kamu tetap harus hati-hati di jalan kalau kamu lagi sendirian. Oke, buat kamu juga rekan Jati yang di seputaran Mibo dan sekitarnya, yang malam hari ini terus dia konsen di 103,6 JTFM ya. Semoga kamu sehat selalu dan juga semangat terus di malam hari ini. Dan jangan lupa untuk menikmati makan malam ya, kalau misalnya kamu lagi gak diet. Jangan lupa makan malamnya rekan Jati, jangan ditunda-tunda. Nanti keburu kamu udah azan insya, udah sholat, dan kemudian kamu tidur, kamu lupa tuh untuk makannya ya. Jadi kamu makan, yang penting adalah tetap ya, makan yang sehat. Jangan mementingkan ego dengan makan-makan yang pedes tapi ternyata gak bisa diterima sama lambung kamu. Oke, Ima akan kembali lagi nanti rekan Jati tentunya dengan nomor berikut ini. Ada dari Melly Guslow featuring Ameh, Ketika Cinta Bertasbih.

Rekan Jati, ada kabar baik buat kamu yang punya semangat di dunia broadcasting ya, dan juga selama ini hobi menjadi penyiar di radio. Yuk bergabung bersama kami di Radio Jata FM, The Heart of Banda Aceh, tentunya sebagai penyiar radio ya. Kali ini Rekan Jati, Radio Jata FM membuka kesempatan bagi kamu pria dan juga wanita yang juga telah berusia 18 tahun ke atas pastinya ya. Kamu mampu berbahasa Indonesia dengan baik, kemudian berbahasa Inggris, dan juga kamu mampu berbahasa Aceh dengan baik pastinya ya. Memiliki wawasan umum dan juga musik Rekan Jati, serta mampu bekerja sama dalam tim. Jangan lupa, jika kamu memenuhi kriteria ini Rekan Jati, langsung saja kamu mengirimkan surat lamaran, CV, fotokopi KTP, dan juga rekaman suara perkenalan diri Rekan Jati ke email recruitment@gmail.com. Dan pastinya informasi lebih lanjut Rekan Jati bisa menghubungi WhatsApp JataFM di 0811 682 1036, di 0811 682 1036, atau juga di 0895 1929 4703 ya, di 0895 1929 4703. Untuk kamu yang cukup berminat dan juga memenuhi syarat tersebut, jangan lewatkan kesempatan ini ya. Langsung saja segera kirimkan lamaran kamu Rekan Jati ke nomor WhatsApp yang sudah Ima bagikan tadi.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zet. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Ya, dengan jadi pemerintah dan juga DPR sepakat untuk mengangkat pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu menjadi P3K penuh waktu mulai tahun 2027 mendatang. Dan tentunya kebijakan strategis ini rekan jati diputuskan dalam rapat koordinasi antara pimpinan DPR bersama kementerian terkait pada Agustus 2026 untuk menuntaskan penataan tenaga honorer dan juga kebutuhan guru nasional. Ya, ratusan ribu P3K paruh waktu rekan jati khususnya tenaga guru ini akan diberi kesempatan untuk diangkat menjadi tenaga P3K penuh waktu tanpa harus melalui seleksi ulang yang cukup rumit. Dan guru berstatus P3K juga penuh waktu rekan jati nanti dipersiapkan mendapatkan kesempatan untuk mengikuti seleksi atau juga proses untuk beralih status menjadi pegawai negeri sipil atau juga PNS. Dan pengelolaan status kepegawaian ini rekan jati nantinya diarahkan agar terintegrasi dan juga dialihkan menjadi pegawai pemerintah pusat guna merapikan beban fiskal daerah. Ya, semoga informasi ini rekan jati ya menjadi awal yang baik untuk seluruh guru P3K khususnya yang selama ini masih menunggu-nunggu rekan jati ya kepastian daripada jabatannya sendiri. Dan semoga rekan jati dengan adanya informasi ini menjadi salah satu hal yang baik dan juga langkah yang baik tentunya untuk seluruh P3K paruh waktu ya. Dan juga buat kamu yang saat ini sedang mencari pekerjaan rekan jati, semoga kamu dimudahkan dan juga mendapatkan pekerjaan yang baik dan juga pekerjaan yang pastinya sesuai dengan minat juga dengan yang sudah kamu harapkan selama ini.

Ya, sudah 55 menit lepas dari pukul 19 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Rekan Jati buat kamu yang sudah konsen sejak dari pukul 18 tadi ya. Dan jangan lewatkan juga Sonaka Pejati dari hari Senin sampai dengan hari Jumat di pukul yang sama, langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mubanda Aceh. Saya Ima Sanof dari Sonaka Pejati. Akhir kata selamat malam dan juga sampai bertemu lagi.

0: Rekan Jati, saatnya waktu sholat Isya untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda rekan Jati? Selamat malam, senang sekali di kesempatan malam hari ini ada saya Rivial kembali menyapa Anda dalam program Makna Talk edisi hari ini Kamis 2 Juli 2026. Bertepatan hari Kamis hari ini dan tentunya seperti biasa sampai nanti tuntas di formasi pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat akan ada obrolan santai penuh makna yang tentunya akan diisi kajian kita pada malam hari ini oleh Ustadz Ali Arsyad Isu yang sebagaimana biasa akan menemani rekan Jati di suasana malam hari ini. Dan terlebih dahulu saya akan coba sapa Ustadz Ali di malam hari ini. Assalamualaikum Ustadz Ali.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Ustadz? Sehat Ustadz ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat Ustadz, mudah-mudahan semua kita diberi kesehatan. Amin. Kondisi Banda Aceh sedang tidak kondusif ya. Ya kondisi hujan, cuaca dan bahkan dua hari terakhir juga bahkan angin kencang ini melanda sebagian tempat dan bahkan sebagian tempat juga kondisinya sangat memprihatinkan, ada kayu jatuh dan sebagainya. Dan selamat malam untuk semua rekan Jati yang malam hari ini masih setia konsen di 103,6 Jati FM dimanapun Anda berada, terutama yang masih beraktivitas, tetap semangat apapun aktivitas Anda di kesempatan malam hari ini. Baik rekan Jati, menarik sekali obrolan malam hari ini akan disampaikan mengenai ataupun topik kita malam hari ini mengenai bagaimana menjaga hubungan baik dengan tetangga akan menjadi kajian utama kita pada malam hari ini. Ya seperti kita ketahui menjaga hubungan baik dengan tetangga tentu sangat penting ya, karena kita hidup bermasyarakat. Kemudian ini adalah wujud kita, komunikasi kita dengan orang di keliling kita, saling menghargai, kemudian juga saling membantu. Nah, kita akan coba bahas bagaimana kemudian menjaga hubungan baik dengan tetangga ini dalam konteks Islam dan bagaimana juga dalam konteks sehari-hari kita. Mengapa hubungan baik dengan tetangga ini masih penting di era-era sekarang? Kemudian juga apa yang bisa kita maknai ya ketika kita bertetangga dengan sekeliling kita dan apakah hanya sekedar hidup berdampingan atau akan mempengaruhi kualitas hidup kita sehari-hari dan juga kualitas hidup kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Ali, untuk membuka kajian malam hari ini mungkin bisa kita awali Ustaz ya dengan topik yang menarik malam hari ini. Silakan Ustaz.
1: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ada alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyi wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi fil li dhunubi wa dhunubi walidayya warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Rekan Jati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nah pada kesempatan yang singkat ini kita coba membahas satu tema terkait dengan berbuat baik terhadap tetangga. Jadi berbuat baik terhadap tetangga. Yang pertama, kita perlu melihat dalil atau perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengenali orang-orang yang terdekat atau siapa saja yang kita jumpai. Maka nanti di surat Al-Hujurat itu Allah Subhanahu wa taala berpesan, "Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'aruf." Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebetulnya meminta kepada kita untuk kenalnya, kenal baik-baik dengan siapa saja orang-orang yang kita temui. Karena Allah berpesan bahwa kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai model, berbagai model warna kulit, berbagai model cara berpikir dan lain sebagainya, sehingga oleh Allah kita diminta untuk saling mengenal. Nah, setelah kita saling mengenal, maka tentu kita akan tahu kira-kira di antara kita ini siapa perlu apa dan apa yang mesti kita lakukan ketika orang lain butuh sesuatu. Nah, di kesempatan yang bahagia ini kita coba membahas sedikit terkait dengan tetangga. Jadi di dalam Al-Quran itu ada satu ayat di surat An-Nisa. Di surat An-Nisa ayat yang ke-36. Jadi di ayat ke-36 ini ayatnya cukup panjang, tapi Allah Subhanahu wa taala di sana mengisyaratkan kepada kita untuk berbuat baik kepada beberapa golongan atau kepada beberapa kelompok itu kan. Jadi kita diminta untuk beriman. Nah, waktu kita beriman kepada Allah, kemudian tidak menyekutukannya dengan sesuatu, lalu kita diminta untuk berbuat baik ke orang-orang anak-anak yatim, terus keluarga, kerabat, lalu ada tetangga, tetangga yang jauh dan tetangga yang dekat, atau tetangga dekat dan tetangga yang jauh. Maka oleh ulama kemudian memberikan penafsiran terkait dengan tetangga ini. Jadi tetangga itu dibagi di dalam dua kategori. Makanya di dalam ayat itu pun Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan bahwa ada tetangga yang sifatnya dekat, ada yang sifatnya jauh. Nah, tetangga dekat itu yang pertama mungkin secara hubungan darah itu dikatakan orang yang memiliki nasab dengan kita. Nah, itu sebagian ulama mengatakan bahwa orang yang memiliki hubungan nasab dengan kita itu disebut dengan tetangga dekat. Lalu penafsiran yang kedua adalah orang yang tidak memiliki hubungan nasab sama sekali dengan kita, tetapi rumahnya berdekatan dengan rumah kita. Jadi yang pertama itu karena faktor nasab, yang kedua karena faktor rumah tinggal yang bersebelahan. Lalu yang berikut ada tetangga jauh. Nah, tetangga jauh ini adalah yang tidak memiliki hubungan nasab dengan kita. Lalu yang kedua adalah orang yang rumahnya jauh dari kita. Sehingga kalau kita lihat, ternyata Rasulullah itu lebih meminta kepada kita untuk berbuat baik terhadap tetangga yang paling dekat dengan kita. Jadi tetangga yang rumahnya itu dekat dengan kita, itulah yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk kita buat baik kepada mereka. Sehingga nanti di dalam satu hadis Rasulullah itu sampaikan bahwa barang siapa yang ingin bersahabat baik dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ia juga harus bersahabat baik dengan tetangganya. Jadi Rasul itu memberikan peringatan kepada kita dengan mengatakan bahwa barang siapa yang ingin bersahabat baik dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ia harus bersahabat baik dengan tetangganya. Lalu ada hadis yang kedua, itu disampaikan juga oleh Rasul bahwa setiap kali Jibril itu selalu memberi peringatan atau mengingatkan Rasulullah untuk berbuat baik dengan tetangganya. Jadi Jibril ketika misalkan datang untuk menjumpai Rasulullah itu selalu berpesan kepada Nabi untuk berbuat baik dengan tetangganya. Sehingga pada suatu kesempatan Nabi itu sempat mengatakan bahwa hampir-hampir saya mengira tetangga itu adalah orang yang pada akhirnya akan mendapatkan warisan juga ketika seseorang meninggal. Nah, misalkan kita nih, kita meninggal, kita punya tetangga. Rasulullah itu sempat mengira bahwa sepertinya akan turun perintah agar tetangga yang dekat ini juga mendapatkan warisan itu. Sementara warisan itu hanya diberikan kepada orang yang memiliki hubungan nasab dengan seseorang yang telah meninggal dunia atau karena sebab pernikahan sehingga dia memiliki harta kemudian meninggal lalu harta ini harus dibagikan.
0: Ya benar sekali Ustadz Ali, dengan dinamika dan situasi sekarang, tentu kita juga harus menyadari ya bagaimana hubungan kita dengan tetangga. Apakah sudah baik atau mungkin hari-hari ini mungkin bisa jadi belum kenal sepenuhnya Ustadz.
1: Betul.
0: Ada yang beraktivitas tadi dari pagi sampai malam sehingga juga berkomunikasi dan silaturahmi dengan tetangga ini juga sangat terbatas.
1: Jarang, betul.
0: Jarang, ya. Nah, ini akan menjadi kajian menarik kita malam hari ini. Bagi rekan Jati juga kami mengajak Anda untuk bisa berpartisipasi di 0811-682-1036 atau di 0811-688-1036. Mungkin ada pertanyaan terkait dengan bagaimana kita menjaga hubungan baik ini dengan tetangga, apalagi hari-hari pasti dilewati ya. Hari-hari dirasakan bagaimana berkomunikasi ya. Karena kita hidup berdampingan, pasti ada persoalan, ada senang, ada sedih, ada konflik bisa jadi juga. Nah, ini kita coba diskusi bersama. Tapi juga saya menarik tadi seperti Ustaz Ali sampaikan tadi, situasi hari ini di kota Ustaz dengan di desa mungkin ada perbedaannya. Kemudian di era digital saat ini ataupun ya era media sosial saat ini, mungkin Ustaz bagaimana atau mengapa komunikasi yang langsung dengan tetangga itu justru berkurang Ustaz ya?
1: Betul,
0: atau ya. Tidak terjalin dengan baik, padahal dengan ada alat komunikasi harusnya kita juga jauh lebih sering ataupun lebih mudah kan begitu. Nah, ini apa kira-kira Ustadz faktornya dan gimana kalau misalnya komunikasi ini tidak terjalin dengan baik, apa yang mungkin bisa dirasakan ataupun apa yang akan terjadi ke depannya dengan kehidupan kita bertetangga ini, karena kan seperti Ustadz sampaikan tadi ya, ada keluarga, ada tetangga yang dekat tadi ya, ada yang jauh tadi. Nah, bagaimana Ustadz kita bisa menyikapi situasi seperti ini?
1: Baik, yang pertama itu kan Allah Subhanahu Wa Taala meminta kita untuk melakukan ta'aruf. Jadi ta'aruf itu
0: bukan hanya lebaran Ustaz
1: ya. Jadi ta'aruf itu memiliki 4 tingkat gitu kan. Memiliki 4 tingkatan. Yang pertama itu kan ta'aruf itu. Jadi ta'aruf itu maknanya kita hanya mengenali seseorang ya begitu saja. Ini saya dengan Rifial. Nah, saya cuma tahu nama Rifial itu. Nah, itu namanya ta'aruf tuh. Jadi kita cuma punya sebatas ini Rifial, dah selesai perkara. Yang kedua, kita naik lagi satu tingkat namanya tafahum nih. Nah, tafahum itu kita mencoba untuk mengenal lebih dalam siapa lawan kita ini. Misalkan Rifial ini, saya sudah tahu namanya, paling tidak saya paham ini Rifial ini tipe manusia seperti apa atau tipe orang seperti apa ini. Apakah dia cepat tersinggung kah ketika kita membicarakan hal-hal yang buruk, ataukah dia ini orang yang sangat sangat pemaaf atau bagaimana itu. Jadi tingkatan kedua adalah tafahum ini. Tafahum ini kita mencoba untuk mengenal seseorang lebih dalam itu kan. Sampai kadang-kadang nanti kita paham kira-kira apa yang dia butuhkan. Apa yang dia inginkan, apa yang bisa kita bantu. Sehingga nanti naik lagi ke tingkat yang ketiga namanya ta'awun. Nah, ta'awun ini itu sudah masuk pada perintah Allah. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa itu kan. Ketika kita sudah mengenali seseorang, maka kita akan mengajak atau menolong dia dalam dalam kesusahan.
2: Ujian datang bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk menguatkan hati, melatih kesabaran, dan membuat kita menjadi pribadi yang lebih bijaksana. Percayalah, Setiap kesulitan selalu membawa pelajaran berharga. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: 103,6 Jati FM.

0: Nah, saat kita dengan tetangga, biasanya kalau terjadi pernikahan antara anak tetangga itu karena sudah sampai di tahap tafahum ini. Maka jangan coba-coba menikahi seseorang yang kalian sendiri tidak paham bagaimana kondisi dia. Nah, makanya maaf saya, kita melamar anak orang itu kalau kita lihat dari empat mazhab, mungkin mazhab Syafi'i itu yang agak sopan sedikit kan, karena cukup dengan kita melihat wajah dan telapak tangan calon pasangan kita sudah tahu bahwa ini anak baik atau tidak tuh kan. Tapi di mazhab lain, apalagi Hambali, rupanya memang harus dilihat dari sisi fisik juga, semua harus nampak itu. Jadi kita mengutus misalnya ibu kita kah atau saudara perempuan kita untuk melihat kondisi fisik siapa yang mau kita nikahi. Ketika misalkan ada cacat di badan, kalau kita tidak terima maka kita tidak melanjutkan proses lamaran itu. Karena jangan sampai konsep silaturahim untuk sampai kepada tahap takafulin tapi bermasalah. Nah, kita punya, saya yakin ini saya nikah dengan dia pasti enggak ada masalah tuh kan. Begitu selesai menikah baru sehari bubar. Jadi bubar ini disebabkan oleh ketidakmampuan kita untuk mengenali pasangan kita dengan baik. Nah, begitu juga dengan bertetangga tuh. Kalau kita tidak mampu kenali tetangga kita dengan baik, maka pada ujung-ujungnya kita akan berkelahi dengan tetangga tuh. Nah, begitu misalkan tetangga kita beli mobil itu kan, kita mulai panas ini. Ya. Tetangga beli kulkas, kita mulai nggak betah lagi itu kan. Ini uang dari mana nih? Jangan-jangan hasil ini hasil itu tuh kan. Jadi bawaannya selalu curiga dengan tetangga. Bawaannya selalu aja curiga itu. Maka tolong diperhatikan, kita ini makhluk sosial yang tak mungkin hidup sendiri-sendiri. Setertutup apapun manusia itu, dia tetap pasti butuh orang lain itu kan. Gak mungkin dia gak butuh orang. Maka tolong perbaiki hubungan dengan ya paling tidak tetangga terdekat, keluarga kita itu kan. Perbaiki hubungan dengan keluarga kita, lalu kita perbaiki hubungan dengan tetangga kita yang mungkin tak ada ikatan nasab sama sekali, tetapi rumahnya berdampingan dengan kita. Sehingga saat kita sudah melakukan itu, insya Allah kita dengan tetangga kita pasti adem-adem saja tuh. Makanya Nabi contohkan dalam hal makanan itu, kalau kita masak daging, perbanyaklah kuahnya. Sehingga saat masakan itu sudah matang, kita bisa membagi kepada tetangga untuk tetangga juga ikut menikmati apa yang kita rasakan. Jangan sampai kita bakhil itu kan. Kita bakhil terhadap tetangga kita, itu jangan. Dan Rasulullah juga pernah menyampaikan bahwa salah satu hal yang bisa membuat seseorang lembut hatinya adalah memberikan hadiah. Memberikan hadiah itu. Jadi Nabi itu suka sekali memberikan hadiah kepada sahabat-sahabatnya. Dan para sahabat juga seperti itu. Ketika mereka punya sesuatu yang kira-kira menurut mereka bagus, mereka akan berikan kepada Nabi itu. Jadi Nabi ini, Rasulullah ini, boleh menerima hadiah. Tapi kalau zakat, kemudian apa sedekah atau apa itu, beliau tidak dibolehkan terima. Tapi kalau hadiah itu Rasulullah pasti terima tuh. Makanya Rasul itu sering memberikan hadiah kepada tetangga-tetangganya. Nah, dulu tetangga-tetangga Rasulullah itu rata-rata memang keluarga dekatnya itu kan. Terus ada Ali bin Abi Thalib, karena Ali bin Abi Thalib menikah dengan Fatimah, sehingga punya berdekatan. Jadi tetangga secara nasab masuk, lalu tetangga jauh pun tetap masuk. Makanya untuk kita misalkan berbuat baik dengan tetangga, ya coba kita kenali tetangga kita, terus ya sering kita saling memberi hadiah itu kan, jalan-jalan ke tanah suci atau kemana itu kan, pulang bawa buah tangan, kemudian kita berikan kepada tetangga kita. Saat tetangga kita nanti terima, itu doanya tuh masya Allah luar biasa tuh. Maka orang mendoakan kita karena dalam kondisi senang itu luar biasa tuh. Jangan kita mengundang atau membuat tetangga kita itu mendoakan kita yang jelek-jelek itu kan. Banyak kadang-kadang kita lihat kan ada orang bertetangga berkelahi itu kan, sampai maaf itu kan, kadang-kadang mengatakan ini sampai akhirat pun saya tidak mau lagi berurusan dengan engkau itu. Bahkan kadang-kadang dalam hubungan keluarga pun terjadi seperti itu.
1: Betul.
0: Ini saya tidak mau kenal engkau lagi sampai di pengadilan Allah. Waduh, kalau sudah menyebut pengadilan Allah, ini sudah masalah besar itu. Karena Allah Subhanahu wa taala meminta kita untuk menyelesaikan semua masalah ketika kita masih hidup. Kalau sudah sampai di akhirat baru kita saling mengadili, takut nanti habis pahala kita ini. Kita saling mengadili, ya kalau enggak kasih pahala ke orang, ya, orang kasih dosa ke kita tuh. Maka tolong dijaga hubungan tetangga itu dengan baik tuh. Hari ini kita memang agak terasa seperti berjauhan itu kan. Kadang dengan keluarga kita rasanya kayak jauh kali, dengan tetangga dekat kita pun ya kita apa, pokoknya ketemunya pun ya paling hari raya. Hari raya baru kita ketemu. Atau kadang dengan saudara pun ya kayak begitu. Hari raya baru kita ketemu tuh ya. Tapi hari-hari biasa kita sibuk dengan urusan kita sendiri itu. Bahkan ini mohon maaf ya kan, kayak anak-anak kita kan sekarang kan lebih suka main HP ini kan. Jadi kawannya entah dari mana-mana tuh. Tapi dengan tetangga misalnya kita aja, yuk kita, ya. Yuk kita lebaran ke rumah tetangga. Gimana gak enak kali ini biar jadi anak-anak sudah macam begitu kan. Zaman ketika belum ada handphone atau gadget ini kan, anak-anak kita tuh harus kita cari ke tempat bermain itu kan. Sekarang harus kita usir baru mereka akan keluar main dari rumah itu kan. Mereka duduk di rumah dengan HP dia, entah apa-apa dia buat itu kan. Nah ini yang kadang-kadang nanti membuat kita seperti jauh banget hubungan kita dengan tetangga-tetangga kita itu. Nah, tolong diperbaiki betul itu. Jangan sampai nanti dengan tetangga seperti kita tidak kenal.

0: dapat rumah baru atau saya beli sesuatu yang baru di sini. Makanya dalam pernikahan itu sekurang-kurangnya saat kita selesai menikah kita buat acara sedikit agar tetangga yang terdekat kita itu tahu. Nah, tetangga itu biasanya, nah kalau yang hitungan agama nih sekitar entah 5 atau 6 rumah dari rumah kita nih.
1: Hmm.
0: Nah, jadi kita punya rumah nih di samping kita, di samping dan sampingnya itu, nah ada batasan ukuran tetangga nih kan. Jadi nanti ada yang tetangga dekat, ada yang tetangga jauh. Jangan nanti kita beranggapan, oh tetangga saya itu yang memang pas di samping rumah itu. Tidak. Coba nanti kita lihat lagi batasan jarak dari rumah kita sejauh mana ke tetangga yang, maksudnya berapa rumah dari rumah kita yang nanti masuk kategori tetangga dekat dan berapa jaraknya dari rumah kita yang nanti masuk kategori tetangga jauh.
1: Ya benar sekali Ustaz, ini artinya ada pergeseran nilai tadi Ustaz ya.
0: Betul.
1: Akhirnya membuat kita, dan mungkin bukan hanya rekan jati, bahkan kita pribadi ya, setiap pribadi pun mungkin ikut merasakan bagaimana nilai-nilai yang tadi, nilai-nilai saling tegur sapa dan kedekatan dengan tetangga yang mulai sudah mulai berkurang ya, memudar. Jadi silaturahminya seperti tetangga ini adalah orang lain ataupun orang baru yang baru kita kenal.
0: Betul.
1: Dan momennya kadang-kadang hanya momen-momen sakral saja, hari raya, pesta, yeah, baru kita bertemu ya. Nah, padahal itu adalah cara-cara yang tidak tepat ya, sehingga membuat kita menjadi renggang dan tidak terjalin komunikasinya.
2: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Ya, benar sekali Ustaz. Ini artinya ada pergeseran nilai tadi Ustaz ya.
1: Betul.
0: Akhirnya membuat kita, dan mungkin bukan hanya rekan jati, bahkan kita pribadi ya, setiap pribadi pun mungkin ikut merasakan bagaimana apa nilai-nilai tadi, nilai-nilai saling tegur sapa dan kedekatan dengan tetangga yang mulai apa istilahnya sudah mulai berkurang ya, memudar Ustaz, memudar ya. Jadi silaturahminya seperti tetangga ini adalah orang lain ataupun orang baru yang baru kita kenal.
1: Betul.
0: Dan momennya kadang-kadang hanya momen-momen sakral saja, hari raya, pesta ya, baru kita bertemu ya. Nah, padahal itu adalah cara-cara yang tidak tepat ya, sehingga membuat kita menjadi renggang dan tidak terjalin komunikasi yang baik tadi. Ustaz Ali, ini ada satu pertanyaan dari rekan jati yang sudah bergabung. Ada Fitriani Ustaz di kawasan Pango. Ini bagus Ustaz, tadi sepertinya sudah Ustaz coba bahas sekilas tadi. Assalamualaikum Ustaz. Apa sebaiknya ya dilakukan jika ada terjadinya kesalahpahaman ataupun ada kejadian perkelahian ataupun konflik yang terjadi di tetangga, apa yang sebaiknya bisa kita lakukan? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Langsung dijawab nih Ustaz.
1: Boleh? Atau masih ada yang lain?
0: Belum Ustaz, belum.
1: Nah, satu aja. Jadi kadang-kadang itu kan kita belajar sosiologi nih. Jadi di Al-Quran itu Allah juga sebetulnya memberikan Masya Allah itu pembagian bagaimana cara kita belajar terkait dengan manusia.
0: Yeah.
1: Misalkan terkait dengan biologi itu, kita bagian bashar, basyariah itu terkait dengan kondisi biologi seseorang. Kado anas, ini terkait dengan sosial ini kan. Lalu ada satu lagi al-insan. Al-insan ini terkait dengan psikologis manusia nih. Maka tiga aspek ini tak bisa kita pisahkan. Saya melihat orang lain itu dari sisi apa tuh? Sisi basyariahnya itu.
0: Yeah.
1: Saya hanya suka dengan orang yang berkulit putih. Berarti sudah, maaf, ini kan rasial nih. Jadi orang kulit putih tak suka dengan orang kulit hitam. Atau sebaliknya itu kan. Saya hanya mau lihat orang yang hatinya baik saja. Saya enggak mau tahu dengan dia warna kulitnya hitam atau putih itu. Itu enggak ada urusan itu. Ada lagi, saya hanya mau kenal dengan orang yang duitnya banyak. Jadi itu dia lihat dari sisi anasnya itu kan. Jadi anas itu salah satu karakter yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita nih. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di mana kita memiliki sifat kita tidak ingin untuk direndahkan. Nah, kita tidak ingin untuk direndahkan atau dihina oleh orang lain. Nah, itulah sisi anasnya kita tuh kan. Jadi manusia itu kan maaf kadang-kadang kan menganggap akulah raja itu atau aku yang paling ini itu. Maka saat kita hidup bertetangga, kita juga mesti memahami itu. Kita misalkan ribut dengan tetangga kita itu gara-gara apa itu? Kita ribut dengan tetangga kita itu gara-gara apa nih? Dan maaf, kadang-kadang kan kita tidak bisa langsung menyelesaikan masalah kita dengan tetangga kita. Bayangkan misalkan di rumah kita yang biasanya dulu nggak ada pagar itu kan, pagar sebatas ya kawat lah itu kan, tiba-tiba ada orang yang datang kemudian bangun pagar setinggi 10 meter itu kan. Jadi rasanya kita kayak terpagar, hanya kan jadi masalah nih, kemudian kita ribut tuh. Nah, saat itu terjadi, kita tidak mungkin langsung datang ke rumah tetangga kita kemudian kita marah-marah atau apa itu kan, karena itu nggak mungkin itu, secara sesungguhnya nggak mungkin. Maka kita mesti membutuhkan orang lain yang nanti saat kita sampaikan sesuatu kepada dia terkait masalah kita dengan tetangga kita itu, dia mampu memberikan jalan keluar. Nah, jangan cari orang yang ujung-ujungnya dia cuma mendukung kita atau dia mendukung tetangga kita atau malah dia buat kita tambah berkelahi itu. Nah, itu nggak boleh itu. Maka saat ada konflik dengan tetangga, tolong dilihat betul apa penyebabnya, kemudian kita bisa nggak langsung selesaikan masalah itu dengan tetangga kita. Kalau tidak bisa, maka kita harus mencari orang lain yang mampu membatani kita dengan tetangga kita untuk berbaikan. Nah, kalau kita yang muslim ini cari ustadz lah. Carilah satu orang ustadz yang menurut kita bagus dan menurut tetangga kita juga bisalah untuk mendamaikan kita berdua nih. Karena ada perintah untuk islah itu namanya kan. Di surat Al-Hujurat itu. Surat Al-Hujurat pesan Allah innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina ahwaikum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Maka kita diminta untuk memperbaiki keadaan itu. Kalau bermasalah dengan tetangga, jangan sampai lebih dari 3 jam.
0: 3 jam, Ustaz.
1: Nah, ini 3 jam nih. Nah, ini perintah Nabi nih. Hmm. Kalau ada masalah dengan tetangga, jangan sampai kita biarkan berlarut sampai lebih dari 3 jam. Apalagi sampai berhari-hari. Apalagi, maafkan, sampai mengatakan kita sampai akhirat saja lah baru kita selesaikan. Jadi kalau sudah terucap kalimat seperti itu, ini nampaknya kita meminta supaya Allah ini yang menjadi hakim. Allah yang menjadi hakim untuk kita. Makanya di akhirat nanti itu sudah jatuh pada tahap mengadili. Saling mengadili itu. Tak ada lagi saling memaafkan di sana itu. Tapi saling mengadili, kemudian memberi pahala ke orang atau mendapat dosa dari orang. Itu saja itu yang terjadi di akhirat. Kalau di dunia, kita masih bisa saling memaafkan. Nah, itu enaknya di dunia itu. Kalau ada masalah dengan tetangga, kita bisa saling memaafkan itu. Kita saling memaafkan, nah, kita perbaiki lagi hubungan dengan tetangga kita. Kemudian, kita hidup dengan rukun itu kan. Tapi kalau sudahlah nanti di akhirat saja kita ini kan, kita bermaafan di akhirat. Di akhirat tidak ada lagi. Di akhirat tidak ada lagi maafkan saya Rifial atau maafkan saya Ustaz. Itu tidak ada lagi di akhirat. Karena Allah sudah menutup catatan untuk kita berbaikan di sana. Itu tidak ada lagi itu. Oke, kalau ada masalah dengan orang lain di saat ini, ini kesempatan ada sebelum mati kita itu. Kalau sudah mati sudah selesai itu. Kita lakukan yang nanti menjadi bekal itu kan. Atau maafkan misalkan ada orang-orang tua yang punya anak bayi atau anak yang belum balik kemudian meninggal. Jadi orang-orang tua yang punya anak kecil yang belum balik kemudian meninggal, yang nanti di akhirat akan memberi syafaat kepada mereka untuk masuk ke surga. Sementara kita yang lain ini, itu ingat saling mengadili aja. Makanya jangan pernah mengatakan kepada orang atau mendoakan seseorang untuk yang buruk-buruk itu, jangan. Jangan itu. Makanya kayak kalau saya pribadi itu, saya lebih rela dicaci maki sama orang ketika saya masih hidup daripada dia doain saya yang buruk-buruk nanti kita ketemu di pengadilan Allah itu kan. Nah, ini maaf itu termasuk manusia yang buruk itu. Mau dia baik atau enggak itu manusia yang buruk itu kan. Rasulullah dulu juga sempat marah kali dengan orang itu. Rasul itu pernah punya musuh dari kalangan umat muslim itu seorang sahabat juga Hindu nih. Karena Hindu ini kan sebelum masuk Islam saat perang Uhud membelah perut Hamzah kemudian jantungnya itu dikeluarkan, lalu jantungnya dimakan. Jantung Hamzah dimakan oleh Hindun. Sehingga saat Hindun masuk Islam, Rasulullah itu apa namanya itu termasuk yang tidak memaafkannya itu kan. Sampai ketika misalkan lagi di jalan berpapasan, Rasulullah itu sempat membuang muka itu kan, enggak mau lihat. Jadi Rasul juga pernah diuji Allah dengan itu. Tapi pada akhirnya Allah sampaikan bahwa Rasul ini teladan, teladan yang akan menjadi panutan bagi semua kaum muslimin. Jadi Rasul harus berlunak hati, kemudian memaafkan Hindun ini dengan sebaik-baiknya pemberian maaf itu kan. Karena bahaya nih, Rasul yang menjadi teladan kita kok bisa pada awalnya melakukan itu kan, sampai Allah Subhanahu wa taala memerintah kepada Rasulullah untuk jangan apa namanya memalingkan wajah ketika bertemu dengan orang. Sehingga Rasul itu menyampaikan kepada kita bahwa saat engkau berbicara dengan seseorang, lihatlah wajahnya. Maka itu yang dipakai sama bapak-bapak polisi atau tentara kita saat menginterogasi orang, gitu kan?
0: Iya, benar-benar.
1: Penyidik ya, penyidik itu kalau dia mau interogasi kita, antara dua mata kita tuh yang dia tengok. Saat kita berbohong, kan nanti nampak dari gerak-gerik wajah kita itu kan. Saat kita jujur, mereka juga tahu. Jadi Rasul memang meminta kita untuk tidak memalingkan wajah saat berbicara dengan seseorang, agar kita tahu dia ini berkata benar atau bukan. Makanya saat kita berurusan dengan tetangga ini, pastikan untuk segera diselesaikan di dunia. Jangan sampai ada dendam, karena ingat di akhirat itu tak ada lagi kata maaf. Kata maaf itu hanya terjadi ketika kita masih hidup ini kan. Makanya ingat contoh konsep taubat nasuha itu kan. Taubat nasuha, kalau kita buat masalah yang nanti berurusan dengan orang lain, kita mesti dapatkan maaf dari orang lain. Kalau sudah maafkan orang, tak ada lagi kata tetapi. Saya maafkan dia, tapi ya. Kalau masih ada tapi, ya Anda belum memberi maaf ke orang itu namanya. Saya maafkan dia, tapi saya tidak akan bla bla bla itu kan. Saya tidak mau jumpa lagi, saya tidak mau datang ke rumah dia lagi, saya tidak mau. Nah ini nampaknya kita belum memberikan maaf dengan baik kepada saudara-saudara kita yang sesama seiman itu kan. Karena ada disinggung juga hubungan tetangga itu atau kekerabatan itu, salah satu sebabnya adalah karena seiman itu kan. Nah itu juga masuk ke tetangga dekat kategori seiman itu. Jadi jangan sampai nanti kita dengan saudara-saudara kita yang seiman ini suka ribut. Jangan ribut itu. Kalau kita ribut, kan berpecah-pecah itu kan. Macam yang diingatkan oleh Nabi itu kan, bahwa di akhir zaman nanti orang Islam jumlahnya banyak nih, tapi mereka seperti buih di laut itu kan. Buih di laut yang ketika ditiup angin, dia akan terbang begitu saja. Jadi begitu kita ada masalah dengan orang, ya, berkelahi kita lah, berdarah-darah terus ini, punya bacok-bacokan sampai saling membunuh. Itu jangan. Maka berbuat baiklah dengan sesama tetangga kita lah. Apakah tetangga di rumah kah, atau kayak di kantor kan. Nah, di kantor itu kita dengan rekan kerja kita itu ya tetangga dekat kita di kantor gitu. Yeah. Nah, jangan sampai nanti bermasalah dengan sesama sesama kawan di kantor, hanya menghambat pekerjaan kita di kantor itu. Gara-gara apa? Ya gara-gara dendam pribadi atau apa itu kan, menyebabkan cara kita bekerja di kantor itu tidak bagus. Itu jangan itu. Maka tolong diingat, kita ya punya kesempatan untuk saling memaafkan saat kita masih hidup.
2: 103,6 Jati FM.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: misalkan ada masalah dengan tetangga atau dengan kerabat atau dengan keluarga sendiri, ini tolong jangan di apa itu di share gitu kan, di share di apa, di status WA kah atau di TikTok kah atau di apa itu kan. Karena saat kita sudah share seperti itu, kira-kira ulama siapa yang akan berkomentar di situ itu kan. Paling yang berkomentar itu ya yang pahamnya ya sama-sama seperti kita ini kan. Yang ada bukan dia memberikan jalan keluar. Yang ada itu boleh jadi dia menghasut kita untuk tambah bermasalah dengan tetangga kita atau dengan dia ya, dengan keluarga kita. Karena apa nama itu? Nabi kan, sebenarnya bukan nabi, perintah agama ini kita mesti menjaga serapat-rapat mungkin urusan kita. Kita jaga rapat-rapat. Yang boleh tahu masalah kita adalah hakim. Ingat, yang boleh tahu kita bermasalah adalah hakim. Karena hakim itu yang nanti memberikan penilaian juga. Ini benar atau ini salah. Kalau dengan orang lain, so kita minta pendapat ke ustaz. Ustaz ini juga tidak akan berani, oh ini menurut saya salah ini, oh ini menurut saya benar ini. Karena kita bukan hakim yang nanti memutus. Karena ketika hakim memutus sesuatu, itu kan ada risiko hukum itu kan. Tapi kalau misalnya tiba-tiba, oh ini enggak bisa ini begini, ya, itu kan konsekuensi hukumnya itu tidak ada tuh. Makanya kenapa Rasulullah Allah Subhanahu wa taala menyebut ulama itu seperti pelita, karena dia tugasnya hanya memberi pencerahan kepada umat. Jadi tugasnya memberi pencerahan kepada umat, sedangkan hakim itu yang nanti memberi vonis terhadap umat itu kan. Makanya hakim itu kata Rasulullah, apabila dia menangani satu masalah, bila hakim ini menangani satu persoalan, maka salah satu kakinya sudah masuk ke neraka itu. Yeah. Enggak disebutkan salah satu kakinya sudah masuk surga, tidak. Tapi langsung diancam oleh Rasulullah itu kan. Bila hakim itu menangani satu masalah, maka sama seperti dia sudah meletakkan satu kakinya di neraka. Jika dia beri putusan yang salah, maka kaki yang satunya juga otomatis ikut ke sana. Jadi ya, otomatis kan masuk dia ke neraka. Tapi jika dia beri putusan yang benar, nah, dia langsung masuk ke surga itu. Maka berhati-hatilah bagi ya sahabat-sahabat kita yang mungkin hari ini menjadi hakim atau apa itu kan, jangan sampai nanti ada tetangga buat masalah, datang ke sampai ke pengadilan mengadu, kita memberi vonis ke orang yang mungkin menurut kita ini bagusnya dihukum aja lah, kalau enggak dihukumkan, nah itu jangan itu. Jadi berilah putusan terhadap ya persoalan tetangga kita dengan jalan yang adil. Karena perintah berbuat adil itu bahkan terhadap orang tua kita sendiri pun, bila dia bermasalah, kita harus menghukum dia dengan cara yang adil gitu kan. Jangan karena misalkan kita hakim nih yang buat masalah bapak kita nih kan, kita karena kalau misalkan salah ini bapak nanti durhaka kan. Jadi durhaka itu urusan lain dengan kita memberi sanksi terhadap kesalahan yang dilakukan oleh orang tua kita. Maafkan saya, orang tua kita mencuri itu kan. Risiko mencuri kalau sudah sampai nisab kan harus potong tangan. Itu dari syariat itu kan harus potong tangan. Maka kalau memang orang tua kita yang mencuri atau kita sebagai orang tua kemudian anak kita yang mencuri, kemudian kita lindungi, nah itu jangan itu. Karena di masa Nabi pernah terjadi. Jadi di masa Nabi pernah terjadi, ada seseorang yang buat masalah itu dari kalangan bangsawan itu. Jadi ada seseorang dari kalangan bangsawan ini melakukan masalah seperti pencurian. Kemudian dituduhkan kepada orang yang dari rakyat jelata nih. Nah, saat dibawa ke hadapan Nabi, sebagian sahabat itu karena melihat ini pelakunya bangsawan, mereka mengatakan, ya sudah wahai Nabi, kita hukum saja yang jelata itu kan. Nabi kemudian marah itu. Jadi Nabi kemudian marah dengan mengatakan, seandainya putri saya yang sangat saya cintai Fatimah itu mencuri, maka saya yang akan langsung memotong tangannya itu. Jadi Nabi begitu apa ya, memberikan peringatan yang begitu tegas dan keras kepada kita bahwa adil itu harus ditegakkan benar-benar karena memang sesuai dengan syariat itu kan. Jangan sampai apa ya, kita karena maaf kayak anak Nabi yang mencuri, kemudian Nabi tuduhkan ke anak sahabat. Nah, itu Nabi enggak mau tuh. Sampai Nabi marah dan mengatakan, kalau seandainya putri saya Fatimah yang mencuri, maka saya yang akan langsung memotong tangannya. Jadi terkait dengan misal pertanyaan tadi itu kan, kalau bermasalah dengan tetangga, bila mampu menyelesaikan secara baik antara bertetangga ini, nah, silakan selesaikan. Tapi bila dirasa tidak mampu, maka carilah seseorang yang bisa menjadi juru damai antara sesama tetangga ini, supaya nanti saat disampaikan apa ya sih disampaikan pelajaran, kita bisa terima dengan baik. Jadi hubungan kita dengan tetangga itu bagus. Karena Nabi kan pernah sampaikan itu tadi, bahwa seandainya kalau ada orang yang harus diberi warisan setelah ahli waris, maka tetangga itu. Karena kita atau Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi untuk berbuat baik dengan tetangga itu.
1: Ya, mudah-mudahan Ibu Fitriani tadi ya, pertanyaannya juga sangat bagus dan bisa menjawab tadi seperti yang sudah dijawab ataupun disampaikan oleh Ustadz Ali. Baik Ustadz Ali, kita akan coba jeda terlebih dahulu. Ada iklan yang mau lewat, tapi juga nanti kita coba bahas di sesi terakhir ataupun segmen terakhir nanti, menyambung tadi pertanyaan dari Bu Fitriani ya, yeah. Dalam Islam sendiri seperti apa ini ya? Kan tentu tadi seperti Ustadz sampaikan, kita terhadap tetangga atau sebaliknya juga kan, tetangga punya mungkin kewajiban ya, bagaimana dengan kita. Dan mengapa juga seperti Ustaz sampaikan tadi, lagi-lagi Rasulullah SAW juga menekankan ya, ternyata pentingnya kita memperbaiki hubungan dengan tetangga, memuliakan tetangga itu sendiri. Seperti contoh yang Ustaz Ali sampaikan tadi, dengan makanan tadi ya, yeah. Artinya kan ini memuliakan juga tetangga kita yang ada. Nah, ini kita akan coba bahas nanti di segmen terakhir di program Makna Talk di malam hari ini. Jadi pastikan terus konsen di sini Rekan Jati di 103,6 Jati FM. Ya, benar sekali Ustaz Ali. Dan seperti yang kita sampaikan ya kepada ini ajakan dan seruan juga untuk kita semua Rekan Jati, dan bagaimana kemudian kita memperbaiki Ustaz ya, supaya nanti kehidupan bertetangga kita ini jauh lebih baik, dan kemudian hidup kita juga bisa lebih aman ya, kemudian juga nyaman dan harmonis dalam lingkungan masyarakat. Karena seperti yang kita sampaikan tadi adalah dengan menjaga hubungan baik dengan tetangga ini dapat membangun komunikasi yang terbuka ya, saling ringan tangan tadi kalau Ustadz sampaikan ya, saling membantu. Nah, ini adalah praktik positif yang bisa kita lakukan sehari-hari. Terima kasih banyak Rekan Jati atensi Anda dari pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat hingga menjelang pukul 20 malam. Dan terima kasih juga yang sudah berpartisipasi. Tadi juga beberapa Rekan Jati sudah ikut bergabung dalam kajian malam hari ini. Terima kasih Ustaz Ali sekali lagi atas kajian malam hari ini. Insya Allah nanti kita akan bertemu di pekan depan. Langsung aja dari Jalan Wedana nomor 57 Mibu Banda Aceh. Saya Rivial dan tentunya Ustaz Ali, kami berdua yang bertugas pamit. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Wedana nomor 57 Mibu Banda Aceh 103,6 Jati FM The Heart of Banda Aceh. Selamat malam rekan Jati. Gimana kabarnya pada malam hari ini ya? Tentunya masih bersama Rama yang menemani Anda nih rekan Jati. Tentunya masih di edisi Kamis ya, 20 Agustus 2026 menemani Anda. Rekan Jati, ya terkadang yang kita butuhkan tuh bukan solusi rekan Jati, tapi apa ya rekan Jati, ada yang tahu enggak? Sebenarnya yang kita butuhkan itu ditemenin.

Ya, tentunya masih di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda, acara Rekan Jati masih di zona apa ceritanya. Itu dia tadi ya, Beyonce menemani Anda listen gitu ya. Katanya kita disuruh untuk diam nih Rekan Jati. Ya, buat Anda nih semuanya yang berada di manapun itu, malam sudah semakin larut nih ya mungkin, atau suasana mungkin mulai lebih terang gitu. Tapi anehnya, bukan lebih terang sih, lebih tenang gitu Rekan Jati. Tapi anehnya gitu ya, the creep one is justru di saat seperti ini kepala kita kadang mulai ramai sendiri gitu ya. Ada yang ngerti gak maksudnya gimana? Gitu ya. Maksudnya, mungkin ya Rekan Jati siang tadi sibuk dengan pekerjaan atau aktivitas, ketemu banyak orang, tapi begitu malam datang, tiba-tiba ada satu nama yang teringat gitu. Waduh, nama siapa tuh? Atau ada satu kejadian yang dipikirkan lagi. Bahkan ada pertanyaan tentang masa depan yang sebenarnya belum perlu dijawab malam ini Rekan Jati. Ya, buat Anda pada malam hari ini yang lagi di kendaraan gitu ya, atau yang mau pergi kemanapun itu, atau yang sedang pulang ke rumah untuk beristirahat, jangan lupa ya Rekan Jati, kalau Anda berkendara menggunakan helm dan tentunya menggunakan sabuk pengaman. Tentunya harus menjaga diri masing-masing, jaga kenyamanan diri, dan tentunya harus juga menjaga kesehatan gitu ya. Buat Anda juga di pukul 22.15 ini, buat Anda yang mau bercerita gitu ya, boleh Rekan Jati. Tapi sebelum itu, sebelum kita bercerita ngobrol santai pada malam hari ini, kita bakal ngomongin tentang sesuatu yang mungkin ringan-ringan aja gitu ya, atau mungkin bisa menenangkan pikiran Anda, atau bahkan bisa membuat Anda yang seperti Rama bilang tadi gitu ya, bukan dikasih solusi tapi ditemenin gitu ya Rekan Jati, gak apa-apa gitu. Jadi kita bakal ngomongin tentang sesuatu yang temanya itu ya Rekan Jati, pernah pura-pura baik-baik saja. Ya gitu ya Rekan Jati ya. Pernah gak Rekan Jati seseorang bertanya, Anda gak apa-apa gitu ya? Ditanya nih keadaan kita, kondisi kita, lalu kita menjawab nih Rekan Jati, saya baik-baik saja. Padahal sebenarnya tidak sepenuhnya baik-baik saja gitu ya. Mungkin ada yang menjanggal di dalam hati kita, atau sesuatu yang lagi kita pikirkan nih Rekan Jati. Atau mungkin ada kejadian yang masih menjanggal gitu ya pada hari ini. Atau ada rasa kecewa yang belum selesai. Atau bahkan ada rasa yang bahkan kita sendiri sulit menjelaskannya. Ada nggak? Tapi Rekan Jati, kita ya memilih untuk menjawab baik-baik saja. Karena tidak ingin membuat orang lain khawatir. Atau mungkin karena kita merasa belum waktunya untuk bercerita gitu ya. Nah, malam ini kita nggak sedang mencari siapa sih yang paling kuat, waduh. Atau mungkin kita nggak cuma ingin ngobrol tentang suatu hal yang sangat manusiawi gitu ya. Gitu ya Rekan Jati, pernahkah kita berpura-pura baik saja? Padahal sebenarnya kita lagi nggak baik-baik saja. Ya Rekan Jati, buat Anda yang sebelum ngobrol-ngobrol santai bareng Rama pada malam hari ini, mungkin kita bakal dengerin satu nomor bagus buat Anda untuk menemani Anda pada malam hari ini gitu ya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Masa lalu tidak perlu disesali. Apa yang sudah terjadi tidak bisa diubah. Ambil hikmahnya, jadikan pelajaran, lalu melangkahlah dengan semangat menuju masa depan yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Ya, tentunya masih bersama Rama menemani Anda pada malam hari ini, rekan jati di zona apa ceritanya. Itu dia tadi dari Radiohead, Hike and Try, menemani Anda pada malam hari ini. Best thing you've had is gone away. So don't leave me. Ya, rekan jati ya, kembali kepada topik kita pada malam hari yang berbahagia ini. Tentunya kenapa kita sering selalu menjawab saya baik gitu. Kadang jawaban saya baik atau saya lagi gak ada apa-apa nih pada hari ini gitu ya, bukan berarti semuanya itu benar-benar baik gitu rekan jati. Atau bisa jadi ya, itu hanya jawaban yang paling mudah yang kita punya gitu. Sebenarnya kita ingin curhat atau ngelakuin hal apapun itu, atau kadang kita ingin sebenarnya tuh cerita atau ngapain gitu, tapi ada hal-hal yang sebenarnya kita nggak perlu ngebuat orang untuk repot-repot ya mendengarkan cerita, atau bahkan ketidakpedean kita, ketidakberanian kita untuk bercerita nih rekan jati. Karena kalau kita menjawab jujur, mungkin pertanyaan berikutnya akan muncul, memangnya kenapa? Cerita dong. Dan saat itulah kita bingung harus mulai dari mana gitu rekan jati. Maka kita memilih tersenyum, mengangguk, lalu berkata, "Ya udah, saya enggak apa-apa," gitu. Padahal sebenarnya di dalam hati pingin banget untuk cerita gitu ya. Mungkin sebenarnya ada hal atau unek-unek yang ingin dikeluarkan gitu. Kalau ditanya hal yang seperti itu ya rekan jati, apalagi di jam-jam rawan yang mungkin kalau ada orang yang mengatakan hari ini gimana kerjanya atau hari ini apakah baik-baik saja gitu ya, mungkin di sebagian banyak orang bisa membuat hatinya tersentuh atau mungkin ya menangis sedikit gitu rekan jati ya. Bukan karena kita ingin berbohong gitu rekan jati. Kadang kita hanya belum menemukan tempat yang terasa cukup aman untuk menjadi diri kita sendiri.

0: station.
1: Ya, buat Anda pada malam hari ini yang mau stalking, ya bukan stalking, tapi talking with Jati FM, tentunya yang mau bercerita, yang mau ngobrol, kita ngobrol-ngobrol santai aja gitu ya. Boleh ya hubungi kita di 0811 682 1036, atau bisa telepon kita nih rekan Jati lewat telepon di 0651, Rama ulangi sekali lagi, 0651 410 36. Atau buat Anda yang masih bergabung di via streaming kita di www.radiojatifm.com, boleh bergabung. Ya, kita bakal dengerin satu nomor bagus dulu ya dari Westlife yang bakal menemani Anda setelah ini. Tentunya tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Mungkin kita bukan berasal dari keluarga yang sempurna, tapi kita selalu bisa berusaha membangun keluarga yang penuh kasih sayang, saling mendukung dan saling menguatkan. Jadilah cahaya dan tempat ternyaman untuk keluarga kecil kita. Tetap konsen di 103,6 JTFM. Mungkin kita bukan berasal dari keluarga yang sempurna, tapi kita selalu bisa berusaha membangun keluarga yang penuh kasih sayang, saling mendukung dan saling menguatkan. Jadilah cahaya dan tempat ternyaman untuk keluarga kecil kita. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: 103,6 JTFM.

Ya, tentunya masih bersama Rama di 103,6 Jatuh FM, The Heart of Banda Aceh, menemani Anda. Itu dia tadi, Brian Adam menemani Anda, tentunya Rekan Jati, di jam 22.50. Dan gak kerasa Rekan Jati, Rama hampir 1 jam menemani Anda di zona apa ceritanya. Rekan Jati, by the way, buat Anda yang hari ini lagi lelah gitu ya, jangan lupa untuk istirahat dan jangan begadang tentunya. Karena kita lihat ya, cuaca mungkin ada yang tidak mendukung gitu Rekan Jati. Mungkin tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas gitu ya. Jadi tetap selalu usahakan tidurnya ya gitu ya, 7-8 jam seharinya. Dan jangan lupa untuk minum air putih sebanyak 2 liter ya sehari ya. Gitu ya Rekan Jati ya, 2 liter apa 2 apa gitu, nanti jangan salah sebut pula nih Rekan Jati gitu. Jadi yang betul-betul aja ya Rekan Jati. Jadi kalau ada kesalahan atau apapun itu boleh disampaikan nih gitu. Ya Rekan Jati, kembali kepada topik kita pada tentunya malam hari yang berbahagia ini.

candaan, ceria, dan lain sebagainya gitu ya. Tertawa mungkin di tempat kerja atau membuat orang lain pokoknya senang gitu rekan jati. Tapi ketika sampai rumah, suasananya tuh berubah, kayak ada yang ngerasa aneh gak sih? Rasa kosong gitu ya. Ketika sepatu dilepaskan, tas diletakkan, kemudian ketika kita duduk sendiri gitu ya rekan jati ya. Dan ya pastinya tiba-tiba semua rasa lelah yang sejak tadi pagi tertahan gitu ya muncul begitu saja gitu. Mungkin memang begitulah sebagian orang menjalani hidup gitu. Ya mungkin karena gitu ya, bukan karena mereka tidak punya masalah, tetapi karena mereka terbiasa menyelesaikan sendiri gitu. Jadi tidak menyangkut pautkan orang lain untuk mengejar menyelesaikan masalah itu. That's problem gitu ya. Ya tergantung dari kita sendiri rekan jati untuk hal yang seperti itu. Mungkin ada orang yang bisa menyelesaikan masalah tuh perlu bantuan orang lain gitu ya. Tapi kita yang namanya makhluk sosial, kita tentunya juga harus perlu teman gitu ya. Atau ketika kita sosialisasi gitu ya, kita gak bisa untuk hidup sendiri gitu. Atau mungkin ketika Anda lagi banyak masalah banget, lagi stres, ada yang namanya tuh psikologi rekan jati. Ada, kita bisa datang ke psikiater gitu ya untuk nyelesain masalah kita atau apapun itu. Rama cuma ngingatin ya untuk malam ini, mengingatkan satu hal kepada rekan jati semuanya dan tentu Anda dimanapun yang berada gitu ya. Menjadi kuat bukan berarti harus selalu terlihat baik-baik saja gitu kan rekan jati. Ya by the way, ditunggu cerita bagus dari Anda gitu, gitu ya. Boleh tentunya hubungi kita di 0811 682

Ya, tentunya masih di 103,6 Jatuh FM, The Heart of Banda Aceh, teman-temannya Anda. Itu dia tadi lagu Taylor Swift, teman-temannya Anda Arkan Jati. Gimana waktu 10 menitnya? Sudah dibantai habis dengan lagu ini, gitu ya Arkan Jati ya. By the way, Arkan Jati kembali kepada topik kita pada malam yang berbahagia ini tentunya, gitu ya Arkan Jati. Tentang apa? Ada yang tahu nggak Arkan Jati? Ya, kita hari ini tentang ngebahas pernah berpura-pura baik saja gitu ya. Kira-kira menurut Anda kenapa sih orang tidak memberikan keluh kesah ke sembarangan orang gitu Rekan Jati? Kenapa sih orang gak mau cerita ke teman-teman yang mungkin menurutnya tidak pas gitu? Apa mungkin takut disebarluaskan? Atau ada hal sesuatu yang menjanggal gitu ya. By the way Rekan Jati, ada sih orang yang tidak mau merepotkan gitu ya. Salah satu seseorang yang memilih menyembunyikan masalah adalah karena tidak ingin merepotkan orang lain. Bener gak Rekan Jati? Takut dianggap terlalu banyak mengeluh, atau takut dianggap lemah, atau bahkan takut cerita kita justru membuat orang lain terbebani gitu. Dan akhirnya ya udah, be quiet gitu ya. Silence, diam gitu. Padahal Rekan Jati, if you know gitu ya, ketika hubungan yang sehat bukan hanya tentang berbagi tawa gitu. Karena hubungan yang tulus juga memberi ruang untuk mengatakan hari ini saya sedang capek gitu ya. Dan mungkin orang-orang yang benar peduli kepada kita tidak akan menganggap cerita itu sebagian beban. Mereka mungkin justru merasa senang ketika kita percaya kepada mereka Rekan Jati. By the way, Anda pernah gak sih ketemu teman-teman atau sahabat atau siapapun itu yang lebih dari 10 tahun gitu ya? Atau mungkin ada yang temenan dari dulu TK, ketika temenan masa kecil dan ya ketika dewasa masih berhubungan baik atau merasa dekat dengan sahabat atau teman seperti itu. Kalau ada Rekan Jati, mungkin menurut Rama sangat-sangat bagus. Berarti ada, biasanya kata orang atau kata pepatah banyak mengatakan setiap orang ada masa gitu ya, setiap masa ada orangnya. Tapi kalau sudah lebih dari 20 tahun, 30 tahun, dan ketika kita sudah punya anak atau punya cucu, dan ketika sudah memiliki keluarga-keluarga lain gitu ya, kita masih dekat dengan sahabat kita yang dari dulu, dari kecil menemani kita, gitu Rekan Jati. Kalau Anda adalah orang yang paling, how lucky you are gitu ya Rekan Jati kalau bahasa Inggrisnya.

Ya, rekan jati in this economy. Mungkin satu hal yang menurut Rama penting banget untuk bisa kita pelajari setiap harinya gitu ya, yaitu berbahasa gitu ya, berbahasa atau belajar bahasa asing gitu. Menurut Rama, sekarang itu ketika kita bisa berbahasa asing, ketika kita bisa menggunakan bahasa selain bahasa Indonesia, itu sangat hal yang paling penting. Dan ya, di mana-mana, apalagi sekarang ketika kita mungkin lagi recruitment pekerjaan atau lagi mendaftar pekerjaan sekolah, itu yang mungkin ditanya, apa sih kelebihan Anda gitu ya ketika Anda bisa berbahasa asing gitu ya. Tentunya kita bisa menggunakan bahasa untuk menjadi suatu kelebihan dari kita diri sendiri gitu ya. Banyak orang yang mempunyai kelebihan yang lain gitu, tapi kalau kita bisa memiliki atau bisa menguasai bahasa asing, itu poin plus yang sangat tinggi bagi diri kita gitu, rekan jati. Tapi jangan lupa bahasa ibu, bahasa daerah atau bahasa Indonesia tidak boleh dilupakan gitu ya. Kita bisa menjunjung tinggi bahasa asing, kita bisa memprioritaskan untuk bisa berbahasa asing, tapi jangan pernah lupa dengan tempat tinggal kita, dengan rumah kita. Jangan pernah malu menganggap kita bahasanya kita adalah orang Indonesia gitu ya, karena tentunya kita hidup di Indonesia dan tentunya kita hidup di lingkaran masyarakat Indonesia, gitar kanjati.

Ya, by the way kan, jadi sebelum kita apa? Oke, sebelum kita dengerin cerita dari Anda pada malam hari ini, tentunya kita bakal dengerin satu namar bagus buat Anda untuk menemani Anda.

0: Hidup adalah pilihan. Pilih untuk bersyukur, memilih kebaikan, dan terus berusaha menjadi pribadi yang bermanfaat. Karena setiap pilihan akan menentukan arah hidup kita. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Hanya karena emosi sesaat, kita bisa kehilangan banyak hal. Bahkan persahabatan yang sudah dibangun selama bertahun-tahun bisa hancur dalam sekejap. Belajarlah mengendalikan emosi, karena kata-kata yang terucap tidak selalu bisa ditarik kembali. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Untuk Anda yang menjadi kepala keluarga, terima kasih karena terus berjuang tanpa lelah demi orang-orang tersayang. Semoga setiap langkahmu selalu diberi kekuatan, kesehatan, dan rezeki yang penuh berkah. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Ya, tentunya rekan Jati itu dia tadi kita dengerin satu nomor bagus buat Anda dari Tulus gitu. Oke, rekan Jati, nggak kerasa ya Rama sudah menemani Anda 1 jam setengah gitu ya. Tentunya masih di pukul 23.35 waktu Indonesia bagian Barat menemani Anda. Rekan Jati, ada yang sudah bergabung bersama kita ya via WhatsApp nih rekan Jati. Salam Bang Rama, mid malam. Bah Cakra, request sleeping on jet plane by Gentle Krabizuk gitu. Salamnya buat yang lagi siaran, buat Fitri, Wadul, Kak Ica, Kak Zul, Kak Kiana, Bu Dewi, dan Min Malam semuanya. Itu dia tadi ya Mbak Cakra yang sudah bergabung bersama kita pada malam hari ini. Rekan Jati, by the way, rekan Jati, ngomong-ngomong, Anda suka nggak sih nonton film? Mungkin apapun itu gitu ya, di Netflix atau dimanapun itu, ada nggak sih satu film rekomendasi yang bisa ngebuat kita itu tersadar bahwasannya kita itu selalu ada dalam lindungan Tuhan gitu rekan Jati. Biar kita menyadarkan bahwasannya kita tuh selalu menjadi orang-orang yang penting bagi orang lain gitu. Atau film yang menyadarkan bahwasannya kita tidak sendiri gitu. Kita tuh punya orang, punya teman, punya sahabat atau siapapun itu. Kalau ada boleh rekomendasi bareng kita ya. Buat Anda boleh tentunya ngobrol bareng kita di 103,6 Jatuh FM. Boleh bergabung via WhatsApp di 0811 682 1036. Atau rekan Jati, buat Anda boleh bergabung bersama kita via telepon ya di 0651 410 36. Atau rekan Jati bisa bergabung via streaming kita di www.radiojatifm.com. Rekan Jati, ada masa dalam hidup ketika kita sebenarnya ya sudah lelah, tapi tetap bangun pagi, tetap bekerja, tetap menjalankan tanggung jawab, tetap membalas pesan orang, atau mungkin tetap bertemu orang, tetap menjalani semuanya seperti biasa. Mungkin dari luar mungkin terlihat normal, tapi hanya kita yang tahu berapa banyak energi yang dibutuhkan untuk tetap menjalani hari gitu ya. Kalau malam ini rekan Jati sedang berada di fase itu, tidak perlu merasa bersalah karena merasa lelah. Kita manusiawi rekan Jati, ada waktunya berlari, ada waktunya berjalan pelan, atau mungkin ada waktunya berhenti sebentar untuk mengambil napas. Atau mungkin Anda yang sering kali kalau habis jalan-jalan, habis keluar, ada di masa atau di fase yang kita nggak mau main sosmed dulu, kita nggak mau ditampak orang dulu, kita mau istirahat di rumah, kita mau self reward dulu diri sendiri tanpa berhubungan dengan orang lain gitu ya, tanpa bersosialisasi dan lain sebagainya. Dan itu hal yang wajar kan Jati, hal yang mungkin kita butuh untuk sendiri itu mungkin memang ada. Tapi nyatanya kalau setiap hari kita lakukan, kita tidak bisa, karena manusia itu butuh yang namanya sosialisasi gitu ya. Kalau Anda lagi lemas, lagi lelah, gak apa-apa untuk cerita gitu. Oke, kita bakal dengerin ya satu nomor bagus request dari Mbak Cakra buat tetap konsen di 103,6 Jatuh FM.

Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.

Ya, tentunya masih di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh, rekan Jati. Waduh, gak kerasa ya, Rama hampir 2 jam menemani Anda tentunya di zona apa ceritanya. Dan gak kerasa rekan Jati, di sini akhirnya Rama menutup siaran tentunya di edisi 20 Agustus 2026 yang menemani Anda. Rekan Jati semuanya, mungkin malam ini kita belum menemukan jawaban untuk semua hal gitu ya. Atau mungkin masih ada masalah yang belum selesai. Masih ada rasa kecewa, masih ada sesuatu yang belum bisa kita lepaskan. Gak apa-apa gitu ya. Hidup memang tidak selalu berjalan sesuai yang kita inginkan. Dan kita juga tidak harus selalu terlihat baik-baik aja. Kalau hari ini berat, istirahat. Kalau hari ini kecewa, beri waktu untuk hati menerima. Kalau hari ini ingin menangis, tidak perlu malu. Ya, langsung aja dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh 103,6 Jati FM, Rama izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat istirahat. That's

0: Kejujuran adalah salah satu bentuk kebaikan yang paling berharga. Dengan bersikap jujur, kita belajar bersyukur atas hidup yang kita miliki dan mampu membagikan kebahagiaan kepada orang-orang di sekitar. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jangan pernah takut bermimpi. Semua pencapaian besar selalu diawali dari sebuah mimpi. Percayalah pada kemampuan diri, terus berusaha, dan jangan pernah menyerah mengejar apa yang kamu inginkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Tak terasa sampai kita di penghujung jumpa di hari ini. Rangkaian acara sudah kami hadirkan untuk Anda. Harapan kami semoga berkenan di hati Anda dan memberi arti dalam hidup Anda. Dan semoga Anda meraih keberhasilan. Kita berpisah sementara untuk berjumpa kembali esok pagi.

0: segera undur diri. Selamat malam dan selamat beristirahat.
1: Ratus 3.6 Jati FM.

0: said I could travel his way.
1: Satu tiga koma enam Jati FM.

Mm-hmm.

0: tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: ...103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
2: Masa lalu tidak perlu disesali. Apa yang sudah terjadi tidak bisa diubah. Ambil hikmahnya, jadikan pelajaran, lalu melangkahlah dengan semangat menuju masa depan yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.